0: dengarkan selengkapnya.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan.
2: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pukul 4:58 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini tim gabungan masih memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang diduga terjebak di sejumlah bangunan. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan sejumlah warga masih membutuhkan pertolongan setelah gempa mengguncang. Ia menyebut tim gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri segera dikerahkan untuk melakukan pencarian serta penyelamatan warga terdampak.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan, masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan. Ada yang terjebak di beberapa bangunan, nah ini menjadi sasaran awal dari tim penanganan bencana, tim gabungan. Tadi dari Bapak Kepala Basarnas, unsur TNI Polri juga timnya segera akan melakukan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak tersebut.
2: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan, BMKG akan melakukan survei di sejumlah wilayah terdampak gempa. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui mekanisme gempa, kondisi tanah, serta tingkat kerusakan bangunan di wilayah terdampak. Faisal mengatakan hasil survei nantinya akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam pembangunan kembali dan perbaikan bangunan yang rusak.
3: Kami akan melakukan beberapa survei. Survei yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme gempa, ya, makroseismiknya, mikroseismik, kemudian kita mengetahui jenis tanahnya, amplifikasinya, hingga kemudian kita memberikan rekomendasi segera kepada Pemda ketika akan dilakukan pembangunan kembali maupun akan meretrofit atau memperbaiki bangunan-bangunan yang terlalu rusak. Jadi info-info tersebut akan kami sampaikan segera kepada pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum.
2: Faisal mengatakan survei juga akan dilakukan untuk mendukung upaya mitigasi selama masa tanggap darurat. BMKG akan mengerahkan sejumlah kantor dan unit teknis di wilayah terdampak untuk mendampingi pemerintah daerah serta tim gabungan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat, Kabupaten Indragiri, Hilir Riau saat ini saat ikut dalam rombongan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
4: Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau kembali menjangkau wilayah pesisir, tepatnya di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir pada Sabtu siang. Kegiatan ini membawa misi kemanusiaan sekaligus pemulihan lingkungan di kawasan yang terdampak abrasi. Sekitar 1.200 hektar kebun masyarakat rusak akibat abrasi pada tahun 2021 lalu setelah mangrove yang menjadi benteng alami pesisir tersapu gelombang. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat berkomitmen mendorong rehabilitasi mangrove seluas 500 hektar yang ditargetkan dapat diperluas hingga 1000 hektar. Program tersebut mencakup pembibitan, penanaman hingga pemeliharaan selama 3 tahun dan diharapkan membuka lapangan kerja hijau bagi masyarakat.
5: KLH akan mengkoordinasikan dalam waktu dekat ini menanam setengahnya. 500 hektar akan kita tanam gambut di tempat ini. Mangrove 500 hektar. Kita tanam mangrove. Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga, sehingga kita bisa penuhi mudah-mudahan sampai 1000 hektar, dan kita pastikan ini akan kembali pulih. Dan kemudian teman-teman yang berusaha pada sektor kebun kelapa bisa kembali bekerja, dan daerah sini akan pulih secara lingkungan dan secara ekonomi.
4: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, menjaga mangrove berarti menjaga ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat pesisir.
6: Sudah mengalami abrasi, ada 1.200 hektar, ada ribuan petani yang kehilangan pekerjaannya, dan terima kasih Pak Menteri Lingkungan Hidup yang mewakili Menteri Kehutanan sudah bisa mengumpulkan kita semua. Dan ini sebagai simbol bahwa negara hadir, dan insya Allah kegiatan ini akan terus kita lakukan. Insya Allah di ekspedisi Merah Putih 2027 kita akan hadir di sini untuk melihat perkembangan mangrove-mangrove dan yang namanya jadi barrier alam ini bisa kita lihat perkembangannya.
4: Dalam kegiatan tersebut, rombongan juga menyerahkan bantuan sembako, ketinting, dan matching grants kepada 13 kelompok masyarakat, serta melakukan penanaman mangrove. Ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyasar wilayah pesisir dan daerah yang memiliki keterbatasan akses. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan perangkat digital mulai memberikan warna baru dalam proses pembelajaran di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Selain membuat pembelajaran lebih interaktif, papan interaktif digital juga dinilai berpotensi mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Berikut laporan selengkapnya Afriani Respati.
7: Sebelum ada papan digital itu memang susah sih, lebih banyak tuh ceramah.
8: Ya, pemanfaatan perangkat digital mulai membawa perubahan dalam proses pembelajaran di sejumlah sekolah di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Salah satunya dirasakan guru SMP Negeri 1 Sawaerma, Laurentius Reginaldus, atau yang kerap disapa Regis. Saat ditemui usai kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran di Agats, Kabupaten Asmat kemarin, Regis mengatakan sebelum perangkat digital dimanfaatkan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sekolahnya masih terbatas.
7: Siswa juga sangat antusias. Ya. Saya yakin itu mereka suka karena di sini kan melihat ada video, ya, terus ada game, ya, game pembelajaran, terus media pembelajaran itu yang sangat interaktif. Mungkin itu bisa membuat motivasi belajar siswa semakin naik, semakin tinggi.
8: Ya. Regis mengatakan penerapan pembelajaran digital masih menghadapi tantangan, terutama pada kemampuan guru, pengalaman siswa, serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik dan juga internet. Meski demikian, perangkat digital dinilainya memberi peluang untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih variatif bagi siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Barbalina Toisuta, mengatakan pemanfaatan perangkat digital juga berpotensi membantu penguatan literasi dan juga numerasi siswa. Tampilan visual dan materi pembelajaran yang interaktif dapat meningkatkan ketertarikan anak untuk belajar membaca, menulis, dan juga berhitung.
9: Perangkat PID ini yang memang untuk sangat-sangat bermanfaat sekali untuk penuntasan literasi numerasi. Selama ini guru kan hanya memakai buku. Ya, buku itu kan kadang daya tarik anak kan susah juga untuk belajar. Akhirnya dengan digitalisasi ini, dengan warna-warni, dengan metode-metode yang berubah-berubah, akhirnya anak itu dia bisa mengimplementasikan itu, dia bisa maju untuk belajar memakai apa? Layar itu.
8: Ya. Sementara itu, tim teknis Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Sari Nurlita, mengatakan perangkat digital dapat dimanfaatkan secara interaktif untuk berbagai aktivitas pembelajaran. Siswa bahkan dapat menggunakan layar sebagai media latihan untuk menulis dan berhitung secara langsung.
10: Di sisi lain kan mereka mungkin tidak perlu ada buku, anak-anak bisa latihan menulis di papan, gitu kan ya. Yeah. Tanpa ballpoint mungkin bisa lebih ringan, jadi pakai jari mereka, mereka bisa belajar menulis, berhitung, dan ya, calistiknya bisa.
8: Pemanfaatan teknologi digital di ASMAT masih membutuhkan penguatan kompetensi guru dan juga dukungan sarana pendukung lainnya. Namun, bagi guru di daerah pedalaman, perangkat digital membuka peluang menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif sekaligus mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Dari Distrik Agats, Kabupaten ASMAT, Papua Selatan, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, belasan klien pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Yogyakarta menjalani pidana kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum di Kampus Wisata Surokarsan Yogyakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Karin Anissa.
11: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebanyak 15 klien pemasyarakatan menjalani hukuman pidana kerja sosial di Kampung Wisata Surokarsan, Kota Yogyakarta. Klien pemasyarakatan bersama jajaran Bapas Kelas 1 Yogyakarta turut membersihkan fasilitas umum dengan merobohkan bangunan yang tidak terpakai dan membersihkan tanaman liar. Kepala Bapas Kelas 1 Yogyakarta, Galih Rakasiwi, menjelaskan pidana kerja sosial merupakan alternatif pidana kurungan penjara yang juga menjadi upaya untuk membimbing klien pemasyarakatan untuk kembali membangun hubungan positif dengan lingkungan. Galih mengatakan 15 klien pemasyarakatan ini melakukan jenis pelanggaran kriminal umum, pencurian, penganiayaan, hingga penyalahgunaan narkotika. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengalihkan pidana penjara menjadi pidana kerja sosial. Galih memastikan upaya pengawasan juga gencar dilakukan oleh para pembimbing kemasyarakatan Bapas.
12: Itu dari kewenangannya hakim ya, maupun jaksa yang menuntut, kami hanya menerima pelaksanaan putusan. Sesuai ketentuan itu ancamannya di bawah 5 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selama menjalankan pidana kerja sosial, kami konseling bagaimana kesadaran mereka, bagaimana penerimaan lingkungan, atau ada kendala apa. Nah ini kita untuk melihat bagaimana efektifnya pelaksanaan pidana kerja sosial ini. Jadi kita kerjasama dengan HIMSI DIY, Himpunan Psikologi.
11: Salah satu klien pemasyarakatan inisial AR merupakan salah satu warga binaan pemasyarakatan yang sempat mendekam di Lapas Wirokunan. AR divonis 2 tahun 3 bulan usai melakukan tindak pidana penggelapan. Setelah menjalani 18 bulan penahanan, AR lalu mendapatkan kesempatan untuk pembebasan bersyarat dengan menjalani pidana kerja sosial selama 9 bulan. Warga Umbul Harjo ini mengaku senang bisa melakukan pekerjaan sosial lantaran bisa langsung berbaur dan kembali ke masyarakat.
13: Ya lebih senang seperti ini daripada di dalam ya, karena kegiatan juga ada, juga bersih-bersih lingkungan juga bermanfaat bagi masyarakat juga. Rencana sih pengajian juga, ada acara pengajian ya dari Bapas juga di 0KM tanggal 26 kalau nggak salah.
11: Pidana kerja sosial diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi klien pemasyarakatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dari Yogyakarta, Karin Anissa, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk pertama kalinya, Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara akan dibuka bagi masyarakat umum. Warga diperbolehkan memasuki area Istana Wapres hingga 17 Agustus 2026. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
14: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN membuka akses terbatas ke Istana Wakil Presiden di IKN bagi masyarakat umum mulai 15 hingga 17 Agustus 2026. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembukaan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung Istana Wapres yang secara konstruksi pembangunannya telah selesai. Basuki menyebut saat ini OIKN masih melengkapi sejumlah perlengkapan interior sebelum Istana Wapres dapat digunakan secara penuh. Ia juga berharap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat berkunjung ke IKN tahun ini meski masih memiliki banyak agenda pemerintahan di Jakarta.
15: Banyak, karena ini banyak pengunjung kita buka, kita sudah mulai hari ini senai supaya masyarakat bisa tahu juga selain Istana Negara, kantor Presiden juga ada kantor Wakil Presiden.
14: Sudah rampung, Pak?
15: Sudah, tinggal ngisi furniture-nya. Sekarang sedang ditender.
14: Wapres khususnya ada input, Pak?
15: Insya Allah tahun ini.
14: Basuki menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mengikuti rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di IKN karena akan berada di Jakarta mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Staf Direktorat Sarana dan Prasarana Dasar Deputi Sarpras OIKN Kora Samuela Tambunan menjelaskan, masyarakat yang berkunjung tidak dapat mengakses seluruh area Istana Wapres. Pengunjung hanya diperbolehkan berada di anjungan utama untuk menikmati pemandangan kawasan di sekitar kompleks istana. Masyarakat menuju lokasi menggunakan bus yang disediakan OIKN dan didampingi petugas dengan akses melalui pintu belakang kawasan Istana Wapres.
16: Jadi yang mungkin bapak-bapak dan ibu sudah lewati, kita bisa akses sampai ke anjungan ini aja. Selebihnya itu masih area tertutup karena kita masih masa pemeliharaan gedungnya juga. Kunjungannya dari jam 8 pagi sampai nanti jam 5 sore, tapi nanti dari jam 12 sampai jam 2 kita istirahat sebentar.
17: Ada pembatasan juga pengunjung nggak?
16: Pembatasan kita tidak ada. Kita buka untuk publik karena kita hari libur.
14: Salah satu pengunjung, Herlina Pali, mengaku kagum melihat langsung kemegahan pembangunan Istana Wapres di IKN. Menurutnya selama ini masyarakat hanya dapat melihat pembangunan tersebut melalui media. Namun setelah datang langsung, Istana Wapres terlihat sangat megah. Pembukaan terbatas ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat kawasan Istana Wakil Presiden sebagai salah satu fasilitas kenegaraan yang dibangun di Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menilai Undang-Undang Cipta Kerja memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat, khususnya perempuan. Karena itu, Solidaritas Perempuan menggugat 5 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai berpotensi mengabaikan hak-hak perempuan. Berikut laporan selengkapnya, Bobby Osabulete.
18: Konstitusi perempuan nelayan.
19: Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka menilai kebijakan tersebut justru meminggirkan hak-hak hidup perempuan. Menurut Ketua Badan Eksekutif Nasional Armayanti Sanusi, langkah itu ditempuh sebab undang-undang tersebut terkesan memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat, khususnya perempuan. Semisal soal minimnya ruang keterlibatan perempuan dalam pengambilan dan perumusan kebijakan yang tersedia.
20: Pertama, bahwa perempuan merasa Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 ini banyak menciptakan persoalan-persoalan kerugian hak konstitusional perempuan. Misalnya pada konteks proyek strategis nasional gitu ya. Proyek strategis nasional selain tadi memiskinkan dan merebut ruang-ruang perempuan, tetapi juga perempuan tidak pernah dilibatkan secara bermakna di dalam proses pengambilan keputusan dan juga proses pembangunan di Indonesia. Nah, selain itu juga tidak ada affirmative action gitu yang dilakukan oleh negara untuk melihat tantangan ya, tantangan struktural dan juga tantangan kultural perempuan akibat dari budaya patriarki, agar mereka juga bisa mendapatkan keadilan substantif dan juga keadilan prosedural di dalam seluruh tahapan proses pembangunan di Indonesia.
19: Hal senada disampaikan Koordinator Program Nasional Solidaritas Perempuan, Andrieni. Menurutnya pasal yang digugat dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena membuat hak-hak konstitusi perempuan tidak bisa terpenuhi.
21: Permohonan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi karena kita melihat, memandang Undang-Undang Cipta Kerja itu membuat hak-hak konstitusinya perempuan itu tidak bisa terpenuhi. Dan ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang 45, terutama pasal terkait tindakan afirmatif terhadap perempuan dan pasal terkait partisipasi bermakna. Ada 5 pemohon, 4 orang itu merupakan individu yang berasal dari perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, perempuan pekebun juga, dan organisasi Solidaritas Perempuan.
19: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menegaskan besarnya dampak kerugian yang dialami kaum perempuan akibat berlakunya regulasi tersebut. Armayanti menambahkan bahwa pengajuan permohonan ini mencatatkan sejarah baru dalam peradilan konstitusi di Indonesia karena menempatkan perempuan secara langsung sebagai pemegang legal standing. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Korlantas Polri bersama dengan Bripka Satria. Bripka Satria, silakan.
22: Terima kasih rekan Zaini. Mulai memasukinya libur akhir pekan, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan akan terjadinya kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak kondusif lancar, baik untuk di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar, sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang pun juga demikian dalam keadaan kondusif normal. Sementara jika kita lihat di CCTV kami untuk lalu lintas di ruas tol dalam kotanya yang akan menuju ke arah Slipi maupun menuju ke arah Cawang, di kedua arahnya pun juga nampak relatif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya masih di kawasan Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Senayan Barat. Untuk kendaraan secara umum juga nampak relatif lancar, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Di masing-masing arahnya dalam keadaan kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diperhatikan bagi Anda para pengendara yang melintasi kawasan tersebut, di mana sesekali menurut pantauan CCTV kami terdapat warga atau masyarakat sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya pada pagi ini dengan berolahraga yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta tetap mengutamakan keselamatan para pejalan kaki maupun para penyeberang jalan yang mungkin sesekali melintas di kawasan ini. Selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal maupun Semarang pada pagi hari ini nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengingat seringkali truk muatan barang melintasi kawasan tersebut. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Tugu Nyi Ageng, Serang Kulon Progo, Yogyakarta. Untuk lalu lintas pada pagi ini nampak normal, baik untuk kendaraan dari arah Purworejo yang akan menuju ke arah kota Jogja maupun sebaliknya nampak kondusif lancar, sementara untuk kendaraan dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke arah Jalan Brigjen Katamso atau di CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan pun juga demikian, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, mengingat di kawasan tersebut cukup banyak titik pertemuan arus kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Ya, baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 218 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 21 meninggal dunia, 34 luka berat dan juga 319 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 66%-nya terjadi pada rentan waktu pagi hingga siang hari. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas, terutama dikarenakan penyebab tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat selalu fokus dalam berkendara, tidak menggunakan handphone demi keselamatan berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan raya. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1x24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
0: Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Sabtu kemarin. Gempa tersebut diketahui menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka, serta mengakibatkan kerusakan tempat tinggal, infrastruktur, dan bangunan lainnya, di mana pemerintah Palestina menyatakan duka cita mendalam kepada keluarga korban yang meninggal, serta mengharapkan pemulihan segera kepada para korban luka. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Palestina mengharapkan agar para personil tim pencari dan penyelamat serta otoritas terkait berhasil menyelamatkan para korban yang terjebak di bawah reruntuhan, serta dapat terus melanjutkan upaya penyelamatan korban dan mitigasi dampak bencana. Kemlu Palestina menegaskan solidaritas penuh Palestina terhadap Indonesia dalam masa sulit yang dihadapi saat ini. Dari dunia olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship UFC, Islam Makhachev dan Ian Machadogeri saling beradu mulut dalam sesi tahap muka menjelang pertarungan pada UFC 330 di Xfinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat pada Minggu. Dalam sesi tatap muka yang ditayangkan oleh UFC dalam laman resminya yang dipantau di Jakarta pada Sabtu kemarin, Gary memulai dengan melontarkan pesan panjang untuk Makhachev dan para penggemar. Penantang asal Irlandia itu mengatakan bahwa pertarungan merupakan kesempatan baginya untuk melawan petarung terbaik di planet ini. Ia menyebut Makhachev dianggap oleh semua orang sebagai petarung nomor satu dunia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

merajalela di sosial media. Jadi kita mesti hati-hati nih, jangan sampai terprovokasi. Nah, melansir kemkomdigi.com, ada beberapa cara untuk menangkal berita palsu atau hoax. Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Karena berita hoax itu sering kali menggunakan judul yang sensasional, yang provokatif. Lalu, cermati alamat situs. Menurut catatan Dewan Pers di Indonesia, ada sekitar 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita. Nah, dari jumlah itu, hanya 300 atau bahkan tidak sampai 300 yang dari situs resmi. Artinya, ada sekitar puluhan ribu situs yang berpotensi untuk menyebarkan berita palsu di internet. Dan tips selanjutnya, perhatikan dari mana berita berasal dan siapakah sumbernya. Lalu, yang paling penting juga, cek keaslian foto. Karena ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca.

Dengar, belakangan ini di media sosial sering muncul istilah darurat militer. Tapi, apakah Anda sudah tahu arti darurat militer? Darurat militer adalah situasi di mana pemerintah memberlakukan kontrol ketat atas masyarakat. Biasanya, karena kondisi darurat seperti konflik bersenjata, bencana alam besar, atau kerusuhan sipil yang parah. Dalam keadaan darurat militer, beberapa hak dan kebebasan sipil mungkin dibatasi, dan otoritas militer seringkali mengambil alih kontrol atas pemerintahan dan penegakan hukum.

Sebagai penghuni bumi, tentunya kita harus sadar akan keadaan bumi yang sudah tidak seperti dulu lagi. Perlu kita ketahui kalau bumi yang selama ini menjadi tempat tinggal kita sebenarnya juga sama seperti kita makhluk hidup, yaitu perlu dirawat dan dijaga seisinya. Mulai dari air, tanah, tanaman, dan segala elemen yang ada di dalamnya. Sadar atau tidak, semakin kita melakukan kebiasaan buruk yang merusak lingkungan tersebut, sama saja merusak diri kita sendiri. Karena jika kualitas alam menurun, kita yang tinggal di dalamnya juga terkena imbasnya. Untuk itu, kita harus menjaga bumi kita dengan cara menghemat listrik, menanam pohon, kurangi penggunaan sampah plastik, dan kurangi penggunaan kertas, serta meminimalisir penggunaan kendaraan. Mulai dari sekarang, cintai bumi kita.

0: Persiapan untuk menghadapi adanya kemungkinan kemarau panjang merupakan hal bijak yang harus disadari oleh masyarakat saat musim kemarau. Persiapan ini merupakan urgen yang harus cepat dilakukan. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai risiko yang dapat terjadi, baik secara lingkungan maupun kesehatan. Di antaranya, 1. Kurangnya sumber air bersih. Kekurangan air bersih merupakan salah satu masalah yang sangat umum terjadi apabila mengalami kemarau yang berkepanjangan. Sehingga persiapan seperti hemat menggunakan air sangat perlu untuk dilakukan. Selain itu, kurangnya sumber air bersih akan menyebabkan tubuh seseorang menjadi dehidrasi dan sangat berbahaya jika terus-menerus dibiarkan. 2. Banyak tanaman mati. Sumber air yang cukup merupakan modal untuk tanaman bisa hidup. Sehingga apabila tidak melakukan persiapan yang baik, banyak tanaman yang akan mati akibat kemarau panjang. 3. Meningkatnya polusi. Tidak bisa dipungkiri, kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan akan meningkatkan polusi di lingkungan kita. Sehingga persiapan masker dan air bersih menjadi hal yang penting yang harus disiapkan dalam menghadapi musim kemarau. Dengan memahami 3 dampak kemarau yang harus diwaspadai tersebut, diharapkan tindakan preventif dapat segera dilakukan sejak dini untuk meminimalisir risiko lingkungan dan dampak kesehatan yang ditimbulkan.
1: Bersama kami, RRI Wow Wow.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar, untuk perjumpaan kita selanjutnya di pukul 9 ya. Kita seperti biasa kita akan hadirkan ibadah Minggu dari GEP Sultra Jemaat Immanuel Kendari. Dan dari Studio RRI Bau-Bau, kami ucapkan selamat mengikuti dan tetap terus dengarkan kami di RRI Bau-Bau.
1: Ma Pendeta Penatua Diaken yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan selamat datang, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah pada Minggu pagi hari ini. Dan Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara live streaming, kami menyapa dengan penuh sukacita. Salam damai sejahtera, kiranya kita terus diberikan kekuatan, kemampuan untuk menjalankan kehidupan kita bersama Tuhan. Syukur kepada Allah yang masih memberi kita kesempatan untuk bersekutu, memuji dan memuliakan namanya. Bapak Ibu yang terkasih, liturgi ibadah yang kita gunakan pada Minggu hari ini adalah liturgi bentuk 5, di mana di dalamnya akan menggunakan lagu-lagu ekumenes. Bapak Ibu, disilakan berdiri. Mari memuji Allah kita yang tiada berkesudahan kasih setianya, yang selalu baik dan teramat baik bagi kita. Sungguh dialah sumber pengharapan dan sukacita. Pujian bersuka dalam Tuhan mengawali ibadah kita, bernyanyi dengan sukacita untuk Allah kita.

0: Allah, Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Jemaat, silakan duduk.
1: Jemaat yang terkasih, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat yang 9. Sebab itu marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Tuhan serta memohon pengampunan daripada-Nya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepada-Mu dengan menuruti keinginan dan kehendak kami. Kasihanilah dan ampunilah kami menurut kasih setia-Mu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Allah melihat kesungguhan hati kita yang telah mengaku dosa di hadapan-Nya. Ia menerima kita dengan kasih yang memulihkan, dengan cinta yang tak terbalaskan dalam Kristus Yesus Juru Selamat. Mari bernyanyi, dengan apakan kubalas.

Sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa Allah telah mengampuni dan menebus dosa saudara dengan darah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Ketahuilah Allah tetap setia mengasihi saudara sampai selama-lamanya. Demikian berita anugerah, berita baik yang patut disambut dengan segala syukur dan hormat kita. Kita bernyanyi semua karena anugerahnya.

Jemaat yang terkasih, sebagai umat ketebusan Allah yang diperkenankan untuk menjalani hidup yang baru, kita senantiasa memerlukan terang firman Tuhan sebagai sulu dan pedoman, dan untuk mempersiapkan diri menerima kebenaran firman Tuhan yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman Tuhan yang ditegakkan dikala kita terjatuh. Mari bernyanyi, aku datang dan ku bersujud di hadapanmu.

0: Jemaat Tuhan, mari mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari mohon kekuatan Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk damai, sukacita, kesehatan, dan penyertaan yang Engkau berikan, sehingga hari ini kami berkumpul untuk kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam Roh Kudus, ajarlah kami untuk duduk berdiam dan mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan pada hari ini, ya Tuhan. Ajar kami untuk mau dibentuk dan menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Buka mata hati kami untuk menerima pengajaran-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagian pembacaan kita di hari ini terdapat dalam Perjanjian Baru, yakni Filipi pasal 3

Hingga ayatnya yang ke-14. Baiklah, kita akan membacanya bersama-sama secara bergantian. Saya mulai dengan ayat 7. Sekali lagi, Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 14. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus.

dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman.

Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati.

0: menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku.
1: Thank you.

Kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Ini menjadi tema besar yang menjelaskan bahwa memang semata-mata karena iman, dan iman itu juga adalah anugerah. Iman itu adalah pemberian Allah. Paulus mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Demikian juga pengenalan kita tentang Kristus Yesus mengarahkan kita untuk memandang segala sesuatu pertama-tama di dalam Kristus, karena Kristus, oleh Kristus. Jadi Paulus di sini mau mengarahkan kita dalam pengenalannya tentang Kristus Yesus, mengatakan bahwa nilai tertinggi, prioritas tertinggi, apapun yang paling dalam hidup kita, maka tempat yang pertama di situ adalah tempatnya Kristus Yesus. Kalau ada sesuatu yang saudara banggakan, hebatkan dalam hidup, maka yang di situ itu tidak ada yang lain kecuali Kristus Yesus. Begitu kira-kira gambaran umumnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebetulnya ini Paulus, kenapa dia kemudian dibenci sama orang-orang Yahudi pada zamannya. Memang omongannya keras sekali, tapi tegas dan jelas. Ya. Dia katakan di ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugi. Dia rugi pernah menjadi orang Yahudi. Dia rugi pernah menjadi ahli Taurat. Paulus itu untuk zaman itu sudah dibilang doktor, barangkali profesor dalam agama Yahudi. Dia bilang itu sebuah kerugian. Dan lebih keras lagi, lebih tegas lagi dia bilang, karena dialah, karena Kristuslah, aku telah melepaskan semua apa yang kupikir menjadi identitasku, menjadi kebanggaanku, melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Ibu bapak, saudara-saudara, mana tidak benci orang Yahudi sama dia. Jadi orang Yahudi, orang beragama Yahudi pada waktu itu bisa bilang sama Paulus,
Berarti kau anggap agama kami ini, agama Yahudi ini agama sampah. Dia tidak bilang begitu. Tapi apapun pengenalan-pengenalan sebelum mengenal Kristus, sepertinya sekarang nilainya hanya sama seperti sampah. Wah, ini betul-betul ini. Segala sesuatu yang pernah dia banggakan, segala sesuatu pernah dia hebatkan, segala sesuatu yang pernah dia pelajari atau bahkan imani di luar Kristus Yesus, tentu semuanya itu adalah dianggap sebagai sampah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang membuat sehingga Paulus mengatakan di dalam penjelasan-penjelasan itu semua bahwa sekarang apa yang telah masa lalu sudah lewat semua. Sekarang hari ini aku mengarahkan diri kepada apa yang di depan, yaitu mengenal Kristus. Saudara-saudara, Filipi 3 ini dituliskan dalam kondisi Paulus justru penuh tekanan. Dia sendiri waktu itu berada di dalam penjara. Dan jemaat Filipi di sana menghadapi suatu tantangan besar karena ada banyak pengajaran yang hendak mengembalikan dasar kehidupan beriman kepada identitas dan prestasi keagamaan. Mereka sudah mengenal Kristus, tapi mereka belum bilang, kami ini adalah umat Kristus. Mereka mengatakan, kami Kristen tapi isinya Yahudi. Tradisi, harus sunat, harus ini, harus itu, segala macam. Jadi Kristus tidak ada apa-apanya, hanya label, hanya simbol, hanya pemanis, hanya casing. Nah, untuk itulah Paulus memberikan pengajaran kepada mereka. Dan dia mengangkat pengalamannya. Terutama lagi memang mereka kan suka begitu membangga-banggakan garis keturunannya. Kami ini keturunan Abraham. Anggota jemaat yang bukan anggota Abraham, bukan keturunan Abraham, sana-sana kamu orang. Begitu kan konsekuensinya. Kadang-kadang juga dalam gereja, dalam jemaat bilang begitu, kami yang dirikan ini jemaat. Kami yang tahu ini jemaat. Kamu orang yang baru datang kemarin, sana-sana kamu orang. Yang kebanyakan bicara di sini. Itu kurang lebih seperti itu. Karena apa? Karena memang bukan Kristus yang menjadi pusat. Kalau Kristus menjadi pusat, di sini tidak ada orang baru. Di sini tidak ada yang boleh mengaku-ngaku, kami yang bangun. Waduh, minta maaf, jangan kesian.
Jangan kau, jangan. Karena gereja persekutuan terbangun itu pure pekerjaan Allah. Hanya Allah di dalam Roh Kudus yang mampu menggerakkan hati orang untuk hidup dalam persekutuan. Hanya Roh Kudus yang sanggup, yang mampu, yang punya kuasa bahkan mendorong saudara-saudara dan saya untuk berkata hari ini mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi segala sesuatu yang akhirnya kita perbuat demi atau karena atau oleh saya, minta maaf, depending, turun. Segala sesuatu harus kita bilang, itu adalah pekerjaan dari kasih karunia Bapa oleh Kristus Yesus di dalam Roh Kudus. Selesai bola-bola, merdeka begitu. Sehingga kita tidak ada lagi kecenderungan niat bahkan pikiran untuk mengatakan sayang di sini kamu orang itu apa gitu. Dan tidak ada lagi kita akan mengatakan oh itu dorong begini-begini, saya kasihan begini-begini. Tidak ada nih. Itu identitas yang baru, yang jelas sekali di dalam Kristus Yesus. Tidak ada yang kelas-kelas. Kemarin-kemarin saya harus katakan, tegaskan lagi di sini sebagai orang percaya, tidak usah bilang saya orang miskin, tidak punya apa-apa. Jangan bilang begitu. Tetapi jangan juga bilang saya orang kaya, apa kemurahan. Jangan. Kalau kita konsekuen seperti Paulus, maka di sini hanya Kristus, demi Kristus dan oleh Kristus, dan hanya karena kemurahan Kristus. Tentu berbeda. Orang yang mengaku ini bagaimana tindak tanduk laku sehari-hari pasti beda dengan yang hanya punya label Kristus tapi sebetulnya di dalamnya adalah narsisme, di dalamnya adalah

Orang yang bukan Yahudi, kemarin tidak tahu apa-apa. Bayangkan ibu bapak saudara, jadi jemaat ke itu namanya. Jemaat ke itu namanya kalau begitu. Halo? Jemaat namanya itu? Halo? Jemaat kan namanya itu? Ya bukanlah. Kalau di namanya jemaat, siapapun dari manapun adatmu, tradisimu, kebudayaanmu, di sini kita bersama-sama mengikut Yesus Kristus. Sehingga kita tidak pernah dan tidak boleh memakai ukuran budaya-budaya kita untuk mengukur budaya orang lain. Sama-sama kita dirangkul dan berdasarkan Kristus Yesus. Paulus memperlihatkan jika ukuran keberagamaan adalah prestasi manusia, dia juga punya alasan untuk bangga sebagai orang Ibrani. Ia suku Benyamin, Farisi, dan dalam menjalankan Taurat itu dia tidak ada bercacat. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Kristus Yesus, semua sistem nilainya berubah total. Apa yang dia dahulu dia anggap sebagai keuntungan, mungkin dia pikir, oh saya sudah pasti masuk surga ini, sekarang dia anggap sebagai sebuah kerugian. Ternyata apa yang dia jalani selama menjadi penganut agama, bahkan ahli dalam agama Yahudi, dia anggap itu sebuah kesia-siaan, kerugian. Karena Kristus Yesus. Jadi ibu bapak saudara mau kasih tahu kita ini. Mengikut Kristus Yesus itu jangan disamakan dengan kita beragama Kristen. Jangan disamakan. Hanya orang dari luar yang mengatakan saudara Kristen. Tapi di dalam ini, dalam hatimu, saudara tidak mengatakan kepada dirimu, saya orang Kristen. Tapi saya mengikut Kristus. Orang luar yang akan menilai bahwa saudara orang Kristen. Tapi di dalam jiwa kita, di dalam diri kita, dalam batin kita, mulut kita, hati kita mengaku, saya mengikut, pengikut Kristus. Bahkan dia memakai kata, apa tadi ini? Skubala. Skaibala, sesuatu yang dibuang, ya, dianggap sampah, tidak bernilai. Jadi apapun yang telah dia terima pengajaran-pengajaran agama Yahudi, dia bilang itu sampah ternyata semua. Jika dibandingkan dengan Kristus Yesus. Jadi ada perubahan yang sangat-sangat-sangat luar biasa ketika Paulus berjumpa dengan Yesus Kristus. Dengan kata lain bahwa Roh Kudus oleh Kristus telah merubah cara Paulus menilai seluruh kehidupannya. Itu baru pengantar, ibu bapak saudara. Nah, sekarang kita melihat ada tiga pokok pemberitaan atau pengajaran
yang kita bisa lihat dari pengalaman

Paulus ini. Yang pertama, Kristus lebih berharga daripada segala keuntungan manusia. Kristus lebih berharga daripada segala keuntungan manusia. Ayat 7-9 dia katakan, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Paulus melakukan reevaluasi kehidupan. Dulu ia menghitung keturunan agamanya, prestasinya, ketaatannya, keuntungannya. Sekarang nilai tertinggi adalah Kristus sendiri. Saudara-saudara, pertanyaan, Kristus nilai keberapa dalam hidup saudara-saudara dan saya? Paulus di sini berbicara tentang perubahan cara berpikir dan sistem nilai. Ya, tentu bukan berarti pendidikan tidak berarti ya. Pekerjaan, pelayanan, prestasi, reputasi bukan kemudian menjadi penting, bukan. Tapi nilai yang meresapi di dalamnya semua adalah dalam Kristus Yesus. Jadi ada dua hal di sini. Identitas di dalam Kristus dan upaya manusia untuk membuat pembenaran diri di hadapan Allah. Paulus berkata, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus Yesus. Kira-kira intinya Paulus bilang begini, jangan saudara dan saya menjadikan apa yang engkau miliki atau apa yang engkau capai sebagai dasar nilai dirimu di hadapan Allah dan juga bahkan di hadapan sesama.

0: Karena gelar tidak menyelamatkan, jabatan tidak menyelamatkan, kekayaan tidak menyelamatkan, bahkan reputasi pelayanan pun tidak menyelamatkan. Kristuslah dasar keselamatan dan identitas kita. Saudara-saudara, saya mau kasih contoh. Di suatu ruangan ada pertemuan begitu, ada tempat yang spesial dan itu menjadi tempat untuk pembicara. Tempat di mana orang yang paling dihormati di seluruh ruangan itu. Dan bayangkan kalau tempat itu ibu bapa yang duduk di situ. Lalu ada orang datang dan meminta kepada saudara, saya di situ. Saudara minggir, saya yang harus di situ. Saudara kira-kira mau tidak? Kalau ada orang datang lalu minta, Pak Pendeta, kau turun. Saya mau bicara di situ. Saya tempatku di situ. Kira-kira menurut ibu bapak saya kasih tidak? Ini ilustrasi, bukan fakta. Kalau waktu saudara-saudara sementara duduk di depan banyak orang dan berbicara, lalu dia datang, dia minta, saya punya tempat di situ, bukan kamu. Kalau saudara kenal dia sebagai Yesus Kristus, saudara mau kasih atau tidak? Contoh. Jadi bahkan kebanggaan diri kita tidak ada artinya. Lagi, karena justru yang membuat kita berarti justru karena dia, Kristus Yesus. Mau serahkan kebanggaanmu? Mau serahkan kesombonganmu? Mau serahkan semua kepada Kristus? Kita sedang mengikut Yesus Kristus, saudara-saudaraku. Yang kedua, ternyata bagi Paulus, ini bukan hanya dia karena telah mengenal pribadi, mengetahui Kristus Yesus. Tetapi yang lebih sulit, kalau tadi menyerahkan kedudukan, sekarang yang lebih sulit adalah mengambil bagian dalam hidup Kristus. Ayat 10-11. Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Saudara rela gara-gara menjadi warga gereja, warga jemaat, menderita. Bersediakah saudara-saudara menderita? Bersusah-susah dalam Kristus Yesus. Bersediakah saudara-saudara bertekun dalam Kristus, kendati pun belum sukses. Kendati pun orang bilang belum jadi siapa-siapa. Saya belum bekerja. Bukan apa yang saudara punya dan bukan apa yang saudara tidak punya. Itu makna perkataan Paulus. persekutuan dalam penderitaannya. Mau senang saudara hari ini secara finansial, mau susah, tapi mengikut Kristus Yesus tidak bisa diukur dengan kesenangan dan segala kesusahan. Jadi di sini kesejatiannya Paulus sebagai orang yang mengikut Kristus Yesus di situ. Kalau yang tadi kasih kedudukan lebih mudah. Wong dia Yesus kok, dia wong dia Tuhan. Tapi sekarang yang lebih rumit lagi, bersediakah saudara berjalan bersusah-susah mengambil bagian dalam penderitaan Kristus? Di tengah-tengah kehidupan bergereja berjemaat, ada satu ilustrasi kemarin. Ini contoh, ini cerita nyata ini. Katanya tahun berapa dia di sini begitu. Di sini tahun berapa begitu. Suatu waktu di Boston, tapi tidak ada yang lihat mereka bicara. Bilang sama dia, kamu di sini tahun berapa deh? Oh tahun sekian, kamu nanti sebentar pimpin doa makan nah. Dia bilang, wih jangan bisa pendeta, wih jangan bisa ya, coba. Sudah di sini itu, maka sekarang jadi pertanyaan ibu bapak saudara. Karena juga kita bergumul ini, sama ibu pendeta, teman-teman, pernah tua diaken, kemana kah saya ini tak punya pemuda ini, kalau sudah selesai di sini. Mungkin juga kami yang keliru pikirku. Seharusnya ini anak-anak kita, saudara-saudara kita, yang sudah di sini itu berstatus menjadi anggota dewasa jemaat. Harus dorong sekarang kita utus. Di Boston, di persekutuan, kasih bagiannya pada orang. Harusnya mereka sekarang yang punya bagian. Kita pendeta, penatua diaken, tinggal mengarahkan saja. Di Boston, bagianmu, hai orang percaya, hai orang yang mengikut Kristus Yesus. Hai kamu waktu peneguhan sidi menangis, aku berserah. Diminta pimpin doa saya depan umum, dah berani, dah siap. Bagaimana saudara? Mengikut Kristus seperti apakah? Tapi itu kalau bilang, saya belum bisa, tidak ada istilah belum bisa, belajarlah. Kalau dikasih tugas tanggung jawab, janganlah dikatakan, saya tidak tahu saya, jangan. Kasih tahu, bilang, Pak Penatua, Pak Diaken, ini tugas baru, saya belum biasa, tapi bantu saya bagaimana caranya. Begitu. Jangan tolak-tolak. Jadi jangan saudara-saudara bilang nanti dia itu pendeta baru, itu pelayanan dari Kristus, saya ini cuma doa makan, apa tonji. Jangan pernah bilang begitu. Semua pelayanan berharga dan semua pelayanan kita buat di dalam nama Yesus Kristus. Entah itu dari tempat ini ataupun dari tempat di mana saudara berdiri diminta untuk pimpin doa makan, itu pelayanan dalam, dari, oleh, bagi Yesus Kristus. Mau gugup-gugup, mau gagap-gagap, semua bilang, "Tia urus." Penting saudara siap. Itu kira-kira seperti yang Paulus bayangkan, bahwa dia juga rela menderita. Rela dia bersusah-susah. Jadi perhatikan urutannya, ketika dia mengenal Kristus, mengenal kuasa kebangkitan, dia hidup juga dalam persekutuan penderitaan kita. Terfragmentasi. Pengetahuan kita juga tentang Kristus itu terfragmentasi. Jadi yang terpenting bukanlah soal pengetahuan teologi, bukan soal pengetahuan, tetapi apakah hatimu justru mengenal dia dan mau bersama-sama di dalam penderitaan, dalam susah-susahnya itu pelayanan misalnya. Maukah? Itu tandanya murid Kristus Yesus. Paulus tidak berkata, "Aku ingin mengetahui lebih banyak tentang Kristus Yesus." Ia berkata, "Aku ingin mengenal dia." Jadi ada perbedaan besar antara mengetahui. Banyak juga orang di luar sana tahu kok Yesus, kenal Yesus. Mengetahui tentang Yesus, tapi belum tentu kenal. Jadi jangan sampai kita juga, kita cuma tahunya Yesus Kristus, tapi tidak mengenal Yesus Kristus. Orang yang telah mengenal Kristus Yesus itu berarti berbagi solidaritas, mau bersusah-susah bersama Yesus Kristus. Itu orang yang mengenal Yesus. Sama seperti orang yang duduk tadi, kalau saudara mengenal dia sebagai Yesus Kristus, pasti bilang, "Oh iya bos, silakan, di sini tempatmu. Saya di sampingmu atau saya di belakangmu." Tapi kalau dia tidak kenal Kristus Yesus, dia bilang, "Siapa kau?" "Ini saya di sini karena saya punya usaha semua. Saya atau siapa saja dapat sangat pandai bicara tentang Kristus, tapi belum tentu kehidupannya dibentuk oleh Kristus Yesus." Jadi jangan bilang, "Saya sudah 30 tahun menjadi orang Kristen." Tapi hendaklah kita mengatakan, "Sampai hari ini juga saya terus belajar mengenal Kristus Yesus." Supaya jangan jadi sota. Kebangkitan bukan hanya doktrin yang kita percaya. Kebangkitan, ibu bapak saudara, adalah kuasa kehidupan yang baru. Saudara, kita ada dalam fase, dalam narasi kebangkitan Kristus Yesus. Itu berarti ada kuasa kehidupan yang ada dalam diri kita, ibu bapak saudara. Kebangkitan Kristus Yesus itu bukan hanya sekedar cerita histori yang terjadi, dan ya Yesus sudah mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosaku sampai selesai. Tidak, belum. Bagaimana kuasa kebangkitan Kristus Yesus itu juga ada di dalam hidup dan kehidupan saudara-saudara sampai sekarang. Dan kuasa kebangkitan itu di mana? Di jalan salib. di jalan yang susah-susah. Makanya tadi saya katakan, jangan pernah saudara mengatakan saya miskin. Tetapi di dalam kondisi yang seperti keadaanmu seperti hari ini, dimuliakankah Kristus dalam hidupmu atau tidak? Itu panggilan kita. Jadi harga diri kita, identitas kita, bukan terletak pada barang, harta, tapi dalam Kristus Yesus. Tidak ada kebangkitan tanpa salib, tidak ada kemuliaan tanpa kesetiaan, tidak ada kedewasaan tanpa proses pembentukan. Jangan sampai kita hanya tua di usia, tetapi tidak dewasa. Maka inti pemberitaannya adalah mengenal Kristus, saudara, bukan sekedar mengetahui Kristus. Berpikir supaya tambah. Kan begitu sih. Tidak usah mengatakan tadi, saya miskin. Jangan. Fatalisme namanya. Kita bunuh diri namanya. Membunuh diri secara sosial. Kita membunuh karakter kita sendiri. Terutama pemuda. Dikasih tugas apa? Saya tidak mampu, pendeta. Saya tidak bisa. Tapi Kristus akan senang. Saya bilang, Tuhan Yesus ini berat. Tapi tolong saya, kasihan. Bimbing saya, tuntun saya. Aduh. Itu yang Kristus ingin dengar dari saudara-saudara dan saya. Bukan perkeluhan. Bukan selalu bilang tidak mampu, tidak bisa, tidak sanggup. Segala kesanggupan, segala kemampuan itu hanya ada pada milik Kristus. Dan dia ingin bagikan kepada saudara dan saya. Jadi akhirnya Paulus berani mengatakan, aku memang telah mengenal dia. Aku sudah habis-habisan sampai dari titik darah penghabisan. Tapi aku pun belum sampai purna mengenal dia. Makanya dia melihat semua perjalanan kehidupannya setelah pertemuannya dengan Yesus. Dia sebuah adalah perjalanan pengejaran. Kita pernah mendengar film. Menonton film yang judulnya Kejarlah Daku, Kau Kutangkap. Kejarlah Daku, Kau Kutangkap. Ya, cerita anak muda mudi, dia mengejar, tahu-tahu dia yang masuk perangkap. Ini kurang lebih seperti itu Paulus, dulu namain Saulus. Dia mengejar pengikut Yesus. Pada akhirnya dia masuk dalam perangkap kuasa kasih Kristus kepadanya. Jadi dia akan mengatakan, sampai hari ini dan sampai kapanpun saya akan terus mengejar. Saya akan terus mengarahkan diri. Saya akan terus menempatkan Kristus Yesus sebagai pusat kehidupan saya. Karena apa? Karena aku pun dulu telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Nah, ibu bapa saudara. Jadi kalau Paulus mengejar Kristus, itu karena Kristus yang terlebih dahulu menangkap Paulus. Ini bukan usaha manusia untuk memperoleh kasih karunia, tetapi apa yang Paulus ungkapkan itu adalah respons, jawaban, tanggapan dari kita manusia terhadap kasih karunia Allah. Kalau bicara menanggapi kasih karunia Allah, maka hari-hari yang di belakang itu bukan itu lagi menjadi pusat kehidupan kita. Dulu berarti sampai hari ini. Sampai hari ini saya masih begini. Jangan itu yang menjadi fokus kita. Lihat Kristus perjalanan ke depan. Dia yang aturkan buat saudara-saudara. Bukan berarti Paulus atau kita menghapus sejarah masa lalu kita. Tetapi yang mau dikatakan, apapun masa lalu kita tidak boleh menjadi orientasi yang menghalangi pandangan kita kepada Kristus hari ini. Maka di sini kita diingatkan oleh istrinya siapa? Lot. Siapa yang lihat, selalu lihat ke masa depan, jadi tiang garam. Dada Medna. Orang yang mengenal Kristus, kuasa Kristus, kebangkitannya, penderitaannya, maka dia akan terus mengarahkan diri ke depan. Tidak akan terbelenggu oleh masa lalu. Jadi tidak ada lagi alasan mengatakan, oh saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya bukan teolog, saya bukan ahli. Artinya apakah Kristus saudara-saudara selama ini hanya menjadi bahan pembicaraan, wacana-wacana, atau sungguh-sungguh menjadi bentuk kehidupan kita? Yang ketiga, mengejar panggilan Allah. Kristus telah menangkap kita. Karena itu mari kita kejar Kristus. Bukan lagi cari keselamatan, tapi menghimpunkan diri. Semakin mengenal, semakin mengenal. Mengambil bagian juga di dalam penderitaannya. Nah saudara-saudara, sebagai rangkuman yang terakhir, demikianlah. Kalau Paulus mengatakan belum selesai, ada sesuatu yang menarik. Ia tidak pernah berkata, aku sudah mencapai semuanya. Sebagai seorang rasul besar, dia masih mengatakan, saya sendiri belum selesai. Begitu juga kita kiranya. Apa yang kondisi, realita, keadaan hidup kita hari ini, jangan bilang sudah selesai, sudah di sini nih. Tidak. Kadang-kadang kita bisa saja merasa sudah mengenal Tuhan karena merasa sudah lama jadi orang Kristen. Tidak ada jaminan itu. Sudah bertahun-tahun melayani, sudah menjadi pendeta, penatua, diaken, pengurus sekolah minggu, lalu mengatakan saya sudah kenal semua. Tidak ada tempat situ. Semua ada dalam proses, semua ada dalam proses. Oleh karena berapa lama pun kita menjadi warga gereja, berapa lama pun kita sebagai anggota gereja, tidak otomatis sudah mengatakan bahwa kita semakin hari semakin menyerupai Kristus Yesus. Tapi pengenalan saudara dan saya kepada Kristus Yesus, prioritas tentang Dia, mengambil bagian dalam penderitaannya, disitulah kita dibentuk untuk semakin serupa dengan Kristus Yesus. Paulus di sini kembali kita mengatakan dia tidak tertambat, tidak terikat, terpenjara, terbelenggu kakinya dengan masalah-masalah masa lalu. Dan dia tidak diperbudak oleh pikirannya tentang masa lalunya. Ia mengarahkan diri ke depan. Sebab kehidupan iman, saudara-saudara, ternyata bukan sebuah perlombaan untuk membuktikan siapa yang paling hebat di sini.
1: Mendengar, kita cukupkan untuk di perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan tadi kita sudah dengarkan.
2: Ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Inguil Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial, sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri, tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Suatu hari seorang murid dan gurunya berjalan menuruni gunung menuju ke kota. Di dalam perjalanan, mereka menemukan anak sungai yang aliran airnya tidak terlalu deras. Saat itu sang guru melangkahi sungai dengan sangat mudahnya, meski sungai tersebut cukup lebar. Sang murid yang melihat hal tersebut sangat kagum dengan gurunya. Guru pun memintanya untuk mengikuti langkahnya. Murid itu merasa tidak mampu melangkahi sungai tersebut hanya dengan satu langkah lebar. Maka ia pun berjalan mundur dua langkah dan berlari kecil melompati sungai tersebut. Hap, ia pun berhasil melompati sungainya. Semakin jauh perjalanan, rintangan yang dihadapi pun semakin berat. Murid itu mengikuti gurunya di belakang dengan sangat hati-hati. Tibalah mereka di sebuah jurang yang cukup terjal, namun tidak terlalu lebar. Di ujung jurang tersebut, sang guru melangkahkan kaki dengan yakin dan pasti berhasil menyeberangi jurang. Sang murid yang melihatnya sangat terkejut. Guru pun berkata, "Ayo, melangkahlah menuju sisi jurang ini." Lebar jurang ini sama saja seperti sungai yang kita lalui sebelumnya. Murid itu menunjukkan raut keraguan di wajahnya. Dengan seksama, ia memperhatikan lebar jurang serta kedalamannya dan melihat ke belakang. Dengan pasti, ia mengambil 5 langkah ke belakang dan bersiap menyeberangi jurang tersebut dengan berlari dan meloncat sekuat tenaga. Tepat sekali perhitungannya, ia pun berhasil menyeberangi jurang berkat kecerdikannya. Sesampainya di seberang sungai, sang guru mengelus lembut kepala muridnya sambil berkata, "Wahai muridku, tahukah engkau yang membedakan loncatanmu saat di sungai dan di tepi jurang? Walaupun dengan lebar yang sama, namun kau dapat melihat rintangan yang berbeda dari kedua hal. Karena itu, kau mengambil langkah mundur yang lebih banyak saat loncat di tepi jurang untuk memastikan keselamatanmu. Begitu juga kehidupan. Saat tantangan hidup di depanmu lebih besar, kau pun harus melangkah mundur untuk melangkah lebih jauh ke depan."

0: Pak. Pak.
1: Sudah, tunjuk saja. Ayo, balas buku. Hah? Tidak seru.
2: Perikanan yang telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung perceraian.
3: Kok bisa cerai? Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
4: Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia.
3: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di peluk kamu menyadarkan.
5: Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Eh, Tia, kenapa buang sampah di situ?
1: Ah, plastik kecil aja inilah, biasa itu.
0: Biasa-biasa. Kalau semua orang buang sampah sembarangan, penuh itu selokan. Memang kecil sampahnya, tapi besar dampaknya. Satu plastik bisa mampetkan selokan. Banjir datang, baru kau teriak. Kenapa begini?
1: Ih, iya juga ya. Gak kepikiran loh aku. Maaf ya lah.
0: Nggak apa-apa, yang penting sadar dan buang sampah di tempatnya, kan dekat Ji.
1: Oke lah, mulai sekarang nggak buang sampah sembarangan lagi aku.
2: Sampah kecil, kalau di salah tempat, bisa bawa bencana. Tapi kalau dibuang di tempatnya, jadi tanda cinta buat kota kita. Ayo mulai dari diri sendiri, jadikan kebiasaan agar bersih bukan sekedar harapan.
3: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
4: Bu Ria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
3: Iya Pak Aji, kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
4: Oh, makanya Bu Ria, kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota bau-bau, tapi di luar kota bau-bau juga, Bu.
3: Wah, bagus itu Pak, tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu ada pelanggan aku dari luar kota juga ini, Pak.
5: Ingin usahanya dikenal di kota bau-bau dan di luar kota bau-bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Wibowo, Kelurahan Tanganapada. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan

0: Kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

enaknya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request Lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request Lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya pendengar di manapun ada berada. Senang dan bahagia rasanya ya kembali lagi kami hadir kurang dengar Anda dalam program acara Request Lagu. Nah, seperti biasa kurang lebih 60 menit ke depan kembali lagi kami coba menyapa Anda di 0402-2823-994 ataupun juga di line WhatsApp kami ya. Oke, satu lagu persembahan dari kami juga tadi sudah mengawali kebersamaan kita di segmen acara Request Lagu ya. Oke, rekan alam, kita buka line telepon kita ya di sesi yang pertama ini. Jadi pendengar yang ingin bergabung langsung saja ke line telepon ataupun juga ke line WhatsApp kami ya. Dan pastinya buat pendengar juga yang baru saja bersama kami di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital, tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih juga atas kebersamaannya ini karena sudah memilih kami ya, RRI Bau-Bau, sebagai radio hiburan Anda dalam acara Request Lagu. Oke, kita coba menyapa ya. Langsung saja kita sapa di line telepon kita, rekan alam. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Request Lagu.
0: Oke, Request Lagu dengan siapa dan di mana ini?
1: Bung Albert di Keraton Buton.
0: Dengan Bung Albert di Keraton Buton. Apa kabar Bung Albert ini? Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Akhir pekannya ini bagaimana ini? Mau santai-santai saja atau misalnya mau liburan begitu? Gak ada plannya?
1: Banyak. Tertinggal hati.
0: Tertinggal di mana itu?
1: Ya.
0: Tertinggal di mana?
1: Itu aja, tertinggal di ruang.
0: Oke.
1: Okay,
0: spesial lagunya buat siapa ini?
1: Oke,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Request Lagu ya. Ada Bung Albert sudah juga bersama kami. Alhamdulillah Bung Albert sehat-sehat juga ya. Oke, kita coba menyapa lagi di mana rekan alam di line WhatsApp. Oke, langsung saja kita coba menyapa ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat malam. Selamat siang Request Lagu.
0: Iya, selamat siang Request Lagu. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Tegar.
0: Dengan Bung A, Bung siapa? Bung Tegar ya. Aduh. Masih ada rupanya. Apa bikin ini?
2: Saya muter dari anu caranya Bang Zul di mana sana.
0: Berarti lagi santai-santai saja nih ya?
2: Oh, santai-santai dengan Bang Zul.
0: Nggak liburan begitu, nggak liburan. Padahal ini libur panjang ini, 3 hari ini orang libur ini. Mungkin sudah bosan ya liburan ya?
2: Bang Zul.
0: Halo. Aduh, suaranya kecil sekali nih.
2: Ya, saya tunggu Bang Zul.
0: Saya sudah bosan liburan saya ini.
2: Ya, begitu.
0: Jadi Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Nia dan Niyati.
0: Lagu dari Nia dan Niyati. Apa ini? Burung
2: Untuk kau yang
0: di sana.
2: Untuk kau yang di sana.
0: Untuk kau yang di sana ya. Di mana itu?
2: Di Lorong Kehutanan.
0: Oh, dekat RRI berarti ya?
2: Iya.
0: Lagu dari Nia dan Niyati untukmu yang di sana. Oke, spesial lagunya buat apa ini?
2: Ada Bang Pan Tungko. Jalan jatuhnya dari Surabaya, alam di kemari, belum cair ini deh. Dekat.
0: Halo.
2: Ada di sana. Ayah di Gorontalo pernah ada di Palman. Bila ada semua saya dan semua pengaruh di Bagau. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam request lagu ya. Oke, terima kasih kembali buat Bung Tegar ya, sudah juga menyapa kita. Alhamdulillah sehat-sehat juga ya di akhir pekan ini. Oke, kita break dulu ya rekan Alam, karena sudah ada dua lagu persembahan ini. Ada lagu dari Gesia dan juga lagu dari Nia Daniati.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur. Karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia. Karena tahunya yang telah hancur tadi, semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

0: BRI Digital. Nikmati.
1: Oke, ada dua lagu persembahan tadi ya. Lagu persembahan dari Bung Albert dan juga persembahan dari Bung Tegar ya. Dua warga kota Bau-Bau sudah juga mengawali kebersamaan kita di sesi yang pertama tadi. Ada lagu dari Nia Daniati dan juga lagu dari Gesia ya. Dan semoga saja bisa juga menghibur pendengar yang saat ini juga monitor kita di acara Request Lagu. Oke, kita coba menyapa lagi ya di line WhatsApp. Oke, kita coba menyapa ini. Halo, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dengan siapa dan di mana ini?
2: Request lagu dengan Rani Bang.
1: Dengan Rani, apa kabar Rani ini?
2: Alhamdulillah masih ada.
1: Masih ada. Kita masih tunggu-tunggu kalau sudah tidak ada ya. Kabar sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ini baru bangun ini.
2: Tidak.
1: Kalau mau gabung cuci muka dulu dan minimal cuci muka sikat gigi itu.
2: Itu lagi.
1: Jadi mau pilih lagu siapa ini?
2: Lagu yang dapat judul Bang, biarlah aku sendiri.
1: Biarlah aku sendiri.
2: Iya, biarlah aku sendiri.
1: Kalau mau sendiri mati, mati tuh tinggal sendiri tuh.
2: Kalau
1: mati tidak ada yang temani kita itu, tinggal sendiri begitu.
2: Nanti mau panggil Bung Yuda.
1: Itu biar aku sendiri itu lagu nostalgia ya. Yang nyanyi siapa itu?
2: Lola Drakel,
1: biar aku sendiri gitu.
2: Iya.
1: Nah, mau kapan kau kembali?
2: Iya.
1: Saya bilang tidak mau tidak mau kapan kau kembali.
2: Biarlah sendiri.
1: Nah, oke, okay. Kalau gitu lagunya Suade nih.
2: Oke, operatornya siapa?
1: Operatornya ada Fatin.
2: Iya, salam-salam Jone, salam pertama buat Bung Dino sama operatornya.
1: Amin.
2: Akur dengan keluarganya di
1: amin,
2: rumah.
1: Amin.
2: Sudah yang sudah enak.

0: ada angin gitu.
1: Mm-mm. Terus?
0: Kegendahan biar benda ini, benda ini buat semuanya yang makan
1: gitu. Oke. Mm-mm. Oke, terima kasih kembali ya buat Mbak Rani di Ternate ya, sudah juga menyapa kita ya. Sehat selalu Mbak Rani ya. Lagu yang dipilih ini salah satu lagu lawas ya, Biarlah Ku Sendiri. Oke, kita coba menyapa lagi ya. Di belakang Mbak Rani ada siapa di line telepon kita ini? Halo, selamat siang.
2: Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Merdeka. Ini dengan siapa ini?
2: Merdeka, 17 Agustus, besok kita upacara di Gayuda.
1: Jangan hanya di mulut begitu.
2: Bunda Ani.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah, baru bisa tembus ini di Gayuda. Banyak virus ini di HP ku, susah saya tembus.
1: Oke.
2: Banyak virus di HP ku, Dinda.
1: Mau pilih lagu dari siapa?
2: Wali.
1: Judulnya apa?
2: Tobat Maksiat.
1: Amin.
2: Dari satu sawal ini. Sebelum awal untuk kelahirannya Nabi Muhammad SAW, kita bersilaturahmi bahagia banget, merdeka. 17 Agustus kita rayakan dengan ikhlas.
1: Oke, baik.
2: Buat Dinda Yuda dan operatornya, semangat terus Dinda, sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga ya.
1: Amin.
2: Jaga keluarganya di rumah, jangan terselingi oleh orang-orang yang solingnya, Dinda. Mudah-mudahan bahagia sampai kakek ini Dinda Yuda bersama suminya di rumah, anak-anaknya.
1: Amin, amin.
2: Sehat selalu, bahagia. Menyapa ya yang baru tadi lewat, walaupun tidak menyapa, salam silaturahmi Bunda Hani. Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga di sana.
1: Amin, amin.
2: Yang menyapa Bunda Hani, saya tidak menyapa karena derasi juga yang masih banyak yang menyapa di luar, yang menggabung katanya. Kita jangan terlalu banyak, yang tidak keluar itu suaranya, jangan disapa. Saya demo ini, kita mau masuk, tengah mati di tanu karena terlalu.
1: Oke, sayang sekali ya, terputus tadi ya dari Bunda Hani ya. Oke, baiklah, tapi setidaknya sudah ada lagu yang dipilih ya, rekan Fatin. Oke, baik, kita break dulu untuk mempersingkat lagi kebersamaan kita. Ada lagu dari Bunda Hani dan juga lagu persembahan dari Mbak Rani.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: Oke pendengar, masih dipancar teruskan ya melalui FM 97,8 MHz dan juga aplikasi Radio Digital ya, langsung dari seputaran kawasan di Bowolio Tangga Dapatan dalam program acara Request Lagu. Ada lagu dari Bunda Hani ya, dan juga persembahan dari Mbak Rani, ada lagu dari Wali tadi, dan juga lagu dari Lola Dracul ya, yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita. Oke, kita coba menyapa lagi ya di sesi yang terakhir, karena tidak terasa kebersamaan kita ini sudah berada di menit ke-45 lewat dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, kita coba menyapa ya. Halo, selamat siang, Rikis Lagu.
1: Ya, assalamualaikum, Bung.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rikis Lagu dengan siapa dan di mana ini?
1: Dengan Bung Angko.
0: Dengan Bung Angko. Kabar sehat ya, Bung Angko ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya. Oke.
1: Kebaliknya.
0: Sama ini. Jadi lagi apa ini? Santai-santai saja atau lagi berlibur ini?
1: Baru pulang saja dari yang ini, kebun.
0: Oke. Sudah panen belum?
1: Belum lah. Masih cerik-ceriknya ini panas.
0: Iya ya.
1: Iya.
0: Oke. Baiklah. Mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Dari lagu Agnes Monica.
0: Apa Agnes Monica? Matahariku.
1: Oh, benar sekali. Masnya masih terik-teriknya begini deh.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Padahal saya nanya tebak-tebak saja begitu ya.
1: Iya.
0: Matahariku, spesial lagunya buat siapa ini?
1: Spesial buat Bung Zura bersama operator dan semua pengiraan RRI bau-bau di mana saja berada.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam request lagu ya. Ada Bung Angko di Lowu-Lowu, Kota Bau-Bau sudah juga menyapa kita. Sehat selalu ya, Bung Angko ya. Oke, Agnes Monica yang dipilih sudah siap ya, rekan Fatin ya. Oke, kita coba menyapa lagi di belakang Bung Angko, ada siapa lagi ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Luda.
0: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dengan siapa dan di mana ini?
2: Mazul di Bau-Bau.
0: Alhamdulillah, masih ada rupanya. Sehat?
2: Masih ada, betul.
0: Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan
0: kebaliknya
2: juga ya sehat.
0: Oke, baiklah. Jadi lagi apa nih? Santai-santai juga nih?
2: Tidur-tidur nih.
0: Tidur-tidur di rumah ya?
2: Iya, jelas tidur di rumah, bukan di jalan.
0: Siapa tahu di rumah tetangga itu ya. Paling enak ini kalau mau tidur siang ini di pinggir kali tuh.
2: Iya, ada agak dingin-dingin sedikit.
0: Cari pohon bambu begitu ya.
2: Iya, betul.
0: Mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Lagunya siapa? Isurgento. Jangan sakit di hatinya.
0: Iya, jangan sakit hatinya. Kalau tidak mau disakiti begitu ya.
2: Iya, betul.
0: Memang pernah menyakiti seseorang?
2: Tidak pernah saya sakiti seseorang saya. Sering. Bung Zura mungkin pernah sakiti orang.
0: Saya tidak pernah sakiti orang, hanya saya terus yang disakiti begitu. Oke, lagunya sudah ready nih, spesial lagunya buat siapa ini?
2: Pertama tahun untuk Bung Zura dan operator, saya juga kasih seluruh sang keluarga.
0: Amin, sama-sama.
2: Ada baru datang itu ya, Bung Angko ya.
0: Iya,
2: ada Bang Leman di Lampu, Bang Widi di Tokyo, Bung Pinijo di Manado, Andi di Batam, Ujian di Tambari, Purnama di Provinsi Barat, Jumparin di Palu, Irman di Pario.
0: Oke. Okay.
2: Kemudian ada Nasrun di Palu juga, ada Rani Ternate, Mbak Ayu di Masuhi, Sari di Banjarmasin, Mas Galuh di Surabaya, Bung Anis di Lorong Rogang, Roman di Lamanggang, kemudian ada Astra Wulio Ratna di Karya Baru, Rizka di dan Agus di Keraton juga itu sehingga saya selalu.
0: Amin. Oke.
2: Semua pendengar RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam request lagu ya. Oke, ada Bung Zul ya. Nampaknya menjadi penelpon terakhir kebersamaan kita rekan Fatin karena sudah ada dua lagu persembahan ya. Dan sebelum kami pamit undur diri dari acara Rikis Lagu, kami harap Anda tetap stay tune di RRI Bau-Bau ya, 97,8 MHz. Karena nantinya RRI Bau-Bau akan bergabung dengan program 3 Jakarta guna mengikuti penyampaian dinamika olahraga tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Oke, kita akhiri di air kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa ya untuk kesempatan mendatang dalam program acara Rikis Lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya,

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan

online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cincinnati Open 2026. Persib Bandung raih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: James. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the flank.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol Kion Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai, dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang satu lawan satu. Seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya. Jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London, untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 Retros mengudara untuk Indonesia.

0: akan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Back anyar Johnston menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yoan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027. Muay Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: Petenis Argentina itu menang 2-6

0: Akhirnya, usai pertandingan, Terante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
1: This is my best win of my career.
2: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa
3: akan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di Grandstand, juara Wimbledon itu menang 6-3-6-3 setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya. Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya. Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Noskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, Tirasak Poipimai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand menggandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poipimai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Sexton Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Locke menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Sen P. Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi.
2: Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini.
1: Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Locke menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya.
2: Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan.
1: Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walbert Mota sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.
2: Tetapi saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus, pertandingan yang intens. Tim lawan juga memiliki tim yang bagus. Yang membuat kami harus tetap fokus. Ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan untuk menjadi tim yang lebih baik.
1: Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
3: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil, apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
1: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yarbo melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu Yamko Rambiamko berasal dari Papua. Lagu ini adalah lagu tentang peperangan, di mana di lagu ini para pejuang Indonesia ingin menjadi bunga bangsa. Bunga bangsa itu adalah pahlawan yang rela berkorban untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah.

0: Ada apa, Pak?
1: Sudah, tunjuk saja.
2: Melawan kamu saja, Pak.
3: Pernikahan yang telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung perceraian.
4: Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
0: Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia.
4: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di peluk kamu menyadarkan.
5: Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ini budaya kita.
1: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia.

Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: kasihan nenek moyang kita. Susah payah mereka menjaga dan merawat hutan ini. Mereka seenaknya saja memotong pohon-pohon peninggalan leluhur kita. Mereka mungkin tidak sadar akan dampak buruk yang akan terjadi nantinya. Padahal, hutan itu tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan hutan itu.
1: Melestarikan alam adalah upaya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Dengan kita melindungi hutan yang ada saat ini, kita dapat mewariskan kehidupan yang layak kepada

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by Andre.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus menganung tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya, bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: kepala Umar. Kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga. Sampah ini, Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Ingwell Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial, sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri,
tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting,

santai dan memberikan jeda untuk diri sendiri membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

Inilah kisah inspiratif hari ini. Nikmatnya kopinya, bukan cangkirnya. Pendengar, pada suatu hari, ada sekelompok alumni satu universitas yang telah mapan dalam karir masing-masing, berkumpul dan juga mendatangi profesor kampus mereka yang juga telah tua. Percakapan segera terjadi dan juga mengarah pada komplain tentang stres di pekerjaan dan juga kehidupan mereka. Menawari tamu-tamunya kopi, profesor pergi ke dapur dan kembali dengan poci besar berisi kopi dan cangkir berbagai jenis dari porselin, plastik, gelas kristal, dan gelas biasa. Beberapa di antara gelas mahal dan juga beberapa lainnya sangat indah, dan mengatakan pada para mantan mahasiswanya untuk menuang sendiri kopinya. Setelah semua mahasiswanya mendapat secangkir kopi di tangan,

profesor itu mengatakan, jika kalian perhatikan, semua cangkir yang indah dan mahal telah diambil. Yang tertinggal hanyalah gelas biasa, yang mungkin murah saja. Meskipun normal bagi kalian, untuk menginginkan hanya yang terbaik bagi diri kalian. Tapi sebenarnya, itulah yang menjadi sumber masalah dan stres yang kalian alami. Pastikan bahwa cangkir itu tidak mempengaruhi kualitas kopi dalam banyak kasus. Itu hanya lebih mahal dalam beberapa kasus. Bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah kopi, bukanlah cangkirnya. Namun kalian secara sadar mengambil cangkir terbaik dan kemudian mulai memperhatikan cangkir orang lain. Sekarang perhatikan hal ini. Kehidupan bagi kopi, sedangkan pekerjaan, uang dan posisi dalam masyarakat adalah cangkirnya. Cangkir bagaikan alat untuk memegang dan mengisi kehidupan. Jenis cangkir yang kita miliki tidak mendefinisikan atau juga mengganti kualitas kehidupan yang kita hidupi. Seringkali kalian hanya berkonsentrasi hanya pada cangkir. Kita gagal untuk menikmati kopi yang Tuhan sediakan bagi kita. Wahai siswaku, Tuhan memasak dan membuat kopi bukan cangkirnya. Jadi nikmatilah kopinya, jangan cangkirnya. Sadarilah, jika kehidupan Anda itu lebih penting dibandingkan pekerjaan Anda. Jika pekerjaan Anda membatasi diri Anda dan juga mengendalikan hidup Anda, Anda menjadi orang yang mudah diserang dan rapuh akibat perubahan keadaan. Nah pendengar, itulah kisah inspiratif yang bisa kita petik di hari ini. Pekerjaan akan datang dan pergi, namun itu seharusnya tidak merubah diri kita sebagai manusia. Pastikan kita membuat tabungan kesuksesan dalam kehidupan, selain dari pekerjaan kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI.
2: Pendengar di manapun Anda berada, saat lagi Radio Bawa Bawa akan bergabung dengan program Satu Kendari guna mengikuti penyampaian warta berita daerah.
3: Perwakilan Kabupaten Kota.
4: Dengan ini saya kukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Provinsi Nusa Tenggara tahun 2026 yang akan bertugas di kantor Gubernur Sulawesi Tenggara pada tanggal 17 Agustus 2026. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam menjalankan tugas negara. Dari 15 Agustus 2026, Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI Purnawirawan Andi Sumangmerbuka.
3: Di tempat yang sama, Gubernur kembali mengingatkan seluruh anggota Paskibraka Sultra untuk menjaga kesehatan dan fokus mempersiapkan diri agar tampil maksimal pada upacara pengibaran dan penurunan bendera yang akan dilaksanakan di lapangan kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. Dari Kendari, Laras Ayuningtyas, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita menuju ke Kota Bau-Bau, pendengar, memaknai 81 tahun kemerdekaan. Wali Kota dan Ketua DPRD Bau-Bau mengajak masyarakat melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui kerja nyata, persatuan, dan inovasi untuk kemajuan daerah. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
6: Dan diwujudkan dengan kerja nyata sebagai kota yang kaya akan nilai sejarah dan nilai-nilai luhur ekskesonan buton, kita memiliki
7: peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Bau-Bau tidak hanya menjadi momentum mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga menjadi ajakan untuk menerjemahkan kemerdekaan dalam kerja nyata, persatuan, dan pembangunan daerah. Pesan tersebut diungkapkan Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kota Bau-Bau pada Jumat 14 Agustus 2026 dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Momentum 81 tahun Indonesia Merdeka dinilai menjadi kesempatan untuk memperkuat semangat kebersamaan sekaligus mendorong masyarakat terus berkontribusi bagi kemajuan daerah. Yusran Fahim mengatakan peringatan kemerdekaan memiliki arti penting karena menjadi bagian dari perjalanan bangsa dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Menurutnya, momentum tersebut harus dimaknai sebagai refleksi untuk melanjutkan pembangunan dengan semangat kebersamaan.
6: Dan kita di Kota Bau-Bau, semangat kemerdekaan ini harus senantiasa dijiwai dan diwujudkan dengan kerja nyata sebagai kota yang kaya akan nilai sejarah dan nilai-nilai luhur ekspresional Buton. Kita memiliki tanggung jawab moral untuk
5: Kota Bau-Bau, pendengar, jelang HUT ke-81 RI Lapas Bau-Bau usulkan 317 warga binaan terima remisi. 4 diantaranya langsung bebas. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Wauda Nurliani, melaporkan.
8: Menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Bau-Bau mengusulkan sebanyak 317 warga binaan untuk mendapatkan remisi kemerdekaan. Jumlah tersebut merupakan sebagian dari total 515 warga binaan, baik narapidana maupun tahanan, yang saat ini menjalani masa pidana di Lapas Bau-Bau. Kepala Lapas Bau-Bau Abdul Waris mengatakan ratusan narapidana tersebut telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif untuk diusulkan mendapatkan remisi. Terkait besaran remisi, sampai saat ini pihak lapas masih menunggu keputusan final, namun biasanya surat keputusan remisi tersebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada H-1 peringatan kemerdekaan. Abdul Waris menjelaskan besaran remisi yang diterima masing-masing narapidana berbeda-beda, mulai dari 1 hingga 6 bulan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan masa pidana yang telah dijalani. Dari 317 warga binaan yang diusulkan, 75 orang diusulkan mendapatkan remisi 1 bulan, 61 orang 2 bulan, 82 orang diusulkan mendapatkan remisi 3 bulan, 45 lainnya 4 bulan, sejumlah 35 orang lainnya diusulkan mendapatkan remisi 5 bulan, dan 15 orang terakhir mendapatkan remisi 6 bulan.
9: Ya, cuma kan tidak semua warga binaan itu bisa diusul, ada syarat-syarat tertentunya, ya seperti sudah inkrah, sudah putus, jadi otomatis tahanan kan tidak bisa. Kemudian minimal telah menjalani 6 bulan. Nah, banyak kan tahanan-tahanan yang hukumannya pendek itu tidak bisa diusul karena dia belum menjalani 6 bulan. Kemudian yang melanggar tata tertib lapas, namanya register F kalau di istilah pemasyarakatan, itu juga kita tidak berikan.
8: Selain itu, pada momen peringatan HUT RI ke-81, terdapat 4 narapidana yang diperkirakan langsung bebas setelah mendapatkan remisi, sementara 1 warga binaan lainnya akan menjalani bebas murni karena masa pidananya telah berakhir. Lanjut Abdul Waris, sebanyak 198 penghuni lapas tidak diusulkan mendapatkan remisi. Mereka terdiri dari warga binaan yang masih berstatus tahanan maupun narapidana yang belum memenuhi persyaratan. Beberapa di antaranya belum menjalani masa pidana selama 6 bulan, belum memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah, serta terdapat warga binaan yang tercatat dalam register F akibat melakukan pelanggaran tata tertib di dalam lapas. Abdul Waris menyebutkan untuk register F ada sekitar 20 warga binaan yang tidak dapat diusulkan karena melakukan pelanggaran tata tertib. Sesuai agenda Lapas Bau-Bau, penyerahan SK remisi rencananya akan dilakukan pada Senin 17 Agustus 2026 bertepatan dengan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam agenda tersebut, Wali Kota Bau-Bau dijadwalkan hadir langsung di Lapas Bau-Bau untuk menyerahkan SK remisi kepada warga binaan yang dinyatakan berhak menerimanya setelah pelaksanaan upacara peringatan kemerdekaan. Pemberian remisi ini menjadi salah satu bentuk penghargaan bagi warga binaan yang telah menunjukkan perilaku baik serta memenuhi ketentuan selama menjalani masa pidana. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
5: Saudara pendengar, Pemprov Sulawesi Tenggara menyiapkan langkah antisipasi terkait pembayaran gaji P3K daerah. Selengkapnya, reporter RRI Kendari, Idam, melaporkan.
10: Bukan tidak mampu, kita agak kurang menyiapkan uangnya begitu. untuk membayar gaji P3K.
11: Kepastian dukungan pemerintah pusat terhadap pembiayaan gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih dinantikan sejumlah daerah saat ini. Meski demikian, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memilih menyiapkan langkah antisipasi sembari menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat. Langkah tersebut diambil lantaran hingga kini belum ada notifikasi resmi dari pemerintah pusat terkait skema anggaran gaji P3K bagi daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah. Apakah akan diambil alih pusat atau tetap dikembalikan ke daerah? Sekretaris Daerah Sekda Sultra Muhammad Fadlan Syah mengatakan informasi mengenai gaji P3K yang akan ditanggung oleh pemerintah pusat masih samar sebab belum ada keputusan yang memastikan pembayaran gaji P3K akan diambil alih ke APBN. Menurut Fadlan Syah, sejauh ini pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri hanya sebatas melakukan pendataan daerah yang mengalami keterbatasan fiskal. Pemprov Sultra pun sempat mendapatkan penyampaian agar segera memberikan update mengenai kondisi fiskal.
10: Itu Kementerian Dalam Negeri lagi mendata daerah-daerah yang mempunyai kemampuan fiskal rendah khususnya untuk membayar gaji P3K. Tapi keputusan apakah gaji P3K itu ditanggung oleh pusat itu belum ada gitu. Jadi itu ditanggung oleh pusat itu belum ada penyampaian resmi. Pernah ada surat mendagri yang ditandatangani oleh Dirjen Keuangan Daerah dan itu saya yang share ke kabupaten kota. Isi suratnya itu adalah bagi provinsi dan kabupaten kota yang kemampuan fiskalnya rendah untuk membayar gaji P3K itu segera bersurat dan itu tidak lama waktu itu hanya 1x24 jam kita diberikan kesempatan untuk bersurat ke Kementerian Dalam Negeri tentang kekurangan gaji. Maksudnya kita tidak mampu, bukan tidak mampu, kita agak kurang menyiapkan uangnya begitu untuk membayar gaji P3K. Termasuk provinsi kita juga berkirim surat. Saya share ke semua kabupaten kota. Jadi semua bersurat bahwa kita tidak mampu. Termasuk provinsi kita katakan bahwa kita juga tidak terlalu mampu lah. Untuk, walaupun kita bisa bayar tapi kita juga sangat berharap dukungan. Dan itu belum ada jawaban apakah kita dibayarkan pusat atau tidak. Mungkin yang dimaksud kota seperti itu.
11: Untuk diketahui, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki total 12.950 orang P3K. Dari jumlah tersebut sekitar 2.606 hingga 2.641 orang merupakan P3K paruh waktu yang terdiri atas tenaga teknis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendidik setelah dilakukan penyesuaian data keaktifan di 49 organisasi perangkat daerah atau OPD.
5: Saudara pendengar, 7 titik di Provinsi Sulawesi Tenggara masuk kategori rawan kebakaran hutan dan lahan. Polda Sultra menyiapkan 631 personel gabungan untuk pencegahan dan penanganan kebakaran. Selengkapnya reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
12: Nantinya masyarakat sadar akan bisa menjaga bersama-sama untuk wilayahnya.
13: 7 titik di Provinsi Sulawesi Tenggara rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di 4 kabupaten, yakni 2 titik di Kabupaten Bombana, 1 titik di Kabupaten Kolaka Utara, 1 titik di Kabupaten Kunai Utara, dan 3 titik di Kabupaten Konawe Selatan. Kapolda Sultra Irjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, pemetaan tersebut menjadi dasar peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla, terutama selama musim kemarau. Untuk itu, Polda Sultra menyiapkan 631 personil gabungan bersama sejumlah instansi terkait untuk melakukan pencegahan dan penanganan karhutla.
12: Ini bersama-sama dengan kita untuk yang pertama mendeteksi, menentukan titik-titik lokasi, titik-titik kerawanan atau potensi terjadinya kebakaran hutan. Kemudian setelah itu melakukan monitoring kegiatan apakah titik-titik itu menjadi peningkatan cuaca kering yang itu nanti akan dirangkai dengan pemberian himbauan kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi kita dalam tataran preemptifnya Polri ya, sehingga nantinya masyarakat sadar akan bisa menjaga bersama-sama untuk wilayahnya.
13: Sementara itu, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Sultra, Faisal Habibi mengatakan, musim kemarau di Sulawesi Tenggara diperkirakan berlangsung hingga November 2026 dengan puncaknya pada Agustus hingga September. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran, terutama di wilayah sebagian selatan Sultra. Menurutnya, sejumlah daerah juga mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang, sehingga masyarakat perlu mewaspadai lahan yang mudah terbakar, serta melakukan efisiensi penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari dan irigasi.
14: Untuk saat ini kita prediksi musim kemarau kita cukup panjang, yaitu musim kemarau kita sampai November. Memang untuk saat ini Agustus sampai September adalah puncak-puncak musim kemarau, di mana perlu antisipasi dan peningkatan potensi kebakaran cukup tinggi di Agustus dan September. Tetapi kita perbarui bahwa di BMKG terus produk informasi terkait kerawanan, kekeringan itu terus kita keluarkan produknya. Untuk saat ini memang ada beberapa daerah yang perlu diwaspadai seperti daerah Bombana, Kolaka, Konawe Selatan, dan hampir di seluruh selatan kabupaten kota di Sulawesi Tenggara.
13: Selain pemetaan wilayah rawan, Polda Sultra bersama BPBD, Dinas Kehutanan, Basarnas, Dinas Pemadam Kebakaran, BMKG, Manggala Agni, dan unsur terkait memperkuat pemantauan serta kesiapsiagaan peralatan penanganan karhutla. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, kejadian karhutla tercatat terjadi di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Kolaka Utara. Masyarakat dihimbau tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum meluas. Reporter RRI Kendari, Firm Safir, melaporkan.
5: Saudara pendengar, warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari, juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga via streaming di www.rri.co.id. Kita ke informasi lainnya. Badan Pendapatan Daerah Kota Bau-Bau mulai menerapkan penarikan pajak mineral bukan logam dan batuan. Kebijakan tersebut diterapkan setelah adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri. Mengenai hal tersebut, reporter RRI Bau-Bau Afriansyah melaporkan.
15: Objek yang NBLB itu pengelolaan timbunan, termasuk batu, termasuk pembuatan batu bata merah.
16: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bau-Bau mulai menerapkan penarikan pajak mineral bukan logam dan batuan atau MBLB pada 2026. Kebijakan tersebut diterapkan setelah adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri Mendagri dan hasil rapat pemerintah daerah di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekretaris Bapenda Kota Bau-Bau, Musrifi, mengatakan berdasarkan hasil pendataan terdapat 19 lokasi yang melakukan aktivitas dan masuk dalam objek pajak MBLB. Aktivitas tersebut meliputi pengelolaan timbunan, batu, pasir, hingga pembuatan batu merah.
15: Objek yang MBLB itu pengelolaan timbunan, termasuk batu, termasuk pembuatan batu bata merah. Itu bahannya tanah liat itu masuk di ranahnya MBLB. Pasir, baik pasir kali maupun pasir laut. Tetapi kan penarikannya, yang pertama penarikannya itu harus di namanya kuari. Jadi yang dikenakan pajak itu adalah pihak penjual ini, bukan penerimaan manfaat. Umpamanya kalau saya beli pasir, bukan saya yang dikenakan pajak, tetapi tempat saya membeli pasir itu.
16: Menurut Musrifi, penarikan pajak MBLB sebelumnya belum dilakukan karena sebagian besar pengelola di Bau-Bau tidak memiliki izin usaha atau izin pengelolaan. Bapenda khawatir penarikan pajak justru dianggap sebagai bentuk pengakuan bahwa aktivitas pengelolaan MBLB tersebut telah legal. Namun, kebijakan tersebut kini berubah setelah terbit surat edaran Mendagri pada 2026. Pemerintah daerah juga telah menyepakati mekanisme penarikan pajak dalam rapat di tingkat provinsi.
15: Ada surat edaran Mendagri dan kemarin juga kesepakatan di rapat di provinsi bahwa kita tetap bisa melakukan penarikan kewajiban pajaknya. Yang penting itu masuk dalam salah satu objek pajak yang dikelola oleh daerah. Persoalan izin, persoalan lain. Tidak ada kaitannya dengan perpajakan. Kita menarik pajak karena aktivitasnya, bukan izinnya.
16: Musrifi menjelaskan objek pajak MBLB dikenakan terhadap aktivitas yang melakukan perubahan bentuk permukaan bumi dan menghasilkan mineral bukan logam maupun batuan. Karena aktivitas pengelolaan sudah berjalan, Bapenda tetap akan melakukan penarikan kewajiban pajak sesuai ketentuan yang berlaku meski usaha tersebut belum memiliki izin. Besaran tarif MBLB mengacu pada peraturan gubernur yakni sekitar 15% hingga 20% dari nilai penjualan. Bapenda dalam waktu dekat akan melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha. Sosialisasi juga akan mencakup ketentuan tarif pajak sesuai peraturan gubernur. Menurut Musrifi, langkah tersebut penting agar penerapan pajak tidak menimbulkan persoalan di lapangan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kembali ke Kota Bau-Bau, ke Kota Kendari, pendengar, informasi terkait layanan pendampingan yang lebih intensif kini diperkuat DP3A Kendari guna memulihkan fisik dan psikis serta memberikan kepastian hukum bagi setiap anak korban kekerasan. Selengkapnya Heli Diawati Kadir melaporkan.
17: Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A terus memperkokoh layanan perlindungan dengan memberikan pendampingan yang menyeluruh bagi setiap anak yang menjadi korban tindak kekerasan. Langkah ini diambil untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi serta memulihkan kondisi fisik maupun psikologis mereka akibat perlakuan yang tidak pantas. Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3A Kota Kendari, Sari Handayani, menjelaskan pihaknya membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang mengalami, mengetahui, maupun menyaksikan adanya kasus kekerasan terhadap anak.
18: Kalau misalnya ada yang punya kasus, melihat atau punya kasus, silahkan datang melapor. Di kami ada Puspaga untuk Pusat Sahabat Keluarga. Terus kalau untuk kekerasan, korban kekerasan, baik pelaku maupun korban, kalau datang minta fasilitas untuk difasilitasi, kami punya unit PPA.
17: Lebih lanjut dijelaskan, DP3A memberikan pendampingan secara komprehensif yang dimulai dari pendampingan sosial, pemulihan psikologis, hingga bantuan hukum apabila diperlukan untuk proses penyelesaian perkara. Selain itu, tersedia pula Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga sebagai tempat konsultasi dan konseling yang nyaman, baik bagi anak maupun seluruh anggota keluarga. Layanan ini dapat diakses sepenuhnya secara gratis sebagai upaya, sarana pencegahan dan penanganan berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak di lingkungan masyarakat maupun rumah tangga. Pemerintah Kota Kendari berharap kesadaran dan kepedulian masyarakat semakin tumbuh untuk bersama menjaga dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan demi masa depan yang lebih aman dan cerah.
5: Pendengar, pemerintah mempercepat operasional koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Sulawesi Tenggara. Selengkapnya, reporter RRI Kendari Idam kembali melaporkan.
19: Sedangkan 2.145 koperasi masih memerlukan percepatan aktivasi.
20: Kantor Wilayah Dirjen Perbendaraan Sulawesi Tenggara mencatat hingga 30 Juli 2026 sebanyak 261 gerai telah rampung dibangun dengan progres mencapai 100%, sedangkan 510 gerai lainnya masih dalam tahap pembangunan. Kakanwil Dirjen Perbendaraan Sultra Iman Widianto menjelaskan sebanyak 2.273 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah terbentuk di Sulawesi Tenggara. Namun dari jumlah tersebut baru 128 koperasi atau 5,63% yang telah beroperasi secara aktif, sementara 2.145 koperasi lainnya masih memerlukan percepatan aktivasi agar dapat menjalankan fungsi dan aktivitas kegiatan usaha secara optimal. Menurut Iman Widianto, dari sisi pembangunan juga terus mempercepat penyelesaian gerai koperasi, di mana hingga saat ini sebanyak 261 gerai telah rampung dibangun dengan progres mencapai 100%, sedangkan 510 gerai lainnya masih dalam tahap pembangunan melalui PT Agrinas dan telah terdaftar dalam portal Merah Putih sebagai bagian dari penguatan infrastruktur koperasi.
19: Sampai dengan tanggal 30 Juli 2026, sebanyak 128 koperasi atau 5,63% telah mencatat operasional. Sedangkan 2.145 koperasi masih memerlukan percepatan aktivasi. Dari sisi pembangunan fisik, sebanyak 261 gerai telah selesai dibangun 100% dan 510 gerai masih berada dalam proses pembangunan melalui PT Agrinas serta telah masuk dalam portal Merah Putih.
20: Iman Widianto juga menjelaskan, selain pembangunan fisik, upaya pembangunan ekosistem usaha juga terus dilakukan dan tercatat 303 KDKMP telah mengajukan permohonan kemitraan kepada sejumlah pemasok strategis diantaranya Pertamina, Bulog, dan Inifood guna memastikan ketersediaan pasokan barang dan mendukung keberlangsungan aktivitas koperasi setelah mulai beroperasi. Iman Widianto juga mengatakan yang menjadi tantangan ke depan KDKMP kini telah bergeser jika sebelumnya pada tahap awal masih difokuskan pada pembentukan badan hukum koperasi, maka saat ini perhatian diarahkan pada penguatan kelembagaan dan keberlanjutan usaha di mana setiap koperasi akan memiliki pengurus yang aktif, rencana bisnis yang realistis, jaringan pemasok dan pasar yang jelas dukungan kerja, sistem pencatatan keuangan yang baik serta tata kelola yang profesional dan akuntabel. Pembangunan gedung atau gerai tidak boleh menjadi tujuan akhir melainkan harus segera diikuti dengan aktivitas ekonomi.
19: Jadi, pipeline pembangunan fisik sebenarnya sudah lebih besar daripada jumlah koperasi yang aktif beroperasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan KDKMP telah bergeser. Pada tahap awal, fokusnya adalah pembentukan badan hukum. Sekarang, fokus kita beralih dengan memastikan setiap koperasi memiliki pengurus yang aktif, rencana bisnis yang realistis, pemasok, pasar, modal kerja, sistem pencatatan, dan juga tata kelola yang memadai. Bangunan fisik tidak boleh menjadi tujuan akhir. Gerai yang selesai harus segera diisi dengan aktivitas ekonomi.
20: Lebih lanjut, Iman Widianto mengatakan, dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, KDKMP di Sultra diharapkan tumbuh menjadi lembaga ekonomi yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan sebagai penguatan ekonomi kerakyatan di Sultra.
5: Kita ke berita yang terakhir, Dasa Dharma dan Trisatya dinilai dapat membentuk karakter anggota pramuka mulai dari tingkat dasar. Selengkapnya dilaporkan Yuliana Linda.
1: Gerakan pramuka memiliki kode kehormatan yang menjadi landasan dalam membentuk karakter dan kepribadian setiap anggota. Kode kehormatan tersebut terdiri dari Dasa Dharma dan Trisatya. Wakil Ketua Kwarda Bidang Humas Kwarda Sultra, Trikora Irianto mengatakan, Dasa Dharma terdiri dari 10 nilai yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari anggota pramuka. Nilai tersebut mencakup sikap takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriotisme, kepatuhan terhadap aturan, serta sikap bertanggung.
21: Ada beberapa peserta didik seperti siaga, yeah. Ini berpangkalan di tingkat sekolah dasar. Kemudian juga ada penggalang. Penggalang ini juga ada berpangkalan di sekolah lanjutan tingkat pertama atau SMP. Kemudian ada penega. Penega itu berada di tingkat sekolah SMU. Dan juga ada pandega. Pandega ini berada di perguruan tinggi. Jadi kalau untuk gambaran secara keseluruhan mengenai peserta didik gerakan pramuka kuartir daerah Sulawesi Tenggara itu di setiap bus depan lengkap dengan tingkatan-tingkatan, katakanlah ya. Tingkatan siaga juga memiliki tiga tingkatan, kemudian juga penggalang seperti itu.
1: Sekretaris Humas Kuarda Sultra Laka Raima mengatakan penerapan nilai-nilai kepramukaan dilakukan melalui proses pendidikan sesuai jenjang peserta didik, mulai dari siaga, penggalang, penegak, hingga pandega. Setiap anggota mendapatkan pembinaan sesuai usia dan tingkat perkembangan masing-masing.
22: Gerakan Pramuka itu punya kode etik namanya Dasa Dharma Pramuka. Itu terdiri daripada 10 poin dan ada namanya kode kehormatan yang disebut Trisatya. Kode kehormatan itu terdiri dari 3 poin. Nah, kalau Dasa Dharma itu ada 10 poin. Itulah yang kita katakan menjadi kurikulum pramuka. Jadi pramuka untuk membentuk karakter pramuka itu berangkat dari isi Dasa Dharma itu sendiri, Kak.
1: Melalui pengalaman Dasa Dharma dan Trisatya,

di wilayah Sulawesi Tenggara. 7 titik di Provinsi Sultra masuk kategori rawan kebakaran hutan dan lahan. Terus update informasi bersama RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital dan juga dengarkan via streaming di www.rri.co.id. Jangan lupa untuk follow media sosial terverifikasi RRI Kendari di Instagram, Facebook, TikTok, dan kanal YouTube RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang, sampai jumpa.

Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya, Alamsyah Sosiologi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan siaran RRI Bau-Bau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

0: rumah. Kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga. Sampah ini, Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Tempe Dole-Dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Tempe Dole-Dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi Tempe Dole-Dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau Tempe Dole-Dole bermula pada masa anak seorang raja buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar Tempe Dole-Dole. Setelah melakukan Tempe Dole-Dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual Tempe Dole-Dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena Tempe Dole-Dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Bau-Bau. Jumpa lagi di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Untuk kebersamaan kita di 16 Agustus 2026. Pendengar silakan berpartisipasi bagi Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu dangdut pilihan. Ada penelpon nih. Halo Prodangdut. Halo Prodangdut. Yang paling cantik saja seperti penyiarnya, siap. Terima kasih ya. Ya, kita ke penelpon lain. Halo Prodangdut. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Mbak Sari?
1: Iya. Dangdut adalah kita.
0: Iya, mau lagunya siapa, Mbak?
1: Nada-nada cinta dari Tita Mala.
0: Nada-nada cinta, boleh. Mau dikirim kemana lagunya?
1: Salamnya buat semuanya aja, buat Mayang. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Nada-nada cinta. Gimana sih lagunya? Nanti kita dengerin sama-sama aja ya. Halo Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mas Galuh.
2: Iya.
0: Mau lagunya siapa Mas Galuh?
2: Lagunya ini aja. Apa? Terpesona aja.
0: Terpesona punya siapa tuh?
2: Ya dengan di Banjarmasin dong.
0: Lagunya siapa?
2: Nah ini aku lupa judulnya. Ingat lagunya tapi yang nyanyi siapa nggak tahu.
0: Oh ya udah, nanti carikan ya.
2: Ya dicarikan dulu dong. Mau salam-salam dulu saya.
0: Uh-huh.
2: Ya salamnya buat sayang Sari yang ada di Banjarmasin. Selamat selalu, baik-baik sama keluarganya. Ada Mbak Rani, ada Purnama, ada Bang Andi, Bang Ican, Bang Jul, Bang Asyik, Bang Tegar.
0: Oke.
2: Okay. Ada Bang Yunus dan semua saja yang lagi mantau.
0: Baik, terima kasih.
2: Semoga tetap semangat, selalu bahagia. Tetap merdeka.
0: Merdeka, terima kasih.
2: Sudah masuk kah?
0: Udah.
2: Masih sudah masuk?
0: Iya.
2: Oh, terima kasih.
0: Baik, pendengar kita next ke lagu yang sudah di request berikut ini. Station terus di RRI Bau-Bau untuk kebersamaan kita di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia menantikan Yanti menyapa Anda di kebersamaan kita untuk edisi Pro Dangdut hari ini. Dan langsung saja Yanti menyapa penelpon yang sudah tidak sabar disapa nih. Halo Pro Dangdut.
1: Selamat pagi Mbak Yanti.
0: Iya, Pak Andi, semua lagunya siapa?
1: Lagunya Mansur S.
0: Mansur
1: Penantian.
0: S. Penantian. Penantian, siap. Ditunggu ya.
1: Ya, tentu.
0: Lanjut.
1: Iya, lagunya buat Mbak Yanti. Dan operatornya selamat tugas sudah selalu.
0: Siap.
1: Buat selalu sama keluarga. Semoga rezekinya semakin banyak hal yang berkah.
0: Amin.
1: Ya, Mbak Galu, Bung Galu, Mbak Sari tadi, bernama Sari. Alim, Mbak Rani.
0: Oke.
1: Mbak Rista Agus di Jo Doyan dan
0: terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Andi, halo.
2: Halo, Pro Dangdut dan Putra kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zul, lagunya?
2: Ya.
0: Lagunya siapa?
2: Lagunya Haji Roma Irama, Penasaran.
0: Penasaran, asik. Apa katanya yang dipenasarankan ini?
2: Enggak tahu juga itu Haji.
0: Penasaran kita bungkus.
2: Ya, bungkus ya. Namanya peduli ya, pertama kamu kembali ke dalam operator, tapi kita sudah semua keluarga.
0: Ya.
2: Ada yang baru lewat tadi, Mbak Anis ya, di Loroga. Ada Pak Leman di Lampung, Mbak Gini di Manado, Mbak
0: ya.
2: Masuk Bidi di Tokyo sana, Adi di Batam,
0: okay.
2: Di Tombari, Burnama di Sulawesi Utara, Masuk di Palu.
0: Baik.
2: Di Terhade.
0: Baiklah. Ya.
2: Angku di Loglo dan semua pendengar RRI. Oh, ada Pak Gini di Siung Pusana. Terima kasih selalu semua keluarga.
0: Terima kasih Bang Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi nih pendengar kita yang bergabung di WhatsApp ya. Mas sore Pro Dangdut dari Dika di Puma. Putarkan lagunya si Kecil Indah dan Manja. Si Kecil Indah Dimanja. Oke. Lagunya buat Asriya Asni, terus Larugi, Sari, Ramla, terus semua-muanya ya, Bapak Labotak dan Mama Marta, Mama Barudi ya, terus semuanya aja. Baik, terima kasih untuk Dika, terima kasih sudah request. Dan pendengar, langsung saja kami hadirkan spesial lagunya untuk pecinta dangdut Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Peri Kusuma, Pala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Baubau. Dengarkan terus RRI Baubau di FM 99,4 dan 97,8 MHz serta download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran RRI via streaming. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap

0: Bergerak dari bawah-bawah, kita lanjut lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagi yang belum sempat untuk bergabung, merequest lagu kesayangan tadi, silakan sekarang gabungnya ya. Yang ditunggu di 0402-282-3994. Halo Pro Dangdut. Iya. Waalaikumsalam. Ini dari Ternate apa dari Ambon?
1: Ini dengan Ayu dari Maluku.
0: Iya, Maluku. Ampun, Maluku, ya Allah. Kok jarang-jarang sih gabung lagi di sini?
1: Bukannya jarang-jarang sih, cuman belajar deh. Sibuk-sibuk aja. Kalau nggak sibuk, oh, ya, pasti ya mau yang
0: pada. Lagi ikut lomba 17-an ya?
1: Begitulah.
0: Bayu, mau request lagunya siapa?
1: Kabarnya kemana nih, Nak Yanti?
0: Baik, alhamdulillah. Meskipun sedang kurang sehat, tapi tetap semangat.
1: Saya harus semangat dong. Sehat cepat pulih ya, cepat sehat.
0: Amin.
1: Saya mau request lagu dari penyanyi girl yang judulnya itu Tak Bosan.
0: Tak Bosan dari?
1: Dari Gaul.
0: Gaul.
1: Iya.
0: Boleh deh kita lihat ya.
1: Boleh, saya lihat dulu.
0: Tak Bosan Gaul. Oh, ada nih.
1: Ada ya. Ya, saya mau rangkul suami dari SMBT aja ya, Mbak Yanti, karena memang waktu juga ya. Kemudian semua selalu sehat dan kita dalam Allah SWT dihindarkan dari segala bahaya.
0: Ya.
1: Ya, Mbak Yanti, terima kasih.
0: Dan terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Di penelpon lainnya pendengar, halo, Perdangdut.
2: Halo.
0: Iya. Halo. Mana nih suaranya? Halo.
2: Halo, Pro Dangdut, Bang Besar Kita.
0: Iya. Lagunya siapa, Bang Irman?
2: Kalau ada lagunya Elvi Sukaisi.
0: Judulnya apa?
2: Colak-colek.
0: Eh, Colak-colek punya Elvi Sukaisi.
2: Ya, iya, ada juga yang bawakan Elvi Sukaisi itu, penyanyinya yang bawa lagunya.
0: Nah, adanya dari Anissa Bahar boleh?
2: Ya, mana-mana.
0: Colak-colek ya.
2: Iya, itu.
0: Yang penting dicolak-colek. Oke, lanjut.
2: Ah, lanjutnya saja buatnya yang lagi siarannya Mbak Yanti. Serta untuk semua sahabat yang sudah gabungan ya. Salam kompak dan salam Pro Dangdut. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Oke, pendengar, kita sudah ada dua lagu untuk sesi kali ini. Dan kebersamaan kita di Pro Dangdut juga nampaknya kita di sesi terakhir ya, pendengar. Karena tinggal 10 menit terakhir, kami hadirkan lagu-lagu spesial untuk Anda. Dan nanti jangan lewatkan program Chill Chat On Air yang juga akan hadir. Bagi pendengar yang ingin improve bahasa Inggris ya, kemampuan bahasa Inggrisnya, silakan monitor di 97.8 MHz jam 4 nanti dalam program Chill Chat On Air.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nama saya Agus Santoso. Sehari-hari saya bertugas sebagai polisi kehutanan di wilayah Tahurang Ulah Rai untuk menjaga keamanan hutan dari ulah para pengerusak hutan yang tidak bertanggung jawab. Tugas saya sesungguhnya penuh resiko yang diakibatkan oleh alam itu sendiri. Namun saya emban swadharma ini dengan senang hati, penuh semangat dan tanggung jawab yang tinggi. Dalam kesendirian saya bertugas yang ditemani sunyi dan sepi, namun saya tetap merasa bahagia dan ceria karena ada siaran RRI yang senantiasa setia menemani kesendirian saya. I love you, RRI.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
1: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
2: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
0: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
1: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
2: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
3: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
4: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: Halo.
1: Halo nak, bagaimana kabar tak?
0: Alhamdulillah baik mak. Kenapa mak?
1: Jadi jakin pulang lebaran nanti nak?
0: Belum tahu mak, lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan mak.
1: Nah, kalau sempat pulang kina, mama rindu.
2: Kenapa Ton?
0: Itu ibu saya suruh pulang.
2: Loh, kenapa gak pulang saja? Cuma setahun sekali loh.
0: Ah, masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
2: Bersyukur loh Ton, kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
0: Ma.
3: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
0: Ma.
4: Tono? Kamu pulang, Nak? Ih, rindu sekali Mama, Nak.
0: Iya, Ma. Maafkan Tono ya, Ma.
5: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.
6: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi Sari Tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
7: Menggandeng 80 apotek dalam program Ayo Buang Sampah Obat ABSO. Selengkapnya, Kiswanti Ruslia melaporkan dari RRI Makassar.
8: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Makassar terus memperluas kolaborasi dengan apotek dalam program Ayo Buang Sampah Obat atau APSO. Program ini menjadi upaya untuk memudahkan masyarakat membuang obat yang sudah tidak digunakan dengan cara yang aman dan benar. Kepala BB POM Makassar, Yosef Dwi Irwan mengatakan saat ini terdapat sekitar

0: 8 full apotik di Kota Makassar yang telah berkolaborasi dalam pelaksanaan program tersebut. Dikatakan apotik yang terlibat dalam program APSO menyediakan tempat khusus bagi masyarakat untuk membuang obat yang sudah tidak terpakai. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi membuang sampah obat secara sembarangan.
1: Kita punya program APSO, ayo buang sampah obat. Bagaimana caranya? Tentunya saat ini kita menyediakan tempat sampah di kantor kaitan. Ya, kantor kita. Jadi masyarakat tinggal datang, membawa sampah obatnya, dapat dibuang situ. Nanti akan dicatat oleh petugas dan nanti akan dimusnahkan secara lestari. Karena kalau dibuang sembarangan, sampah obat bisa disalahgunakan. Ya, diubah, itu kan diracik lagi, itu bisa membahayakan tuas kesehatan. Yang kedua, mencemari lingkungan. Ya, jadilah salah satu bentuk kepedulian Badan POM ya, untuk mencegah juga kejadian diversi atau penyalahgunaan obat. Kita juga bagaimana komitmen kita untuk memastikan lingkungan tetap senantiasa terjaga. Kita juga menggandeng GP Farmasi. Nah, GP Farmasi itu gabungan perusahaan-perusahaan farmasi, ada juga di apotek. Jadi masyarakat juga dapat membuang sampah obatnya pada apotek itu bertanda khusus Satpas di Kota Makassar. Tapi saat ini kita juga ingin kita kembangkan di seluruh wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar sehingga masyarakat memiliki akses yang mudah untuk nanti membuang sampah.
0: Sementara itu, salah seorang pekerja di apotek Anugrah Husada II, Andi Kirana, mengaku sudah menyiapkan tempat sampah khusus obat. Ia menyebut sebagian masyarakat sudah mengetahui tentang program dan keberadaan tempat sampah obat tersebut.
2: Baik terkait tentang tempat sampah obat, beberapa masyarakat sudah tahu kalau kami telah menyediakan tempat sampah obat. Adapun terkait pemahaman masyarakat mengenai tempat sampah obat, kami sudah memberikan edukasi secara informal kepada beberapa pasien bahwasanya sampah obat tidak boleh dibuang sembarangan karena selain mencemari lingkungan juga memicu kekebalan bakteri terhadap antibiotik serta meningkatkan risiko peredaran obat palsu akibat pemalsuan kemasan sisa. Dan adapun papan informasi atau edukasi lewat media sosial kami belum siapkan seperti itu.
0: Adapun program Ayo Buang Sampah Obat, selain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola dan membuang limbah obat rumah tangga secara aman dan bertanggung jawab, program ini juga bertujuan untuk mencegah pencemaran lingkungan.
3: Melalui perkemahan yang digelar di Kecamatan Sibulue, generasi muda diajak untuk terlibat aktif mendukung program swasembada pangan. Berikut laporan Suryani Arifin dari RRI Bone.
4: Peringatan hari ulang tahun ke-65 Gerakan Pramuka tahun 2026 di lapangan Marwanging, Kecamatan Sibulue mengusung tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Ajang ini menegaskan peran strategis generasi muda dalam menjaga kedaulatan pangan. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menginstruksikan agar penguatan ketahanan pangan diturunkan secara masif hingga tingkat desa, dusun, serta kelompok tani. Guna mendukung program ini, Pemkab Bone mendorong edukasi bercocok tanam dikenalkan sejak dini melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka di sekolah-sekolah.
5: Kakak dan adik-adik telah membangun komunikasi ke desa bertani. Untuk harapan kita dengan bertema pramuka membangun ketahanan pangan itu harus kita delegasikan sampai di tingkat desa dan kecamatan, kelurahan dan desa dan kecamatan sampai ke tingkat dusun dan kelompok tani dan kelompok wanita yang di desa di masing-masing desa di Papua. Iya, tentu harus diminta untuk aktif dari sejak hari ini dini. Makanya ada pramuka setelah berpramuka kembali ke sekolah, kita konsentrasi untuk bagaimana ada pengenalan ekstrakurikulernya itu belajar dengan sistem bercocok tanam. Karena supaya nanti ada pramuka ini, anak-anak kita ini.
4: Selain fokus pada sektor pangan, perkemahan ini juga menjadi wadah pembentukan karakter, kedisiplinan, dan jiwa kepemimpinan generasi muda berbasis nilai-nilai dasar Dharma. Camat Sibulue Zainal mengatakan, perkemahan yang berlangsung dari 12 hingga 18 Agustus 2026 ini diikuti sekitar 50 pangkalan sekolah tingkat SD hingga SMP serta melibatkan penegak SMA sebagai fasilitator.
6: Adanya gerakan pramuka ini tentu kami yakin bahwa swasembada pangan bisa tercapai. Kenapa? Karena di sini di gerakan pramuka kita juga memang memberikan satu tingkat kecakapan khusus bagaimana adik-adik itu mengenal alam lingkungannya serta mengenal lingkungan-lingkungan yang di sekitarnya baik berupa pertanian perkebunan dan perikanan sebagaimana dengan provinsi yang ada di Kecamatan Sibulue.
4: Zainal optimis pembekalan keterampilan khusus di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan melalui Pramuka dapat merealisasikan target swasembada pangan di wilayah Sibulue secara berkelanjutan.
3: Sebanyak 591 warga binaan di Sulawesi Barat akan terima remisi kemerdekaan. Selengkapnya, Ahyan Irsada melaporkan dari RRI Mamuju.
7: Sebanyak 591 warga binaan permasyarakatan di Sulawesi Barat diusulkan menerima remisi umum atau RU dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, satu warga binaan di lapas kelas 2B Polewali Mandar diusulkan menerima RU 2 sehingga langsung bebas setelah resmi menerima remisi. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Barat, Said Mahdar, mengatakan jumlah warga binaan permasyarakatan di Sulawesi Barat saat ini mencapai 1.201 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 591 warga binaan telah diusulkan dan akan menerima remisi pada 17 Agustus mendatang. Sementara itu, terdapat warga binaan lainnya yang belum dapat diusulkan karena masih belum memenuhi persyaratan. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi, yakni telah menjalani masa pidana minimal selama 6 bulan.
8: Dan remisi sesulbar ini 591. Kalau isi hari ini warga binaan pemasyarakatan 1.201 orang. Sedangkan yang mendapatkan remisi 591 orang. Yang sisa itu yang belum mendapatkan syarat-syaratnya. Ada yang juga masih menjalankan pidana itu tahanannya baru 2 bulan, baru 3 bulan. Karena apabila tahanan telah menjalani dia sampai 6 bulan sudah wajib diusulkan. Itu yang telah diusulkan itu telah menjalani pidananya, pertahanannya sampai 6 bulan hingga diusulkan. Kalau yang belum menempatkan syarat, kita tidak bisa mengusulkan.
7: Melalui pemberian remisi tersebut, Kanwil Ditjenpas Sulawesi Barat berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus mengikuti program pembinaan dan berperilaku baik selama menjalani masa tahanan.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengingatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan serta dampak kekeringan. Pemerintah Provinsi juga mendorong pembangunan embung sebagai salah satu langkah menghadapi keterbatasan air bagi sektor pertanian. Berikut laporan Muhammad Sidik dari RRI Palu.
9: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah musim kemarau yang terjadi saat ini. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD bersama pemerintah kabupaten kota terus melakukan pemantauan terhadap potensi titik api. Menurutnya, kesiapsiagaan penanganan karhutla saat ini harus terus diperkuat dengan melibatkan BPBD serta berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap penanganan kebakaran. Setiap titik api yang terpantau menurutnya harus segera ditangani untuk mencegah kebakaran meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan serta masyarakat.
10: Ya, karhutla ini memang dengan situasi keadaan seperti ini yang global ya dunia, maka kita terus melakukan siaga. Kalau sekarang ini saya bilang kalau BPBD itu kita siaga satu dengan kabupaten kota untuk terus melakukan pemantauan. Jadi beberapa titik api langsung kita tangani menggunakan badan penanggulangan bencana kita dan juga teman-teman lain yang menjadi pegiat soal kebakaran.
9: Anwar Hafid menambahkan, selain ancaman karhutla, kondisi kemarau juga berdampak terhadap sektor pertanian di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah dan telah menyebabkan sebagian petani mengalami gagal panen. Merespons hal tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan ketersediaan sumber air, salah satunya melalui pembangunan embung sebagai tempat penampungan cadangan air. Ia berharap langkah mitigasi terhadap karhutla dan kekeringan dapat terus diperkuat melalui koordinasi pemerintah daerah bersama masyarakat. Selain mempercepat penanganan titik api, penguatan cadangan air juga dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan produksi pertanian di tengah perubahan kondisi iklim.
3: Wabub Touna tekankan profesionalisme pejabat fungsional baru. Selengkapnya, Rahmawan Titane melaporkan dari RRI Ampana.
11: Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas bagi pejabat fungsional yang baru dilantik di lingkungan pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati saat memberikan sambutan pada pelantikan pejabat fungsional baru lingkup pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Ia mengingatkan bahwa jabatan fungsional bukan sekedar pelengkap struktur organisasi, melainkan kedudukan yang memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak berdasarkan keahlian serta keterampilan tertentu. Wakil Bupati meminta pejabat yang baru dilantik mengutamakan profesionalisme dalam menjalankan tugas dengan berpedoman pada keahlian, regulasi, dan standar operasional prosedur yang berlaku. Selain profesionalisme, para pejabat fungsional juga diminta meningkatkan kompetensi secara mandiri. Perkembangan birokrasi menuntut aparatur untuk adaptif dan terus memperbarui pengetahuan sesuai bidang fungsional masing-masing.
12: Tunjukkan bahwa saudara layak memegang amanah yang berkat kompetensi yang dimiliki. Tingkatkan kompetensi mandiri. Dunia birokrasi menuntut kita untuk adaptif. Saudara harus terus belajar dan memperbaharui pengetahuan di bidang fungsional masing-masing demi efektivitas kinerja organisasi.
11: Wakil Bupati berharap seluruh pejabat fungsional mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab demi peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una.
3: 7 titik di Provinsi Sulawesi Tenggara masuk kategori rawan kebakaran hutan dan lahan. Polda Sulawesi Tenggara menyiapkan 631 personel gabungan untuk pencegahan dan penanganan kebakaran. Berikut laporan Ferry Musafir dari RRI Kendari.
13: 7 titik di Provinsi Sulawesi Tenggara rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di 4 kabupaten, yakni 2 titik di Kabupaten Bombana, 1 titik di Kabupaten Kolaka Utara, 1 titik di Kabupaten Kunai Utara, dan 3 titik di Kabupaten Konawe Selatan. Kapolda Sultra Irjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, pemetaan tersebut menjadi dasar peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla, terutama selama musim kemarau. Untuk itu, Polda Sultra menyiapkan 631 personel gabungan bersama sejumlah instansi terkait untuk melakukan pencegahan dan penanganan karhutla.
14: Ini bersama-sama dengan kita untuk yang pertama mendeteksi, menentukan titik-titik lokasi, titik-titik kerawanan atau potensi terjadinya kebakaran hutan. Kemudian setelah itu melakukan monitoring kegiatan, apakah titik-titik itu menjadi peningkatan cuaca kering, yang itu nanti akan dirangkai dengan pemberian himbauan kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi kita dalam tataran preemptifnya Polri, ya, sehingga nantinya masyarakat sadar akan bisa menjaga bersama-sama untuk wilayahnya.
13: Sementara itu, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Sultra, Faisal Habibi mengatakan, musim kemarau di Sulawesi Tenggara diperkirakan berlangsung hingga November 2026 dengan puncaknya pada Agustus hingga September. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran, terutama di wilayah sebagian selatan Sultra. Menurutnya, sejumlah daerah juga mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang, sehingga masyarakat perlu mewaspadai lahan yang mudah terbakar, serta melakukan efisiensi penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari dan irigasi.
15: Untuk saat ini kita prediksi musim kemarau kita cukup panjang, yaitu musim kemarau kita sampai November. Memang untuk saat ini Agustus sampai September adalah puncak-puncak musim kemarau, di mana perlu antisipasi dan peningkatan potensi kebakaran cukup tinggi di Agustus dan September. Tetapi kita perbarui bahwa di BMKG terus produk informasi terkait kerawanan, kekeringan itu terus kita keluarkan produknya. Untuk saat ini memang ada beberapa daerah yang perlu diwaspadai seperti daerah Bombana, Kolaka, Konawe Selatan, dan hampir di seluruh selatan kabupaten kota di Sulawesi Tenggara.
13: Selain pemetaan wilayah rawan, Polda Sultra bersama BPBD, Dinas Kehutanan, Basarnas, Dinas Pemadam Kebakaran, BMKG, Manggala Agni, dan unsur terkait memperkuat pemantauan serta kesiapsiagaan peralatan penanganan karhutla. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, kejadian karhutla tercatat terjadi di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Kolaka Utara. Masyarakat dihimbau tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum meluas.
3: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong pemerataan program Kampung Siaga Bencana di seluruh kecamatan. Tahun 2026, program tersebut baru terrealisasi di Kecamatan Lailai melalui dukungan Kementerian Sosial. Selengkapnya Herul Mulku melaporkan dari RRI Bau-Bau.
16: Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinsos Naker terus mendorong pemerataan program Kampung Siaga Bencana KSB di seluruh kecamatan, yang mana di tahun 2026 program tersebut baru terbentuk di Kecamatan Lealea melalui dukungan Kementerian Sosial. Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Naker Kota Bau-Bau WOD Yuning mengatakan Kecamatan Lealea menjadi pilot project pelaksanaan Kampung Siaga Bencana yang resmi dicanangkan pada bulan April lalu. Yuning mengatakan pihaknya berharap program tersebut dapat diperluas ke kecamatan lain sebab potensi bencana di Kota Bau-Bau hampir merata di semua kecamatan dengan ancaman angin puting beliung, gelombang tinggi, hingga kebakaran.
17: Kami berharap mungkin Kementerian Sosial kedepannya bisa menambah lagi dari 8 kecamatan ini, kan baru satu ini Lea-Lea. Yeah. Semoga tahun depan kami bisa dapat dua kecamatan lagi sehingga distribusi Kampung Siaga Bencana itu merata ke seluruh Kota Bau-Bau.
16: Sementara itu, Camat Lealea Muhammad Sawal Zamhuri mengatakan Kampung Siaga Bencana di wilayahnya dibentuk dengan nama KSB Bamba Lealea. Kehadiran program ini sangat berdampak positif bagi masyarakat setempat, mengingat program ini berbasis masyarakat dengan melibatkan pemerintah, relawan, dan masyarakat dalam pencegahan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Dalam masa pencanangan lalu, masyarakat telah mendapat pengetahuan mengenai mitigasi serta risiko dan dampak bencana. Kesiapsiagaan juga diperkuat melalui kegiatan gotong royong dan kepedulian sosial saat terjadi bencana.
18: Selain itu juga kami punya lumbung sosial, adalah tempat penyimpanan persediaan logistik dan barang. Hal kesiapsiagaan darurat, bila mana ada bencana, bencana apa saja, di lumbung kami sudah siap dengan logistik, sandang dan pangan.
16: Dinsos Naker Kota Bau-Bau juga terus mengoptimalkan dapur umum lapangan untuk dilengkapi kendaraan khusus. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk memasak dan menyediakan makanan secara langsung bagi masyarakat yang terdampak bencana. Penguatan Kampung Siaga Bencana, lumbung sosial dan dapur umum diharapkan memperkuat kesiapsiagaan berbasis masyarakat sekaligus mempercepat respon terhadap bencana di Kota Bau-Bau.
3: Meski Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Toli-Toli kembali mengajukan 8 pembangunan dapur baru SPPG di wilayah 3T, namun pemerintah Desa Kabetan Kecamatan Ogodiede pesimis dapur itu dapat terwujud di kepulauan. Berikut laporan Ahmad Mukadas dari RRI Toli-Toli.
19: Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Toli-Toli kembali akan mengajukan 8 pembangunan dapur baru untuk wilayah 3T. Hal itu bertujuan agar program Makan Bergizi Gratis MBG dapat dirasakan sepenuhnya masyarakat, terutama yang ada di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Meski akan dilakukan pembangunan 8 dapur baru di wilayah 3T, namun pemerintah Desa Kabetan Kecamatan Ogodiede pesimis dapur itu dapat terwujud di wilayah kepulauan. Kepala Desa Kabetan Kecamatan Ogodiede Ruslan Sadi wawancara RRI terkait pembangunan dapur baru SPPG di wilayah 3T tersebut mengungkapkan beberapa waktu sebelumnya ada permintaan Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Toli-Toli terkait kesiapan desa untuk pembangunan dapur SPPG. Menyahuti hal itu, pihaknya menyiapkan tempat pembangunan dapur tersebut di mana ada bangunan yang memang telah tersedia dan tidak digunakan yang berada di Dusun Satu Labuan Sope dipersiapkan sebagai dapur SPPG. Meski demikian, dirinya mengakui telah berputus asa jika berbicara soal pembangunan dapur SPPG.
20: Kalau respon saya sih ya wajar-wajar saja. Dan saya menyambut positif kalau memang masih bisa masuk dapur itu, karena ini sudah terlalu lama kita bicarakan masalah dapur ini ya. Saya sebenarnya sudah putus asa ini tentang ini dapur SPPG ini.
19: Meski pesimis dan berputus asa terkait rencana pembangunan dapur SPPG di wilayah kepulauan, namun sebagai pemerintah desa, pihaknya menyambut baik rencana yang akan dilakukan BGN Toli-Toli untuk membangun 8 titik dapur SPPG di wilayah 3T termasuk di kepulauan, karena dengan pembangunan dapur tersebut pelajar di kepulauan juga dapat merasakan nikmatnya program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
20: Insya Allah, mudah-mudahan lah, karena kalau mau bilang respon saya pasti menerima dengan senang hati masalah itu. Cuma kalau persoalan mau bilang lama, itu sudah terlalu lama dan saya kurang yakin kalau bisa mereka lakukan itu. Bukan saya tidak percaya dengan BGN ini, cuma saya sudah putus asa itu berhubungan dengan mereka, jujur saja.
19: Untuk wilayah Desa Kabetan sendiri, jumlah masyarakat yang berhak mendapatkan jatah MBG mulai dari tingkat PAUD hingga SLTP mendekati angka 300 orang yang tersebar di beberapa dusun, sehingga dirinya berharap program itu benar-benar terrealisasi agar sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat terwujud secara maksimal di Desa Kabetan.
3: Demikian himpunan Saripati Maju Nusantara 4 edisi pekan ini bersama saya Ahmad Afrisudin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

Terdapat 11 golongan sebaik-baik manusia menurut hadis sahih. Dari yang diterangkan hadis riwayat Bukhari, ada 3 termaksud golongan manusia terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar dan mengembalikan hutang." Sedangkan yang diterangkan pada hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling boleh diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya." Tidak hanya itu, dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam Sahih Al-Jami dan Targhib wa Tarib, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan kepada orang yang lain serta menjawab salam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam meluaskan tempat bagi orang yang masuk dalam saf salat berjamaah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda pada Sahih Al-Jami, Sahih Adabul Mufrad, "Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memiliki hati yang makmum dan lisan yang jujur." Para sahabat bertanya, "Lisan yang jujur kami paham. Maka apa yang dimaksud dengan hati yang makmum?" Baginda Rasulullah bersabda, "Orang yang memiliki hati bersih dan bertakwa, tidak ada dosa, tidak berbuat zalim, serta tidak ada kebencian dan hasad." Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang terbaik dan dikasihi. Amin ya Rabbal Alamin.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Sebuah kata bijak yang mengatakan, orang yang bahagia itu adalah orang yang pandai bersyukur. Maka itu, janganlah pernah mengeluh. Sesungguhnya, segala pemberian Allah itu adalah yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 216, "Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, tetapi ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, tetapi ia buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui."

Dalam Quran Surat Al-Mudatsir ayat 38-47, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan berada di dalam syurga. Mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar atau neraka?" Mereka menjawab, "Kami dulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang-orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami yang mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian."

Allahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mulailah memberi dari orang yang berada di bawah tanggunganmu. Dan sebaik-baiknya sedekah ketika merasa cukup. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, niscaya Allah akan menjaganya. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Ahmad An-Nasa'i dari Abu Hurairah.

dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya di antara dua Jumat." Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi yang disahihkan oleh Al-Albani. Ada dua penafsiran apa yang dimaksud dengan cahaya dalam hadis ini. Pertama, cahaya maknawi atau yang tidak terlihat. Maksudnya, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi, maka dia akan diberikan cahaya untuk terhalang dari melakukan maksiat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan ketaatan antara dua Jumat tersebut. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi, beliau mengatakan, dia akan terhalang dari maksiat dan terhenti dari melakukan kejelekan dan mungkar, lalu diberikan petunjuk kepada kebenaran. Kedua, cahaya hakiki, yaitu cahaya yang akan menyinarinya di hari Jumat. Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid mengatakan, makna yang kedua ini lebih dekat dengan kebenaran, karena sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, dan akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara dua Jumat." An-Munziri berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Mardawai dalam tafsirnya dengan isnad yang tidak apa-apa. Dari kitab At-Targhib wa Al-Tarhib.

Zaman sekarang itu banyak yang update status tentang galau. Ditinggalin ini, ditinggalin itu, apapun itu, semua serba masalah. Jadi apa-apa semuanya diupdate di status, diupdate di Facebook, Twitter, atau apapun. Tahu enggak? Kalau kita punya masalah seperti itu, cukup kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berpikir yang lain, jangan pernah berpikir untuk melakukan hal-hal yang bodoh. La tahzan innallaha ma'ana. Ini harus jadi pegangan kita. La yudhi'u 'amala 'amilin minkum, kata Allah. Allah enggak akan mungkin ngecewain orang yang berserah diri kepadanya. Enggak mungkin. Allah enggak akan mungkin ngecewain orang yang mengangkat kedua tangannya kepada Allah. Itu enggak mungkin, mustahil. Sampai Nabi bersumpah mengatakan, demi Allah, Allah itu malu jika melihat hambanya mengangkat kedua tangan kemudian Allah tidak mengabulkan doanya itu. Allah pasti malu. Mustahil Allah mengabaikan orang yang mengangkat kedua tangannya dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan, ya kita rajin sholat, rajin tahajud, minta kepada Allah jika kita dalam masalah. Makanya kenapa kita harus pusing? Kenapa kita harus stres? Kenapa harus bingung ketika kita menghadapi masalah hidup? Bukankah ada Allah Subhanahu wa taala? Coba kamu pikirkan baik-baik. La tahzan, kata Nabi kepada Abu Bakar, innallaha ma'ana. La tahzan, bukan cuma jangan sedih, tapi juga jangan khawatir. Jangan berputus asa. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sebagai hamba tidak meminta? Kenapa kita tidak curhat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah ada selalu di dalam hati kita? Selalu memperhatikan kita. Kullu yawmin huwa fi shan. Setiap hari Allah itu sibuk mengurus hamba-hambanya, tapi enggak pernah kewalahan. Jadi, kenapa kita harus merasa sendiri? Merasa bingung, merasa putus asa? Bukankah ada Allah Subhanahu wa taala di samping kita? Bukankah ada Allah Subhanahu wa taala di hati kita? Bukankah Allah selalu memperhatikan kita? Jadi buat para sahabat, jangan pernah merasa sedih, jangan pernah merasa gundah. Libatkan Allah Subhanahu wa taala di setiap rencana kita. Insyaallah, hidup kita pasti akan merasa tenang karena Allah selalu ada untuk kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id
1: rri.co.id Kampuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: RRI Bau-Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Sangarapada, Kecamatan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ton, lagi apa? Udah makan?
1: Lagi di kantor, Bu. Biasalah, banyak kerjaan. Belum sempat makan dari tadi.
0: Loh, kenapa? Kamu suka telat makan, ah? Nanti kalau kamu sakit, gimana?
1: Ah, apaan sih, Bu? Aman kok. Pasti abis ini aku makan. Ibu udah makan?
0: Gak penting, Ibu, mah. Kan Ibu di rumah aja. Makan tinggal makan. Kamu kan kerja di luar. Jadi jangan telat makan dong ya.
1: Iya Ibu, aman. Ini aku selesain dulu ya. Soalnya kerjaanku besok mau dicek sama orang. Habis itu baru beli makan deh.
0: Tuh kan, jajan lagi. Masaklah nak. Ibu kirimin makan ya.
1: Gak usah Ibu. Gimana tuh caranya? Orang kita beda pulau. Udah Toni gak apa-apa.
0: Aduh, sebisa mungkin kamu coba masak ya nak. Jangan jajan terus.
1: Iya Ibu. Nanti Toni coba masak ya. Ya udah tuh, Toni mau kerja lagi ya Bu. Soalnya banyak yang nyariin di sini. Lagi hektik kerjanya. Ibu sehat-sehat ya.
0: Ya udah nak. Sering kabarin Ibu ya. Ibu kangen sekali sama kamu.
1: Iya Bu. Toni juga sama. Kan setiap hari dikabarin.
0: Kapan kamu pulang?
1: Belum tahu Bu. Kayaknya belum bisa. Maaf ya Bu.
0: Ya udah. Kamu hati-hati ya Ton. Tidur yang benar.
1: Iya Ibu. Maaf ya. Love you.

0: gue udah beres, Bu.
1: Ini beneran?
0: Iyalah, Bu. Ibu apa kabar? Ibu sehat?
1: Baik-baik. Kamu gimana?
0: Kangen banget sama ibu.
1: Akhirnya ibu bisa lihat kamu.
0: Ini buat ibu.
1: Ah, kamu udah makan?
0: Belum, Bu.
1: Belum? Oke, makan dulu ya. Ibu udah masak makanan kesukaan kamu.
0: Wih, ayam goreng sama telur dadar ya?
1: Iya. Makan yang banyak ya. Kalau kurang, ambil lagi. Ya? Garpu sama sendoknya.
0: Makasih.
1: Makan-makan ya.
0: Kan. Ibu gak makan?
1: Ya, ini ibu makan.
0: Temenin Tony dong.
1: Iya.
0: Udah lama kita gak makan bareng, Bu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming. Siap.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Akhirnya kedapatan. Ya, seneng kan? Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju beskapnya Jawa. Saya sering juga pakai beskap Jawa.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
0: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekeo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti, Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
1: Kalau di

0: Pilpres ya pertama. Kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Ya akhirnya kedapatan akhirnya. Ya seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
1: 1107 menuju loket 3.
2: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
3: Wah, Pak, benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Wah, perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat. Dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada apa pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil. Nah, kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Gak ada hambatan banget. Kayak excited, maksudnya kayak biasanya kan lama, nah ini cepet banget sih teratur.
2: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara, sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hana Syarif melaporkan.
5: Ribuan masyarakat memadati pangkalan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antares Toding Lakdi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
6: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat pun belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada juga dari 14 juga datang dari sini.
5: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda, mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
7: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 27.
8: Kalau skadron ini sebenarnya apa sih Mas, mau bagi orang awam?
7: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah, jadi skadronnya ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
5: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
9: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Reskrim Sus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipiter di Reskrim Sus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan, dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
10: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses, kami mohon teman-teman bersabar. Tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
9: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
11: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman, serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
9: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
12: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
13: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersible.
12: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi ada. Termasuk juga, kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang mantap itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
13: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
14: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini kan seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan, apa juga yang harus kita lakukan. Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
13: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulyati Saan melaporkan.
4: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
15: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
16: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henriku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Hendrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
15: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
16: Menurutnya, pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Hendrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan proses penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
17: Artinya gini, dinas kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah. Kalau udah asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan puskesmas dan rumah sakit.
16: Ridwan menambahkan, dinas kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernapasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
18: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas. Terus gejalanya batuk pilek.
19: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
18: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
19: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karutlah. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
20: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan. Jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di Puskesmas atau Puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgent, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
19: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karutlah masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga Timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil meraih medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026 yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingannya sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor komite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Srikandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Iputu Dedi Mahardika, dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan, sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pueng Wanatsanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Chung Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
3: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
2: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Badung Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushinryu M Karate Do Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng.
4: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
2: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di kejuaraan nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal kantor berita nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Jutaan masyarakat setiap tahun merasakan pekatnya asap pembakaran ladang. Ratusan orang menjadi korban terserang penyakit infeksi saluran pernapasan. Beberapa di antara mereka meregang nyawa karena udara yang dihirup tidak lagi memberikan kehidupan. Inilah sepenggal cerita antara tradisi dan sumber kehidupan manusia.
1: Kami semua tetap akan membakar ladang, Pak.
0: Apa diperankan oleh Okrin Mowboy?
2: Ini tradisi yang tidak boleh mereka tinggalkan.
0: Natasha Aidila berperan sebagai Uma.
3: Kenapa orang kampung kita masih saja tak mau berubah?
0: Imah diperankan oleh Krisna Monica.
4: Kalau tidak bakar ladang, lalu nak makan apa mereka, Pak?
0: Faisal Septian berperan sebagai Karti.
5: Bahaya yang bisa terjadi jika bapak-bapak semua tetap membakar ladang.
0: Pak Kades diperankan oleh Julianus Leo.
6: Iya, Mak. Selamat pagi. Saya mau ke puskesmas, mau berangkat kerja.
0: Bu Dokter diperankan oleh Dewi Mulyani.
7: Anda harus ikut kami ke kantor polisi.
0: Pak Polisi diperankan oleh Sumarno. Inilah cerita Udara untuk Imah.

0: Tak terasa nak, makin besar saja sayang Umak nih. Sekarang dah jadi anak gadis, cantik pula wajahnya.
1: Iyalah Mak, anak siapa dulu? Anak Umak gitu loh.
0: Ima anak Umak tersayang, kalau nanti selesai SMA ini harus lanjut kuliah ya nak, biar anak Umak jadi orang hebat.
1: Iya Mak, Imah pun nak belajar sungguh-sungguh supaya bisa banggakan Umak sama apa. Imah kan pengen jadi dokter, Mak.
0: Oh, anak Umak ini nak jadi dokter.
1: Iya, Mak. Imah mau mengobati orang-orang kampung di sini yang sakit biar sembuh dan sehat kembali, Mak.
2: Kalau gitu, bolehlah Pak nih jadi pasien pertama Imah nih. Coba periksa kaki apa nih? Suka sakit-sakit pula Bu Dokter.
1: Oh, ini penyebabnya apa? Suka lupa pakai sandal kalau pergi ke ladang. Jadi kaki apa sakit kena benda tajam di tanah.
2: Jadi obatnya apa Bu Dokter?
1: Ya obatnya itu pakai sandal dong apa.

0: Jadi bapak-bapak, saya sangat berharap bapak-bapak semua mengerti apa yang saya sampaikan tadi. Bahaya yang bisa terjadi jika bapak-bapak semua tetap membakar ladang.
1: Wah, Pak Kades ini, macam orang baru saja di sini. Dah dari dulu-dulu kami bakar ladang ini, Pak. Buat makan anak istri kami. Kalau tidak bakar ladang, lalu nak makan apa mereka, Pak?
0: Bang Kardi, saya paham itu. Tapi kita bisa cari solusi lain selain bakar ladang kan, Pak? Nanti saya minta bantuan dari penyuluh pertanian untuk carikan kita solusi.
2: Solusi apa lagi, Pak Kades? Ah, sudahlah. Dulu-dulu juga kita sudah coba jalan lain kan? Hasilnya lama dan tidak juga lebih baik. Pak Kades jangan menyuruh kami meninggalkan tradisi nenek moyang kami.
0: Bukan begitu, Pak Imah. Tradisi itu sudah tidak bisa kita terapkan lagi. Jika kita tetap membakar lahan, maka akan lebih banyak lagi yang menjadi korban karena asap yang diciptakan itu, Pak. Tolong ya, pikirkan lagi.
1: Ah, kami tetap tidak setuju dengan Pak Kades. Kami ini hanya membakar lahan kecil, Pak. Itu kebun-kebun besar yang harus diminta tanggung jawabnya, bukan melarang kami, Pak.
2: Saya setuju dengan Bang Kardi. Kami semua tetap akan membakar ladang, Pak. Untuk anak istri kami makan, untuk hidup kami. Setuju semua?
3: Setuju!
4: Pagi, Bu Dokter. Mau kemana, Bu?
5: Iya, Mak. Selamat pagi. Saya mau ke puskesmas, mau berangkat kerja. Tadi sudah dihubungi teman-teman. Katanya banyak pasien akibat kabut asap yang menunggu saya.
4: Oh, begitu ya, Bu Dokter. Wah, pasti Bu Dokter buru-buru nih. Kalau begitu, hati-hati di jalan ya.
5: Makasih ya, Mak. Saya duluan. Permisi.

0: Kehidupan adat dan tradisi menjadi sebuah keharusan yang dijalani, seolah tidak ada lagi pilihan lain dan tidak ada lagi solusi lain. Sekalipun adat dan tradisi itu membahayakan orang banyak, namun hal itu tetap harus dijalani apapun yang terjadi.
1: Apa Imah, udah siap belum perlengkapan kita untuk bakar lahan besok?
2: Ah, tenang Jakardi, sudah siap semuanya. Besok jam seperti biasa kita pergi ke ladang ya.
1: Oke ya Pak Imah, besok kita bertemulah di ladang ya. Tapi besok aman kan? Jangan sampai ada petugas yang datang lalu memadamkan api tiba-tiba lagi seperti tahun lalu, habislah kita.
2: Besok itu ada kegiatan di balai desa, pasti semua aparat berkumpul di sana. Jadi tak adalah yang ganggu kerjaan kita. Ayo minum kopi dulu.
3: Apa? Kenapa sih tak mau taat aturan? Apa mau korbankan masyarakat desa kita karena menghirup asap pembakaran lahan itu?
2: Anakku, kamu tak tahu apa-apa nak. Ini tradisi kita. Memang sudah seperti inilah yang terjadi setiap tahun. Ini untuk makan kita nak, untuk sekolah kamu.
3: Pak, Imah ini cita-citanya ingin menjadi dokter pak. Lalu bapak bersama dengan Om Kardi kerjanya membakar lahan setiap tahun, yang asapnya membahayakan orang banyak, terus membuat bibit penyakit di mana-mana.
1: Imah, sudah ya. Sudah kamu belajar saja yang rajin. Jangan mencampuri urusan apakmu dan om ya. Sana, kamu masuk ke dalam.
3: Kalau apa, masih saja tidak mau mendengarkan kata Imah. Sungguh, Pak, Imah kecewa dengan apa.

0: Ima, sudahlah nak, jangan menangis.
1: Mak, apa Uma tak bisa jelaskan sama apa? Bakar lahan itu bahaya, Mak.
0: Nanti ya nak, Uma coba ngomong sama Pakmu lagi. Tapi Ima jangan menangis begini, Uma jadi sedih juga.
1: Mak, Ima sudah belajar di sekolah, Mak. Pembakaran lahan itu bahaya, Mak. Kenapa orang kampung kita masih saja tak mau berubah?
0: Ima sayang, mereka sudah menjalani ini berpuluh-puluh tahun yang lalu, nak. Ini tradisi yang tidak boleh mereka tinggalkan.
1: Tapi Uma paham kan, kalau membakar ladang ini menimbulkan asap. Yang kalau dihirup, asapnya menimbulkan penyakit pernapasan.
0: Iya nak, Uma tahu nak. Tapi jika keluar rumah saat musim asap, kita kan bisa pakai masker nak, supaya tidak menghirup asapnya.
1: Uma kira asap itu hanya di luar saja. Kita yang berada dekat dengan ladang apa ini, Mak, asapnya masuk ke rumah. Bahkan masker pun tidak berfungsi. Belum lagi anak-anak kecil di luar sana, mereka rentan sekali terkena infeksi saluran pernapasan akibat asap itu, akibat ulah apa dan Om Kardi, Mak.
0: Baiklah nak, baiklah. Uma coba bicarakan nanti dengan apakmu ya. Sekarang Ima tidur dulu, sudah malam. Besok kan Ima sekolah.
1: Mak, terima kasih ya, Mak. Uma selalu mengerti Ima. Uma hatinya baik sekali seperti malaikat.

Kelembutan hati seorang ibu mampukah melawan tradisi yang sudah turun-temurun dilaksanakan? Ataukah harus terjadi kembali bencana kabut asap yang kerap melanda Kalimantan Barat? Mereka yang tidak tahu pun menjadi korban karena kepulan asap yang mereka hirup setiap hari.

0: Kalau tahun ini apa jangan lagi bakar ladang ya Pak? Apa kan sudah mulai suka lelah, suka ngeluh kakinya sakit. Jadi apa harus banyak istirahat, ya Pak?
1: Aduh, Uma nih bagaimana sih? Uma tak mau ya? Anak kita sekolahnya tinggi sampai jadi dokter. Biaya sekolah mahal, Mak. Sekarang kita harus giat cari uang.
0: Uang kita di koperasi itu kan sudah cukup untuk sekolahnya Ima, Pak. Kalau bisa, apa menanam padi tidak usah lagi pakai cara ladang berpindah itu. Ima tadi nangis, bercerita dengan Uma. Dia sudah ngomong sama apa dan Kardi, tapi apa tetap bersikeras nak bakar ladang. Apa, tolonglah pikirkan kata-kata Uma ini ya.
1: Kalian ini anak dan ibu sama saja. Susah betul diberitahu. Apa cari uang ini bukan hanya untuk sekolah Imah, Ma. Untuk belanja kita makan, untuk simpanan bekal Imah kalau merantau nanti, untuk Uma beli baju, dan masih banyak lagi yang lain. Paham?
0: Apa jangan marah dulu. Uma hanya memberi pandangan lain untuk apa. Supaya apa ingat, kalau membakar ladang ini membahayakan orang banyak. Asapnya bahaya, apa?
1: Lalu maksud Uma apa? Apa harus meninggalkan tradisi nenek moyang ini? Apa harus jadi orang modern yang semua pakai alat-alat itu? Ah, sudah lama. Apa mau tidur? Lelah berdebat macam ini. Pilihan apa tetap ladang berpindah, titik.

0: Wah, cuaca pun mendukung sekali ini, Pak. Panas sekali cuaca ini. Sebentar lagi kita selesai nih bakar ladang. Siaplah kita tanami padi.
1: Iya, Kardi. Bagus pula cuaca ini ya. Memang tepat kita nih memilih hari ini untuk membakar ladang. Kita harus cepat nih, Kardi. Sebelum orang-orang tuh selesai acara di balai desa.
2: Ya ampun, apa? Masih saja bakar ladang. Ayo, Pak, cepat matikan apinya. Cepat siram, Pak.
1: Ima, apa yang kau lakukan di sini? Sana pergi berangkat sekolah. Nanti terlambat kamu.
2: Ima tidak mau pergi dari sini sebelum api-api ini apa matikan, Pak. Apa sungguh Ima kecewa. Apa tak berubah? Rela mengorbankan orang banyak untuk kepentingan apa?
1: Ima, apa yang apa lakukan ini untuk kamu? Untuk keluarga kita. Apa kamu mau ngubur mimpi kamu menjadi dokter hanya karena kita tak punya uang untuk bayar sekolah kamu nanti? Pikirkan itu, Ima.
2: Tak usah apa pikirkan sekolah Ima. Ima rela tak menjadi dokter, Pak. Asal tak ada korban lagi akibat ulah apa ini.
0: Wih, suara mobil polisi itu. Pasti aparat sudah tahu ini. Mereka pasti ke sini. Ayo, ayo kita cepat pergi dari sini. Ayo cepat, cepat.
1: Ayo, Kardi, cepat kita pergi. Ima, ayo lepaskan ember itu. Cepat bersembunyi.
2: Ima sudah katakan, Pak. Ima tak akan tinggalkan tempat ini sebelum apinya padam.
0: Hah, keras kepala sekali kau, Ima. Tak ada waktu lagi kita. Cepat kita tinggalkan tempat ini.
3: Ima, apa yang kamu lakukan di sini?
2: Ima nak padamkan api ini, Pak.
3: Siapa yang membakar ladang ini, Ima?
2: Apa Ima dan Bang Kardi, Pak. Ima harus segera padamkan api ini, Pak. Tolong, Pak Polisi. Tolong Ima.
3: Ima, kamu menepi saja ya. Biar Pak Polisi dan tim Karhutla yang memadamkan apinya. Kamu tak bisa memadamkannya sendiri, nak. Ini luas dan apinya besar. Ima istirahat ya.
2: Tidak, Pak. Ima akan lakukan sebisa Ima. Ini ulah apa? Ima harus tanggung jawab. Ima tak mau ada korban lagi akibat asap dari api-api ini.
3: Baiklah, Ima. Saya perintahkan seluruh tim untuk segera memadamkan api ini.
4: Siap, Pak.

0: Ya Allah, Imah, sampai basah kuyup begini bajumu, Nak. Imah tidak sekolah hari ini.
1: Tidak, Mak. Imah seharian di ladang apa? Imah matikan api yang apa bakar, Mak.
0: Ya Allah, Nak, ini ulah apamu? Kenapa kamu yang harus bertanggung jawab, Nak? Lihat, pucat sekali wajahmu, Nak.
1: Mak, maafkan Imah ya, Mak. Imah memang sudah 3 hari tak masuk sekolah. Imah minta maaf ya, Mak, sama Uma.
0: Apa? 3 hari Imah tidak masuk sekolah? Imah kemana, Nak?
1: Sebenarnya, Imah memadamkan api di ladang, Mak. Masyarakat sudah banyak yang mulai membakar. Sebelum Pak Polisi datang, Imah lebih dulu mendatangi warga. Tapi tidak ada satupun mendengarkan Imah, Mak. Mereka tetap membakar lahannya. Hingga mendengar polisi datang, lalu mereka kabur, Mak. Terus Imah membantu memadamkan api-apinya, Mak, bersama tim karhutlah.
0: Masya Allah, Imah. Uma tahu Imah anak baik, anak yang sangat peduli dengan lingkungan. Tapi Imah ini anak perempuan, Nak. Tenagamu terbatas. Nah, kita tidak bisa melawan tradisi yang sangat kuat ini. Tidak akan bisa. Imah percaya sama Mak, tim karhutlah itu akan bekerja dengan baik. Jadi Umak minta dengan Imah, sudah cukup ya. Imah harus melanjutkan hidup, Nak. Imah harus sekolah yang baik, supaya nanti Imah jadi dokter dan mengobati siapapun yang sakit. Ya, Nak, Imah sayang Umak kan?
1: Iya, Mak. Imah minta maaf. Imah hanya ingin melakukan sesuatu agar tidak ada yang merasakan kehilangan udara segar, Mak. Imah ingin semua menghirup segarnya udara di kampung kita. Semua hidup sehat dan bahagia, Mak. Imah hanya ingin itu saja.

0: Kemana apakmu ini? Pasti polisi mencarinya hingga apakmu sampai kabur dan tak pulang ke rumah begini, Mah.
1: Iya, Mak. Pasti polisi mencari apa? Karena kali ini lahan yang apa bakar memang sangat luas, Mak.
0: Nak, minum air putih hangat, Nak. Biar hilang batuknya.
1: Iya, Mak. Badan Imah lemah sekali, Mak. Boleh tidak Imah izin dulu ke sekolah hari ini ya, Mak?
0: Imah sakit, Nak. Wah, panas badanmu, Nak. Imah demam sepertinya. Nanti Mak belikan obat di warung ya, Nak. Imah hari ini istirahat saja dulu. Nanti Mak kirimkan surat untuk wali kelas Imah ya.

0: Akhirnya aku pulang juga. Tidur dengan nyaman di rumah. Uma, Uma, Ima.
1: Dari mana saja apa ini? Sudah seminggu tak pulang ke rumah.
0: Apa kemarin bersembunyi, Ma? Polisi masih cari apa?
1: Lalu sampai kapan apa akan seperti ini terus tiap tahunnya, Pak? Ima, anakmu sakit, Pak. Sudah berapa hari ini tak masuk sekolah. Batuk-batuknya tak kunjung sembuh.
0: Kenapa Uma tak bawa ke dokter, Ma? Mana Ima? Nak, kamu sakit. Kita ke dokter ya, Nak, ya.
2: Apa masih peduli dengan kesehatan Ima, Pak?
0: Ya tentu, Nak. Ima anak satu-satunya Apa dan Uma. Harapan Apa?
2: Kalau Apa masih peduli, Apa tak mungkin membakar lahan itu, Pak.
0: Nak, sudahlah. Apa tak mau lagi berdebat dengan Ima. Apa sudah jelaskan berkali-kali. Ini masalah tradisi yang tak boleh dilanggar dan juga masalah perut yang harus diisi untuk bertahan hidup.
2: Sama, Pak. Ima juga sudah lelah berdebat dengan Apa. Rela mengorbankan orang banyak hanya untuk kepentingan pribadi. Apa-apa punya hati, Pak.
0: Ima, tidak sopan kamu ya sama orang tua.
1: Apa? Sudah, Pak. Anak lagi sakit malah dimarahi.
2: Pak, biarkan orang menghirup udara segar, Pak. Apa boleh punya keinginan, tapi jangan mengorbankan orang lain, Pak. Orang yang tak berdosa menjadi korban dari ulah Apa. Banyak cara lain menanam padi dan mendapatkan uang. Tradisi ini harus disudahi, Pak.
1: Ima, kenapa makin lemah begitu, Nak? Ima, kita ke dokter sekarang ya, Nak. Ayo, Pak, cepat bawa Ima, Pak.

0: Dokter, bagaimana kondisi anak saya, Dok?
1: Pak, kenapa sangat terlambat ini membawa anak Bapak ke sini? Anak Bapak ini sudah terlalu banyak menghirup asap pembakaran lahan, Pak. Fisiknya sudah sangat lemah. Semoga ada keajaiban untuk Ima ya, Pak. Saya sudah coba tangani sebaik mungkin, tapi sekarang Ima dalam kondisi kritis, Pak. Banyak berdoa pada Allah ya, Pak. Semoga Ima diberikan yang terbaik.
2: Ya Allah, Ima, sembuhkan anakku ya Allah. Aku mohon padamu. Pak, bagaimana ini, Pak? Ima kritis, Pak. Ima anak kita satu-satunya, Pak.
0: Uma, tenang ya. Ayo kita beri kekuatan kepada Ima sekarang.
2: Ima, anak Uma sayang. Ayo nak, bertahanlah. Uma tahu Ima anak yang kuat. Ayo nak, kuat nak.
0: Maafkan apa Ima? Apa janji tidak akan membakar lahan lagi nak? Apa berjanji untuk Ima anak apa yang paling apa sayang? Bertahanlah nak. Ima harus sembuh ya.
3: Pak, Mak, dada Ima sakit. Ima tak bisa bernapas, Mak. Tolong Ima, Mak.
2: Ya Allah, Ima. Ya Allah, Ima. Bertahan, nak. Kuat, Ima. Tolong kuat. Ya Allah, Ima. Bertahan, nak. Kuat, Ima. Tolong kuat. Bertahan, Ima.
3: Ima. Apa? Jangan membakar lagi.
2: Ima.
0: Ima.
2: Ima.
0: Ima.
2: Ima.

0: Bapak, Ibu, Ima sudah tiada. Atas nama Puskesmas, saya turut berbelasungkawa Bapak, Ibu. Allah lebih sayang sama Ima.
1: Tidak, Dok. Tidak mungkin. Tidak, Dok. Tidak mungkin. Anak saya masih hidup, Dok. Anak saya masih hidup.
2: Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ima, anakku sayang. Ya Allah, anakku telah engkau ambil. Ima, Uma sayang sama Ima. Kenapa Ima tinggalkan Uma?

0: Asam pekat yang kejam kini telah merenggut nyawa Imah, sang pejuang lingkungan yang tidak ingin lingkungan tempat tinggalnya dicemari kabut asap akibat pembakaran lahan yang tidak bisa ditinggalkan masyarakat. Asap pekat itu kini merenggut masa depan seorang gadis remaja pemberani. Penyesalan yang kini dirasakan, namun sungguh penyesalan di akhir tiada berguna.
1: Imah, secepat ini kamu tinggalkan apa, nak? Maafkan apa, nak? Semua ini salah apa, Imah? Tiada lagi buah hati apa yang riang dan cantik. Tiada lagi gadis kecil apa yang punya cita-cita menjadi dokter. Sungguh, apa menyesal, nak? Apa tak mendengarkan apa yang Imah katakan? Maafkan apa, nak? Maafkan apa?
2: Apa, Imah? Anda harus ikut kami ke kantor polisi. Ulah Anda membakar lahan kali ini sudah melanggar hukum. Anda harus kami tahan.
1: Baik, Pak. Saya akan pertanggungjawabkan ulah saya. Silakan Bapak tangkap saya, Pak.

Ya Allah, sungguh besar cobaan yang kujalani. Hampir tak sanggup aku menjalaninya. Anakku satu-satunya telah engkau ambil, ya Allah. Suamiku kini harus menjalani hukuman atas ulahnya. Sungguh, nafasku juga mulai sulit saat ini. Asap pekat akibat pembakaran ladang ini merenggut semua dalam hidupku. Ya Allah, ku jalani hidup ini dengan penuh air mata. Rasa sakit karena rindu untuk buah hatiku yang telah bersamamu.

Sang Maha Pemberi Kehidupan kembali meminta kita belajar dari kisah perjuangan hidup keluarga kecil Imah. Sulit memang melawan tradisi dari kebiasaan. Namun, haruskah dipertahankan jika nyawa menjadi taruhannya? Ribuan, bahkan jutaan manusia di Kalimantan Barat dan beberapa wilayah lain merasakan menghirup udara kotor, menghirup asap pekat yang menyesakkan dada. Semua orang di dunia ini berhak mendapatkan udara yang bersih dan nyaman. Tidak ingin saling menyalahkan, namun mari kita berkaca diri. Sedikit saja perubahan, namun besar manfaatnya demi udara yang dihirup setiap waktu. Allah tidak meminta imbalan untuk udara yang kita hirup. Namun ingatlah, sebagai manusia yang bergantung pada udara, jaga bumi ini agar bumi menjaga kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Window. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Bau-Bau di mana saja Anda berada. Terima kasih bagi Anda yang saat ini terus bersama RRI Bau-Bau melalui frekuensi 97,8 MHz dan juga terima kasih bagi Anda yang saat ini terus mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Di Kepter malam ini bersama saya, pendengar penyiar Anda, Cali Syahribul, dan juga operator musik kita, Bung Alamsyah, pendengar. Kami akan temani Anda untuk kebersamaan kita yang terus berlanjut. Dan kali ini kita di program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Besok, pendengar, kita akan memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Genap 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pendengar. Tentunya harapan kita di tahun 2026 ini, di usia bangsa kita, di usia Indonesia saat ini, pendengar, di usianya ke-81, tentunya Indonesia bisa berdaulat, adil, dan makmur, pendengar, ya. Baik, buat Anda yang mau gabung juga, kami akan undang partisipasinya melalui line telepon kami di 0402-28-23994 dan 0402-28-23994 dan 0822-59-722-994. Bisa juga kirim pesan WhatsApp, telepon WhatsApp juga boleh, pendengar, ya. Untuk malam ini, segmen lagunya boleh Indonesia, boleh mancanegara, tahunnya boleh tahun berapa saja, ya, pendengar, ya. Oke, sudah ada yang gabung, kita sapa dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Halo kembali, selamat malam. Dengan Bang Yono, ya?
1: Ya, dengan Yono di PMP.
0: Gimana kabar?
1: Alhamdulillah baik, kalau kabarnya Bang Cai.
0: Baik juga, sehat, alhamdulillah. Bang Yono,

0: Dengarkan lagunya siapa ini?
1: Lagunya Dasa Cihar.
0: Lagunya siapa tadi?
1: Dasa Cihar.
0: Teh Suci A.
1: Ya ya.
0: Apa itu adinya?
1: Lagunya Merindukanmu.
0: Merindukanmu. Dari siapa tadi Bang? Mohon ya. Coba disebutkan kembali.
1: Das Uchiha.
0: Oh, Das Uchiha.
1: Iya, iya.
0: Oke, okay, baik. Lagunya disiapkan. Salam-salam buat siapa malam ini?
1: Salam buat semua aja.
0: Buat semua ya.
1: Tanpa takut.
0: Oke, okay, baik. Ditunggu lagunya.
1: Assalamualaikum, salam ruang rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terima kasih sudah bergabung Abang kita ya. Tadi ada Bang Yono. Sehat selalu Bang Yono dan bahagia selalu bersama keluarga tentunya. Oke, kita nantikan lagi yang mau berpartisipasi. Silakan pendengar di 0402 2823994 dan 082259722994. Oke, kita sapa dulu. Selamat malam, ruang rindu.
2: Selamat malam, Bang Sali. Yang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Gimana kabar, Mbak Viola?
2: Alhamdulillah, baru pulang dengar Bang Sali.
0: Oh gitu, masih di manakah? Surabaya ya? Atau sudah di Makassar?
2: Bercanda.
0: Posisi di mana sekarang?
2: Di Makassar. Udah. Makassar nanti 11 September baru go lagi.
0: Baru go lagi. Sehat selalu, lancar ya kegiatannya Mbak Viola ya.
2: Diaminkan atau diamankan ya?
0: Boleh dua-duanya.
2: Oke dah.
0: Oke, lagunya malam ini Mbak Viola. Kita bebas ya malam ini lagunya.
2: Bebas.
0: Iya.
2: Hari Merdeka.
0: Hari Merdeka buat semuanya.
2: Katanya bebas kan?
0: Iya. Ah,
2: lagunya Hari Merdeka.
0: Oh, hari. Saya kirain ini Hari Merdeka besok.
2: Lagunya apa ya?
0: Apa ya?
2: Budi Doremi deh, Melukis Senja. Merayu Tuhan boleh lah.
0: Budi Dor.
2: Tuhan, Abang.
0: Merayu Tuhan.
2: Iya, merayu Tuhan.
0: Oh iya.
2: Triswaka.
0: Merayu Tuhan. Triswaka. Disiapkan lagunya ya.
2: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Sehatnya buat siapa?
2: Salamnya buat siapa ya? Saya lupa. Buat Pak Andi, Bang Ojan, Mbak Sari, Mbak Rani, Adik Purnama. Bunda Hani, apa kabar Bunda?
0: Iya.
2: Ibu Farida. Siapa lagi ya?
0: Siapa
2: Mbak
0: coba?
2: Ayu, Bang Widi. Semuanya deh. Yang lagi monitor tanpa terkecuali.
0: Okay.
2: Selamat apa ya?
0: Selamat apa?
2: Sehat semua. Upacara besok ya?
0: Iya. 17-an besok kita upacara pagi.
2: Ya pokoknya selamat hari ulang tahun deh buat RI ya. Yang ke 80 ya sekarang.
0: Iya kalau tidak salah. Ke 81 tahun.
2: Indonesia menjadi tempat yang asik.
0: Amin. Amin. Iya kan? Iya dong.
2: Oke, pokoknya merdeka.
0: Oke.
2: Iya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Viola di Makassar sudah bergabung. Sehat selalu ya dan bahagia selalu bersama keluarga. Oke. Okay? Nah, sudah berdering lagi. Kita sapa dulu ya. Selamat malam, ruang rindu.
3: Halo, selamat malam, ruang rindu.
0: Memori lewat lagu. Dengan gadis Nona Mandar ya?
3: Iya, Nona Mandar.
0: Kalau di Mandar apa? Nona atau Mbak atau apa di sana?
3: Kalau di Mandar ini itu dari ini.
0: Apa panggilannya?
3: Nona ya, kan?
0: Oh, Nona juga kah?
3: Iya.
0: Kirana Mandar. Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah.
0: Baik ya, alhamdulillah. Mau dengar lagunya siapa, Mbak Purnama, malam ini? Apa, kurang ini, suaranya kekecilan ini. Oh, Seventeen.
3: Jaga selalu hatinya.
0: Oke. Baik. Iya. Iya, baik. Iya. Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali sudah bergabung, Mbak Purnama Sari. Sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga juga ya. Baik, ini dia pendengar, ada Das Uchiha, Merindukanmu. Kemudian ada Triswaka featuring dengan Dodi Kangen Band, Merayu Tuhan. Seventeen, Jaga Selalu Hatimu. Tetap dia dari bawah pendengar, terus mengudara untuk Indonesia.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: tepat, masyarakat cerdas.
1: Ruang Rindu.
2: Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Dan ya, terima kasih buat Anda pendengar yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Yang mau gabung silakan deringkan saja telepon kami pendengar di 08225972294 dan 08225972994. Sudah ada yang gabung, kita sapa dulu ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum, Bung Cali.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Mas Andi?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat, Bung, ya?
3: Cuma aja kecapean aja, Bung
2: Cali. Oh, lagi kecapean?
3: Iya, kecapean. Karena biasalah, perayaan 17. Iya.
2: Oke deh, menemani ya. Istirahatnya ini mau dengarkan lagunya siapa malam ini, Bang?
3: Untuk sebuah nama aja.
2: Untuk sebuah nama, oke. Okay. Salam-salam, yeah. Silakan buat siapa, Bang?
3: Nona Mandar sudah masuk ya?
2: Sudah absen tadi.
3: Nona Mandar.
2: Ya? Nona Mandar katanya kalau di sana. Nona ya, iya.
3: Iya, salam pertama buat Bung Cali bersama yeah. Pacore. Salam sehat Bung Cali.
2: Amin, sama-sama Bang.
3: Iya. Yeah. Mm-hmm. Ada teman-teman kan yang sudah lewat,
2: iya.
3: Ada Rani, ada Sari, ada Bung Zul. Ayo Bung Zul gabung, Bung Zul.
2: Iya,
3: ada
2: ditunggu Bung Zul ya.
3: Ya, ada Yunus, ada Irman, ada Benijo.
2: Iya.
3: Ada siapa lagi? Ada Mbak Alin, ada Bunda Emil, ada Bunda Tiara.
2: Baik.
3: Serta semuanya aja Bung Cali tanpa kecuali.
2: Semua. Ya. Oke, siap Bang.
3: Terima kasih Bung Charlie.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Ada abang kita ya, Bang Andi di Batam. Sehat selalu Bang Andi ya, dan bahagia selalu bersama keluarga. Selamat malam juga untuk Nadia di Palatiga. Nadia katanya mau request lagunya Jangan Sakiti Hatinya dari Iis Sugiarto. Lagunya katanya untuk semua pendengar RRI Bau-Bau. Dan sukses selalu untuk semua kru yang bertugas. Terima kasih. Terima kasih Nadia sudah gabung. Sehat selalu ya, dan bahagia selalu bersama keluarga. Oke, sudah ada lagi, kita sapa dulu pendengar. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu Berbagi Rindu. Selamat malam.
2: Malam. Gimana Mas?
3: Merdeka.
2: Harus semangat ya.
3: Oh ya, jelas dong. Besok
2: pacaran. Iya, besok ini harus pagi-pagi bangunnya ya.
3: Iya.
2: Oke, sehat ya Mas Galuh?
3: Alhamdulillah sehat, kabar balik gimana?
2: Sehat, alhamdulillah baik Mas Galuh.
3: Oh, di Banjarmasin sudah masuk kah?
2: Belum ini, belum absen yang dari Banjar. Banjarmasin. Iya.
3: Ya ini mau lagunya. Request lagu ini. Lagunya bebas kah?
2: Bebas malam ini.
3: Oh, ini lagunya Sama-sama Cinta dari Andra Respati.
2: Andra Respati, Sama-sama Cinta ya?
3: Iya, iya.
2: Oke, baik. Silakan. Ada Mas kan? Salam-salam. Ada lagunya.
3: Ya, salamnya buat Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga selalu bahagia.
2: Amin, tetap amin.
3: Ya, bersama keluarganya. Iya. Ya. Terus ada Mbak Rani,
2: baik.
3: Ada Purnama, ada Bang Andi,
2: yeah.
3: Bang Jul, Bang Yunus, Bang Faisal, Bang Albert, Bang Tegar, dan semua saja.
2: Oke, baik.
3: Yang siar, tetap semangat, selalu bahagia bersama keluarga ya.
2: Amin, sama-sama
3: tetap
2: Mas Galuh. Tetap merdeka.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Mas Galuh ya sudah bergabung. Doa yang sama juga, sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga dan pasangan Mas Galuh ya. Baik pendengar, ada Meriam Belina untuk sebuah nama, Iis Sugiarto Jangan Sakiti Hatinya, dan Andra Respati featuring dengan Elsa Pitaloka, Kita Sama-sama Cinta. Tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Ruang Rindu. Kita di sesi terakhir pendengar untuk program Ajar Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan yang mau gabung silakan kita nantikan partisipasinya di 0402-2823-994 dan 0822-5972-2994. Kita sapa ya, sudah ada yang gabung. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum, Ruang Rindu, Bang Cali.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Bang Zul?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah.
2: Ya, sehat.
1: Insya Allah, amin, amin. Bang Zul, mau dengarkan lagunya siapa?
2: Lagunya Kospurus, Mawar Bunga.
1: Mawar Bunga?
2: Ya.
1: Oh, bukan Bunga Mawar ya?
2: Mawar Bunga, terbalik.
1: Kospurus, Mawar Bunga, disiapkan. Salam-salam, silakan Bang Zul.
2: Salamnya pertama-tama Bung Cali dan operator.
1: Baik.
2: Semoga saya selalu bersama keluarga.
1: Amin, sama-sama ya, Bang.
2: Bung Ali di Batam, kembali Bang Leman di Lampung, Bung Widi di Yogyakarta, semoga saya selalu.
1: Iya,
2: ada
1: baik.
2: Pak Agi Masohi, kemudian Bang Beni Juri Manado, Ari di Banjarmas, Sungasgalu Surabaya, kemudian ada Angko di Lubulobu, Bung Ali Sumohoga, Roman di Lamangga, Faiz Kuteng, Yunus Simpu Barat, dan semua pendengar RRI. Salam Ruang Rindu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut Bung Cali.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zul di Wajo, seputaran Jembatan Beli. Sehat selalu Bang Zul dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Masih bisa satu penelpon kita nantikan, atau mungkin WhatsApp juga boleh, 0822-5972-2994 dan 0402-2823-994. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Memori Lewat Lagu dengan Abang siapa ini, di mana?
3: Dengan Irman.
1: Bang Irman. Gimana kabar Bang Irman?
3: Alhamdulillah baik nih, Bang.
1: Alhamdulillah baik ya.
3: Iya.
1: Bang Irman, malam ini sesi terakhir kita mau dengarkan lagunya siapa, Bang?
3: Lagunya Dewa 19.
1: Yang mana?
3: Restu Bumi.
1: Restu Bumi, disiapkan ya. Salam-salam ya. Silakan Bang Irman.
3: Salamnya buatnya Bang Cali yang sekarang, selamat bertugas.
1: Baik.
3: Untuk semua sahabat yang sudah gabungan, salam kompak. Karena durasi waktu kurang sedikit ini, Bang.
1: Kurang sedikit ya.
3: Untuk semuanya saja. Salam Ruang Rindu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan ya, Bang Irman menjadi penutup perjumpaan kita di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih ya yang sudah gabung, dan terima kasih juga buat Anda terus mendengarkan RRI Bau-Bau. Tetap bersama kami pendengar. Selanjutnya ada program Jazz Musik hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah ke depan yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi stay terus di 97,8 MHz RRI Digital dan juga di rri.co.id untuk streamingnya. Selamat malam.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu bukan, sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

sebuah kota kecil, ada seorang petani yang sedang duduk di tepi sawah. Dia duduk sambil memandangi sawahnya yang luasnya tidak seberapa itu. Di samping sawah tersebut, ada juga ladang miliknya. Di ladang tersebut, ia menanam pohon rambutan, pohon sirsak, dan pohon mangga. Hatinya sangat senang melihat pohon-pohonnya yang akan panen, sambil menghitung berapa banyak buah yang akan dihitung dan juga keuntungan yang akan didapat. Tiba-tiba ia melihat seekor tupai meloncat dari pohon satu ke pohon lainnya. Lalu muncullah kesedihan dalam hatinya bahwa tupai akan merusak panennya tahun ini. Ternyata wajah tersebut menggoreskan rasa haru pada semut hitam. Raja semut hitam yang melihatnya segera mengumpulkan pasukannya. Pendengar, semut hitam berbaris dari akar pohon yang paling bawah sampai batang pohon yang paling tinggi. Tupai yang melihat semut hitam berbaris langsung pergi dari pohon ladang tersebut. Konon, semut hitam adalah musuh dari tupai. Karena kekompakan semut hitam dan jumlahnya banyak, maka tupai tidak berani dengan semut hitam itu. Lalu petani tersebut penasaran mengapa tupai tersebut pergi dari ladangnya. Padahal dia yakin tidak akan ada yang bisa menangkap tupai tersebut. Tupai adalah binatang yang sangat pandai dalam meloncat. Karena kepandaiannya itulah banyak petani yang menjadi rugi karena buah panennya banyak dirusak oleh tupai. Lalu petani tersebut mendekati pohon tersebut dan dia melihat semut yang berbaris di pohonnya. Pendengar, petani tersebut sangat bersyukur karena semut hitam telah berhasil mengusir hama tupai dari ladangnya. Kisah ini mengingatkan bahwa sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti akan jatuh juga. Tidak ada orang yang sangat sempurna dalam dunia ini. Sepandai apapun Anda, tentunya Anda pasti memiliki kekurangan. Contohnya saja, tupai yang pandai meloncat tetap memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu takut pada semut hitam. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita. Gunakanlah sebaik-baiknya dalam hal positif. Jadi ketika satu orang diberikan talenta dalam bermain musik, bukan berarti orang tersebut juga pandai dalam bidang lain. Maka dari itu, bersyukurlah apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tetaplah rendah hati, meskipun orang lain tidak sepandai Anda.

Alkisah. Suatu hari diceritakan, ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan, datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa, lalu menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah, mulai melihat yang terjadi. Dan tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut, lalu masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia bisa menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata, luluh, dan rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Lalu seketika, ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, lalu sang ibu mulai mengambil kain, menutupi rusa, dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan, anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang itu. Pendengar, dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita kecil inilah, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan, kelak akan kita tuai di kemudian hari.

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: يا الله engkaulah yang pertama, tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir, tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa, dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di RRI Bau-Bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Untuk edisi siar kita hari ini, Minggu 16 Agustus 2026, mewakili seluruh kerabat kerja RRI Bau-Bau, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk kembali mengontrol pintu dan jendela di rumah Anda sebelum Anda beranjak ke peraduan. Dan untuk Anda yang tengah bertugas malam hari ini, semoga aman dan lancar. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. RRI Bobo kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari Jalan Limbowo Lio, Kota Bau-Bau. Untuk edisi hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Selamat pagi kembali pendengar Maulu Jumpa kita di pagi hari ini. Kami hadir dengan informasi dan hiburan yang dirangkaikan oleh mata acara pilihan kami. Mulai pada pukul 5 lewat 3 menit kita akan dengarkan pengajian Al-Quran. Setelah itu pada pukul 5 lewat 10 menit kita juga akan bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti Mutiara Pagi. Dan pada pukul 6 kita akan hadirkan Warta Kapten. Hingga pukul 6 lewat 30 menit pendengar kita juga akan hadirkan Kapten pagi ini untuk sesi yang pertama. Hingga pukul 8 nanti kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta. Dan pada pukul 8 lewat 30 menit kita kembali hadirkan Kapten pagi ini untuk sesi kedua hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, langsung saja kita dengarkan pengajian Al-Quran bersama Bapak Muhammad Sultan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

ربهم وذا

المتقين صدق الله.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya.' Dan satu lagi memohon, 'Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Setiap manusia tidak perlu khawatir akan rezekinya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian berputus asa dari rezeki, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati kecuali telah sampai ke air rezeki yang merupakan bagiannya. Maka perbaikilah cara mencari rezeki, mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram." Hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak dan disahihkan

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka, bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Tidak ada masalah bagi seseorang jika hendak bersedekah untuk membagikan pahala sedekah tersebut bagi kedua orang tuanya. Jika keduanya muslim, maka pahala sedekah tersebut milik kedua orang tuanya, dan ia mendapatkan pahala seperti kedua orang tuanya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala kedua orang tuanya. Hadis riwayat Imam Tabrani.

0: dilgi.
1: Ya baik, pendengar dari bau-bau saja kita bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti Mutiara Pagi.
2: Dan manusia dalam urusan kehidupan, tetapi tidak boleh menjadikan manusia menjadikan harta, menjadikan jabatan, kekuasaan atau hawa nafsu ini sebagai sesuatu yang disembah atau ditaati secara mutlak melebihi dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang Mbak Yesi, kadang kita seseorang itu lebih sangat patuh kepada atasannya.
0: Yeah.
2: Karena apa? Karena harta, karena jabatan, karena kekuasaan. Atau mungkin seseorang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya sehingga perilaku yang ia lakukan dan lain sebagainya dalam kehidupan dunia itu kadangkala melebihi ketaatan yang mutlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu di dalam Islam itu tidak boleh ya dilakukan. Nah, ketaatan sesungguhnya kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia kena abudu wa ia kena sta'in. Kita sudah sering berjanji hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah pula kita meminta pertolongan. Oleh karena itu urusan duniawiya, urusannya kekuasaan, urusan jabatan, urusan harta, semua itu jangan menjadikan kita untuk tidak merdeka kepada Allah, menjadikan kita untuk tidak patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang yang merdeka Mbak Yesi sesungguhnya apabila dia diperhadapkan tentang jabatan, tentang harta, tentang kekuasaan dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu dia akan bebas ke semua itu dan akan memilih jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah berjanji, ya kena abudu wa iya kena sta'in. Itu yang kedua. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, merdeka di dalam Islam kita harus merdeka dalam berpikir. Ya. Kita harus merdeka dalam berpikir. Islam ini sangat menghargai akal dan ilmu. Manusia diperintahkan untuk membaca. Manusia diperintahkan untuk berpikir. Untuk memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah dan mencari ilmu. Nah, kemerdekaan berpikir ini tidak berarti tidak menjadi manusia yang mudah ikut-ikutan, tidak mudah terprovokasi dan berani mencari kebenaran berdasarkan ilmu. Nah, oleh karena itu kebebasan berpikir ini tetap harus dijalani dengan tanggung jawab moral, tidak boleh digunakan untuk menyebarkan kebohongan atau merusak kehidupan. Nah, saat ini orang berpikir yang penting menyebarkan fitnah, menyebarkan kebohongan, kita terbelenggu ke sana sehingga kita tidak bebas. Hati-hati ya Bapak Ibu pemirsa RRI yang dirahmati Allah. Ini sekarang itu setiap hari kita membaca media, membaca berita, dan itu kadang-kala banyak fitnahnya ya, banyak berita-berita yang kemudian tidak mendidik, tapi kita men-share saja ya dan lain sebagainya. Itu juga kita harus memerdekakan diri kita. Jangan kita terjebak ke dalam pikiran yang sangat senantiasa ya yang penting menyampaikan kan itu, yang penting menyampaikan ilmu. Sementara ilmu ini kan juga kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Salah satu yang dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat itu adalah wama aza amila fi ma'alim, kan gitu. Ilmu yang kita miliki seperti apa kita memanfaatkan dalam kehidupan di dunia nanti ini, dan tentu kita akan pertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti. Nah, lalu yang ketiga, kita harus merdeka dari hawa nafsu. Nah, kita harus merdeka dari hawa nafsu. Nah, ini juga merupakan bentuk kemerdekaan yang sangat penting. Ya, bentuk kemerdekaan yang sangat penting. Seseorang mungkin saja secara fisik bebas, ya. Tetapi jika hidupnya dikendalikan oleh hawa nafsu, nah itu ya, jika hidup kita ini dikendalikan oleh hawa nafsu, dikendalikan oleh keserakahan, dikendalikan oleh amarah, popularitas, uang, ya, bahkan dengan kekuasaan, maka sebenarnya kita belum merdeka. Kita belum merdeka. Ya. Kita rasa-rasa saja diri kita, pemirsa, RRI yang dirahmati Allah, jika kita masih nafsu kita, hawa nafsu kita masih tinggi, keserakahan kita masih ada, amarah itu masih terjadi dalam diri kita ini, ya, sedikit-sedikit marah kan gitu, sedikit dan sebagainya, dan selalu menginginkan popularitas dalam dirinya kan gitu, ingin mendapatkan kekuasaan dan lain sebagainya, maka kita sebenarnya kita tidak merdeka itu di dalam Islam. Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan bahwa orang yang kuat itu bukan hanya yang mampu mengalahkan orang lain. Ya. Orang yang kuat itu bukan hanya mereka yang senantiasa mampu mengalahkan orang lain. Tetapi orang yang kuat itu adalah, kata Rasul, adalah mereka yang mampu mengendalikan dirinya dari hawa nafsu, mengendalikan dirinya ketika ia marah. Ketika ia marah. Di dalam Islam itu, ya. Oleh karena itu, kalau kita masih sering marah, menginginkan popularitas, kekuasaan, maka kita tidak dalam kemerdekaan dalam tanda kutip, merdeka di dalam Islam itu sendiri. Nah, oleh karena itu, dengan demikian, kemerdekaan dalam Islam itu bukan bebas mengikuti hawa nafsu, bukan, ya, tetapi bebas dari perbudakan hawa nafsu. Jadi kalau ingin menginginkan sesuatu dan lain sebagainya, ya ditahan-tahan kan seperti itu. Yeah. Jangan kita diperbodohi oleh hawa nafsu dan lain sebagainya. Bahkan kadang-kadang saya sering bertanya kepada siapa saja, ini kehidupan ini sebenarnya kita yang mengatur dengan baik. Jangan hidup ini yang mengatur kita, kan gitu. Jangan hidup ini yang mengatur kita, atau jangan, bahkan saya mengatakan, ya, waktu ini kita yang harus mengatur dengan baik agar kita mampu meletakkan di kapan kita beribadah kepada Allah, kapan kita bersosialisasi, kapan kita membantu orang dan lain sebagainya. Bukan waktu yang akan mengatur kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, pemirsa RRI yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hakikat dari kemerdekaan di dalam Islam ini tentu kita harus membebaskan diri dari penghambaan kepada sesama makhluk dan segala bentuk belenggu kehidupan. Kemudian kita harus mampu mengarahkan kebebasan tersebut untuk tunduk dan hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh alam, bagi seluruh manusia. Jadi semakin seseorang tunduk kepada Allah dengan kesadaran dan ketakwaan, semakin ia terbebas dari perbudakan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah makna kemerdekaan di dalam Islam. Paling tidak ada 3 poin, ya, kita merdeka dari penghambaan Allah, ya, kita kemudian merdeka dalam berpikir, kemudian kita merdeka dari hawa nafsu kita. Terima kasih, saya kira itu sebagai pengantar kita pada pagi hari ini, para pemirsa RRI Kendari, dan saya kembalikan ke studio. Silakan,
0: ya, Mbak Yesi. Baik. Ya, terima kasih Ustaz Arsyam. Dan pendengar, ini tadi Ustaz juga sudah memaparkan banyak sekali hal yang tentunya juga bagaimana sih kita memaknai kemerdekaan di era modern juga seperti itu, ya Ustaz, ya. Itu ada kaitannya tadi. Dan pendengar, kami nantikan, silakan di 3124008 untuk yang ingin bergabung bersama kami. Makna kemerdekaan dalam Islam, kami nantikan di kebersamaan pagi hari ini. Silakan 0401 3124008. Ada Pak Haris, ya, di Kendari. Assalamualaikum, Pak Haris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak Haris, silakan pertanyaannya. Pak Ustadz Arsam bisa mendengar suaranya Pak Haris?
3: Ya. Jadi di dialog kita hari ini saya ada dua hal yang saya sampaikan kepada Ustaz, ya, supaya bisa mendengar semua elemen masyarakat termasuk Gubernur Sulawesi Tenggara hari ini. Apalagi ini menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan, tepat waktunya tanggal 17 Agustus, ya. Berarti kemerdekaan ini berarti adalah di sana suatu kesyukuran kita kepada Subhanahu Wa Taala. Yang itu yang pertama. ada beberapa kriteria kira-kira yang sesuai hasil saya tadi. Yang kedua, bahwa ada seorang kepala sekolah SMA 1 dengan SMA 4 aktifnya berprestasi tingkat nasional sampai pas keberakan dan lain sebagainya. Apakah ini memang berdosa atau tidak? Seperti itu Pak Ustaz. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih Pak Haris ya di Kendari. Baik, mungkin tadi menyikapi sebenarnya sudah terjawab sih ya Ustadz di pertanyaan pertama, bagaimana kriteria tadi yang disampaikan dalam memaknai kemerdekaan. Mungkin ini bisa disampaikan sedikit lagi mungkin Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Mohon maaf saya kurang menangkap, tetapi ada saya bisa menangkap sedikit tadi karena suaranya agak terputus-putus Mbak Yesi. Baik, jadi di dalam kemerdekaan di dalam Islam memang tadi yang saya katakan ada tiga ya, merdeka dari penghambaan kita kepada selain Allah. Kenapa? Karena agar kita tidak ketergantungan kepada manusia. Kita tidak tergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang akhir-akhir ini itu kita dapat membaca berita hanya karena persoalan jabatan, hanya karena persoalan yang lain, hanya karena persoalan harta, hanya karena persoalan kekuasaan dan sebagainya, sehingga kadangkala ia lupa diri untuk mendapatkan sesuatu dengan berbagai macam tindakan-tindakan yang kadangkala bertentangan di dalam Islam. Lalu sesungguhnya kemerdekaan itu kan salah satu ya, bagian yang lainnya adalah kita harus merdeka dari penindasan manusia ya. Oleh karena itu Islam ini menolak segala bentuk kezaliman ya. Islam itu menolak segala kezaliman dan penindasan. Al-Qur'an ini menggambarkan salah satu misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menindas manusia dari belenggu yang menindas mereka. Ya. Kata Al-Qur'an, "Wa yad'u ankum israhum wal aglalal lati kanat 'alaihim." Dan mereka membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada diri seseorang, yang ada pada mereka. Karena itu, Islam itu tidak membenarkan manusia memperbudak, tidak membenarkan manusia itu untuk merendahkan, tidak membenarkan manusia untuk menzalimi manusia-manusia yang lainnya. Ya seperti yang saya ungkap dari pertanyaan tadi ya, kalau ada terjadi apa ya, kesalahpahaman antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya, antara guru dan muridnya dan lain sebagainya, itu bagian dari kita harus merdeka. Tidak boleh Islam mengajarkan itu kita bebas dari belenggu-belenggu yang seperti itu ya. Tidak diajarkan kita untuk memperbudak, tidak diajarkan kita untuk merendahkan, tidak diajarkan kita untuk menzalimi dan lain sebagainya. Ya, termasuk sebenarnya di dalam Islam itu kadang-kadang Mbak Yesi ini beberapa berita kemarin saya baca ya, itu kalau kita mendapat orang yang melakukan hal-hal yang negatif didapat untuk mengambil hak orang lain, pemanya mencuri dan lain sebagainya, kita juga harus mengendalikan diri kita, mengendalikan hawa nafsu kita ya, jangan kita melihat ketidakbaikan hal-hal yang negatif yang kita dapat orang langsung lalu kita tindaki untuk memukul ya, menyiksa dan lain sebagainya. Islam juga tidak mengajarkan hal begitu. Kita mencegah dengan menangkap dan lain sebagainya, tapi kita kembalikan dia kepada orang yang yang berwajib untuk mengadilinya hal itu kan seperti itu. Oleh karena itu tugas manusia itu adalah untuk senantiasa selalu mengingatkan tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. Nah saya kira itu Mbak Yesi, mudah-mudahan bisa dapat tadi itu dari pertanyaan pemirsa RRI yang dirahmati Allah. Saya terang dan lebih jelas lagi kalau ada pertanyaan. Silakan Mbak Yesi.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Tadi yang kedua mungkin mohon maaf kita skip aja ya. Mungkin ini kemarin juga sudah sempat ditanyakan Pak Haris di pertemuan sebelumnya, dan mungkin bisa langsung ke sekolah yang bersangkutan saja mungkin ya. Ini kayak sepertinya agak ke arahnya mungkin lebih ke sekolah langsung begitu ya. Kami nantikan kembali, silakan di 3124008 pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung kembali bersama kami di pagi hari ini. Ini momen kemerdekaan yang tentunya juga menjadi momen spesial bagi kita. Namun ini ada pertanyaan dari WhatsApp ya Ustadz. Ini bagaimana Ustadz kalau di zaman sekarang itu masih ada yang istilahnya belum merdeka begitu, belum merdeka dalam arti masih banyak hidup kemiskinan di sana. Ini bagaimana menyikapi hal itu?
2: Baik, jadi para pemirsa sekalian, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi jika belum ada merdeka dalam tanda kutip apa, kan seperti itu. Nah, dalam Islam itu yang mengatur sebenarnya kemerdekaan itu sendiri adalah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah memberikan kebebasan, ya. Sudah memberikan kebebasan. Kebebasan yang dimaksud itu adalah untuk melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan seseorang. Kehidupan ini telah merupakan satu pilihan, ya. Kehidupan itu merupakan satu pilihan, tetapi pilihan itu akan memiliki dampak, ya, baik itu dampaknya negatif maupun dampaknya positif. Ya. Nah, kita jangan selalu berpikiran bagaimana kita dalam merdeka. Apakah kita ini sudah merdeka atau tidak? Ya, kita sudah merdeka, tetapi kemerdekaan itu kemerdekaan juga itu tidak ada paksaan dalam kehidupan kita. Nah, Al-Qur'an saja mengatakan kalau orang yang ingin beragama, ya, itu juga tidak ada paksaan dalam dirinya. La ikro hafidin, ya, tidak ada paksaan dalam agama. Nah, ayat ini menunjukkan penghormatan terhadap pilihan manusia. Ya. Ayat ini memberikan penghormatan terhadap pilihan manusia dalam persoalan keimanan, ya, dalam persoalan ketaatan, dalam persoalan ketakwaan. Nah, oleh karena itu, karena ayat ini memberikan penghormatan terhadap pilihan manusia dalam persoalan keimanan, ketakwaan, itu juga sekaligus menunjukkan bahwa iman yang benar itu tidak dibangun dengan paksaan, ya. Iman seseorang itu tidak dibangun dengan paksaan, ya. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Sehingga sesungguhnya yang tidak merdeka itu, Mbak Yesi, adalah mereka yang tidak leluasa untuk beribadah. Karena kenapa tadi? Dikendalikan dengan hawa nafsu, dikendalikan oleh keserakahan, dikendalikan oleh harta, dikendalikan oleh kekuasaan dan lain sebagainya. Sebenarnya itu yang tidak merdeka sesungguhnya. Tetapi dalam kemerdekaan perspektif negara, itu beda lagi dalam perspektif negara, ya. Dalam perspektif negara ini, ya, jika manusia ini sudah dapat hidup dengan nyaman, tentram, damai, dapat melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang tidak dibelenggu oleh pemerintah. Saya kira itu Mbak Yesi. Yeah.
0: Baik, terima kasih pertanyaannya tadi dari Nonem ini Ustadz, ya. Tapi terima kasih sudah berpartisipasi juga pagi hari ini. Kita ke penelpon berikutnya. Kami nantikan kembali pendengar, ya. Silakan kami buka lagi di 3124008 atau juga bisa join di TikTok RRI Kendari, ya, yang saat ini juga mendengarkan ataupun juga bergabung langsung di TikTok RRI Kendari. Silakan bisa bergabung dan menanyakan terkait dengan topik yang kita bahas adalah makna kemerdekaan dalam Islam. Baik, ini berkaitan dengan kemerdekaan, ya Ustadz. Memang di saat ini kita bisa dikatakan sudah serba merdeka begitu, ya, apalagi dengan adanya digital begitu, ya. Tapi di sisi lain tantangannya ini menjadi besar lagi karena dihadapkan dengan mungkin sekarang kan banyak konten-konten yang mudah membawa kita ke arah negatif begitu, Ustadz. Ini juga menjadi tantangan tersendiri.
2: Iya. Iya. Baik, jadi merdeka, ya.
0: Iya.
2: Jadi tadi saya katakan bahwa merdeka itu salah satunya bebas berkarya. Tetapi berkarya itu harus bertanggung jawab.
0: Iya.
2: Kita juga harus menebarkan kebaikan. Nah, kemerdekaan di zaman sekarang ini tidak hanya diwujudkan dengan mengibarkan bendera atau mengikuti upacara umpamanya. Di era digital, kemerdekaan juga itu dapat diwujudkan melalui apa? Konten, sebagaimana disampaikan oleh Mbak Yesi tadi. Melalui konten, yang dibuat oleh seseorang, dibuat oleh kelompok, dibagikan dan dikonsumsi. Nah, dahulu para pahlawan itu kan berjuang dengan senjata untuk merebut kemerdekaan.
0: Yeah.
2: Hari ini generasi muda, para pemirsa RRI yang dirahmati Allah, itu dapat berjuang dengan ilmu sebenarnya, dapat berjuang dengan kreativitas, dapat berjuang dengan teknologi, dapat berjuang dengan konten yang memberi manfaat. Nah, oleh karena itu konten yang harus dibuat oleh anak-anak muda, oleh sekelompok orang itu harus adalah konten yang edukatif, konten yang baik. Nah, sekarang pertanyaannya, sekarang banyak sekali konten yang dilakukan secara mungkin masif, terstruktur dan sebagainya. Saya sering mengatakan, jadi konten itu ya, kita sebagai umat muslim itu juga harus banyak membuat satu konten-konten yang sifatnya edukatif, yang sifatnya mendidik, yang sebutnya islami dan lain sebagainya. Karena kenapa? Sekarang kita diperhadapkan dengan konten yang kurang baik, namanya negatif, sehingga ditonton oleh orang banyak.
0: Yeah.
2: Ditonton oleh orang banyak. Nah, bagi mereka yang menonton yang tadi dapat tidak mampu mengendalikan diri dari hawa nafsu, tidak mampu mengendalikan dirinya dari kebodohan, cara berpikir yang positif dan lain sebagainya, maka itu berbahaya bagi kehidupan masyarakat, berbahaya bagi anak muda, berbahaya bagi kita dan lain sebagainya karena konten itu. Karena kadang-kadang memang konten itu mudah sekali dicerna. Ya. Oleh karena itu, media sosial ini sebenarnya memberikan ruang yang luas bagi siapa saja untuk belajar, ya, bagi mahasiswa, ya, bagi guru, bagi kita semua, masyarakat, temannya dan lain sebagainya. Nah, tetapi kemerdekaan digital ini adalah ketika kita tidak hanya menjadi penonton,
0: ya
2: Mbak Yesi. Jadi kemerdekaan ini ketika kita tidak hanya menjadi penonton, tetapi harus mampu menjadi pencipta yang memberi manfaat. Kita sekarang dijajah juga dalam berbagai macam konten-konten yang negatif, konten-konten yang kurang baik, sehingga yang dilihat terus kalau scroll umpamanya Instagram, TikTok, Facebook dan lain sebagainya, itu kadang-kadang lebih banyak ya hal-hal konten yang negatif dibandingkan yang bermanfaat. Mungkin konten-konten yang bermanfaat yang Islami itu ya hanya 1-2 orang saja, dan itu sedikit mungkin yang membacanya, yang melihatnya atau followersnya dan lain sebagainya. Oleh karena itu memang kita juga ini jangan jadi penonton saja, kita harus jadi pencinta agar menciptakan satu konten yang memberikan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat kita, di khususnya di Kota Kendari, begitu.
0: Betul. Jadi memang tapi menjadi tantangan tersendiri juga begitu ya, khususnya mungkin bagi kita yang hidup di era saat ini, karena dengan adanya era digital, mau tidak mau kita harus ikut dengan perubahan-perubahan zaman itu ya, Ustadz ya.
2: Betul. Konten itu sebagai amal sebenarnya ya. Jadi menjadi bagian dari amal apabila konten itu adalah tentu memberikan kemanfaatnya. Ada satu saya ingat satu hadis dikatakan, man dalla 'alal khaira falahu mislu ajri fa ilaihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Artinya kalau kita membuat satu konten yang positif, sesungguhnya itu bagi mereka yang melakukan dengan perubahan, maka itu juga mendapatkan pahalanya.
0: Berarti kembali lagi ke diri kita masing-masing, bagaimana kita bisa mengelola konten tersebut dengan baik begitu ya, karena sekarang itu istilahnya katanya jarimu adalah harimau begitu, Ustaz.
2: benar.
0: Baik, Mas Alu Ustaz, sayang sekali waktu kita sudah hampir tuntas ya, di 53 menit dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sebagai kesimpulan singkat dari pembahasan kita pagi hari ini, silakan Ustaz.
2: Baik, terima kasih Mati, karena mudah-mudahan nanti di pertemuan-pertemuan yang akan datang akan seperti ini, supaya agar suaranya tidak terputus-putus, bisa lebih jelas. Jadi sebagai penutup kita, bahwa ya saya mengambil dari pernyataan kita yang terakhir tadi tentang konten. Jadi saya menyatakan bahwa dahulu para pahlawan kita itu mengisi kemerdekaan dengan berjuang, maka kita juga harus mengisi kemerdekaan ini dengan karya-karya. Kalau dahulu mereka berjuang dengan senjata, hari ini kita dapat berjuang dengan ilmu. Hari ini kita harus berjuang dengan kreativitas. Yeah. Hari ini kita harus berjuang dengan konten yang sangat mencerdaskan. Jangan gunakan kemerdekaan untuk membuat konten yang memecah belah. Gunakan kemerdekaan untuk membuat konten yang menguatkan persaudaraan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira Bapak Ibu pemirsa RRI yang dirahmati Allah, cukup sekian apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallah fatun karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Ustaz sudah menemani pendengar kita untuk pagi hari. Semoga apa yang disampaikan tadi ini tentunya juga bisa menjadi pembelajaran buat kita dan juga bisa menambah wawasan pengetahuan keislaman kita tentunya. Dan baik, sampai jumpa Ustaz di lain kesempatan, mudah-mudahan bisa bersamai kembali dengan topik-topik yang menarik lainnya ya. Dan pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini, tepatnya tanggal 17 Agustus 2026. Saya Yesi pamit, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam.

0: Malaysia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kapten. Berita seputar Kepulauan Buton.
1: Membantar kamar jadi perwakilan. Setiap kamar ada warga binaan yang wakili kamarnya.
2: Diwujudkan dengan kerja nyata sebagai kota yang kaya akan nilai sejarah dan nilai-nilai luhur ekskesolan Buton.
3: Selamat pagi dari Jalan Limbowolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Semarak HUT RI 81 warga binaan Lapas Bau-Bau ikut berbagai lomba hiburan internal lapas. Memaknai 81 tahun kemerdekaan, Wali Kota dan Ketua DPRD Bau-Bau mengajak masyarakat melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui kerja nyata, persatuan dan inovasi untuk kemajuan daerah. Inilah Warta Kapten selengkapnya Senin 17 Agustus 2026 bersama saya Waude Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Semarak HUT RI ke-81 warga binaan Lapas Bau-Bau ikuti berbagai lomba hiburan internal lapas. Selengkapnya WOD Nur Liani melaporkan.
4: Semangat menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia turut dirasakan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Bau-Bau. Menjelang puncak peringatan kemerdekaan, para warga binaan mengikuti sejumlah lomba hiburan yang digelar secara internal oleh pihak Lapas Bau-Bau. Beragam perlombaan seperti balap karung, catur hingga makan kerupuk berlangsung meriah. Lomba tersebut diikuti perwakilan dari masing-masing kamar hunian warga binaan. Kepala Lapas Bau-Bau Abdul Waris mengatakan kegiatan tersebut tidak sekedar menjadi hiburan bagi para warga binaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi, membangun kekompakan, dan menumbuhkan sportivitas. Jenis lomba sengaja dipilih dengan mempertimbangkan keterbatasan ruang di dalam Lapas Bau-Bau. Kondisi Lapas Bau-Bau yang minim lahan membuat pihaknya harus memilih perlombaan yang tidak membutuhkan area luas.
5: Apa, lomba lari karung, lari karung, memakan kerupuk.
6: Lomba-lomba hiburan begitu, Pak, ya?
5: Iya. Kalau kayak poli, takro, kursa lain jauh, ada tempat.
6: Termasuk
5: ya, lomba. Dikasih hadiah lomba. Ada ininya, ada sponsornya dari bank-bank itu ya. Lomba antar kamar, jadi perwakilan. Setiap kamar ada warga binaan yang wakili kamarnya.
4: Meski digelar sederhana, antusiasme warga binaan mengikuti perlombaan cukup tinggi. Mereka saling bersaing secara sportif untuk menjadi pemenang sekaligus menikmati suasana berbeda.

0: Junjung tinggi nilai kebersamaan, sportivitas dan juga persaudaraan. Wadi Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan.
1: Kita ke berita berikutnya, Semarak HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terasa di perumahan Ratu Permai, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betuambari, Kota Bau-Bau. Berbagai perlombaan yang digelar 14 hingga 16 Agustus 2026 menjadi ruang bagi warga mempererat silaturahmi dan memperkuat semangat gotong royong. Kegiatan tersebut melibatkan warga dari berbagai usia, mulai anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Antusiasme warga terlihat saat mengikuti maupun menyaksikan sejumlah perlombaan yang digelar di lingkungan perumahan. Developer Perumahan Ratu Permai, Arifuddin, mengaku bangga melihat semangat persatuan dan kebersamaan warga dalam menyambut HUT ke-81 kemerdekaan RI. Ia menilai kegiatan tersebut menunjukkan kerukunan yang terus terjaga di lingkungan perumahan Ratu Permai. Panitia Lomba, Baso Irham, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya untuk memeriahkan HUT kemerdekaan, tetapi juga mempererat hubungan antar warga sekaligus mengenang jasa para pahlawan. Sejumlah lomba digelar di antaranya estafet sarung, estafet karet, sendok klereng, bola gotong, joget balon, tarik tambang, domino, karaoke hingga lambat motor. Antusiasme warga menjadi modal penting untuk menjaga kekompakan di lingkungan perumahan. Warga berharap semangat kebersamaan yang terbangun melalui kegiatan tersebut dapat terus berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial, keagamaan, aktivitas positif lainnya. Rangkaian perlombaan HUT 81 Kemerdekaan RI di Perumahan Ratu Permai menjadi gambaran bahwa perayaan kemerdekaan tidak hanya menghadirkan hiburan. Momen tersebut juga menjadi ruang bagi warga untuk berkumpul, saling mengenal dan menghidupkan semangat gotong royong di lingkungan tempat tinggal.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
1: Masih di Warta Kepton Pagi dan kita ke berita lainnya. Memaknai 81 tahun kemerdekaan, Wali Kota dan Ketua DPRD Bau-Bau mengajak masyarakat melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui kerja nyata, persatuan dan inovasi untuk kemajuan daerah. Selengkapnya Hairul Mulko melaporkan.
3: Diwujudkan dengan kerja nyata sebagai kota yang kaya akan nilai sejarah dan nilai-nilai luhur ekspesonan Buton, kita memiliki
4: peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Bau-Bau tidak hanya menjadi momentum mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga menjadi ajakan untuk menerjemahkan kemerdekaan dalam kerja nyata, persatuan dan pembangunan daerah. Pesan tersebut diungkapkan Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kota Bau-Bau pada Jumat 14 Agustus 2026 dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Momentum 81 tahun Indonesia Merdeka dinilai menjadi kesempatan untuk memperkuat semangat kebersamaan sekaligus mendorong masyarakat terus berkontribusi bagi kemajuan daerah. Yusran Fahim mengatakan peringatan kemerdekaan memiliki arti penting karena menjadi bagian dari perjalanan bangsa dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Menurutnya, momentum tersebut harus dimaknai sebagai refleksi untuk melanjutkan pembangunan dengan semangat kebersamaan.
3: Bagi kita di Kota Bau-Bau, semangat kemerdekaan ini harus senantiasa dijiwai dan diwujudkan dengan kerja nyata sebagai kota yang kaya akan nilai sejarah dan nilai-nilai luhur ekspesonan Buton, kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga warisan peradaban tersebut. Sembari terus berinovasi mendorong kesejahteraan masyarakat, membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan serta kesehatan secara berkelanjutan.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bau-Bau Ardin Jufrin menegaskan, kemerdekaan yang dinikmati masyarakat saat ini diperoleh melalui perjuangan dan pengorbanan para pahlawan, termasuk para pejuang dari Tanah Woliobutuni yang turut memberikan pengorbanan dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Karena itu, menurut Ardin, penghargaan terhadap jasa para pahlawan harus diwujudkan

0: dengan menjaga kemerdekaan dan memberikan kontribusi nyata bagi bangsa.
1: Sebagaimana tema peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini yaitu Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema tersebut hendaknya menginspirasi dan memberikan semangat kepada kita semua untuk tetap mantap melangkah mengisi kemerdekaan dengan berbagai kerja dan karya nyata, membangun jiwa dan raga bangsa Indonesia.
0: Ardin juga mengajak masyarakat memperkuat persatuan dan kesatuan, serta mengesampingkan berbagai perbedaan yang dapat mengganggu kebersamaan. Di tengah perubahan yang berlangsung cepat, masyarakat juga didorong untuk mampu beradaptasi dan melahirkan inovasi. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara.
2: Pendengar, selanjutnya kita ikuti komentar RRI Kendari tentang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026 dalam catatan redaksi bersama Ato Raidi, Ketua Tim Pemberitaan RRI Kendari.
3: Selamat pagi. Hari ini Senin 17 Agustus 2026, bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaan ke-81 dan menjadi momentum krusial bagi Sulawesi Tenggara untuk merefleksikan lompatan besar Bumi Anoa di tengah pusaran modernisasi nasional. Angka 81 bukan sekadar penanda usia geopolitik sebuah bangsa yang merdeka. Bagi masyarakat Jazirah Tenggara, Pulau Celebes, momentum ini adalah cermin perjuangan kolektif untuk menyelaraskan narasi luhur kemerdekaan dengan realitas pembangunan ekonomi daerah. Bumi Anoa hari ini tidak lagi berdiri di pinggiran panggung sejarah, melainkan telah menjelma sebagai salah satu pilar strategis penopang masa depan industri nasional. Hilirisasi nikel dan kekayaan maritim yang melimpah menuntut pemaknaan kemerdekaan yang tidak lagi sekadar bebas dari belenggu kolonialisme fisik. Kemerdekaan pada gerbang abad baru ini harus didefinisikan sebagai kedaulatan penuh atas pengelolaan sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, deru mesin pabrik dan gemerlap angka pertumbuhan ekonomi makro ini tidak boleh menenggelamkan jati diri kultural masyarakat sultra. Nilai-nilai luhur seperti kalosara pada masyarakat Tolaki atau filosofi gotong royong suku tumpuan lainnya harus tetap menjadi kompas moral dalam menavigasi kemajuan. Menjadi merdeka di era modern berarti mampunya daerah ini bertumbuh secara global tanpa harus kehilangan akar tradisi dan identitas spiritualnya. Tantangan nyata pada usia ke-81 ini adalah bagaimana mengikis ketimpangan dan memastikan kue pembangunan dapat dinikmati hingga ke pulau-pulau terluar. Masyarakat di gugusan Kepulauan Buton, Muna, hingga Wakatobi harus merasakan desentralisasi fiskal yang adil dan akses infrastruktur yang setara dengan wilayah daratan. Kemerdekaan sejati adalah ketika seorang anak di pesisir terpencil memiliki kesempatan pendidikan dan kesehatan yang sama dengan mereka yang berada di pusat kota Kendari. Sektor pendidikan di Sulawesi Tenggara pun memegang kunci utama dalam mengisi kemerdekaan pada dekade ke-8 ini. Generasi muda sultra tidak boleh hanya menjadi penonton di tanah sendiri saat industri berbasis teknologi tinggi mulai mendominasi landscape lokal. Penguatan literasi digital, keterampilan teknis, dan karakter kompetitif menjadi modal mutlak agar pemuda Bumi Anoa mampu memimpin korporasi dan birokrasi masa depan. Secara ekologis, 81 tahun kemerdekaan juga membawa alarm penting bagi pelestarian lingkungan hidup di Sulawesi Tenggara. Eksploitasi alam yang masif harus diimbangi dengan komitmen hijau yang berani demi menyelamatkan ekosistem hutan dan laut sultra yang unik. Merdeka berarti kita tidak mewariskan tanah yang rusak, melainkan lingkungan yang lestari bagi generasi anak cucu kelak. Sinergi politik dan stabilitas keamanan di daerah juga menjadi fondasi penting yang melingkupi perayaan sakral tahun ini. Kedewasaan berdemokrasi yang ditunjukkan oleh masyarakat Sultra dalam berbagai kontestasi politik lokal membuktikan bahwa perbedaan adalah kekayaan, bukan keretakan. Persatuan inilah yang menjadi modal sosial terbesar untuk menangkal segala potensi polarisasi yang dapat menghambat laju pembangunan daerah. Di sisi lain, potensi pariwisata berkelas dunia seperti Wakatobi dan keindahan alam bawah laut lainnya harus terus didorong menjadi pilar ekonomi kreatif yang inklusif. Melalui promosi yang terintegrasi dan ramah investasi, Sultra dapat membuktikan bahwa kemandirian ekonomi tidak hanya bergantung pada sektor ekstraktif tambang. Keindahan alam dan keramahtanganan masyarakat adalah komoditas abadi yang akan terus menghidupkan ekonomi kerakyatan. Melalui upacara bendera yang khidmat di bawah langit bumi Anoa pada 17 Agustus 2026 hari ini, kita kembali diingatkan pada tetesan keringat para pahlawan semangat juang Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi atau Oputaiko dari Buton harus hidup kembali dalam sanubari setiap pembuat kebijakan dan warga negara. Perjuangan beliau melawan ketidakadilan adalah inspirasi abadi untuk melawan kemiskinan, kebodohan, dan korupsi di era modern. Sebagai penutup, merayakan 81 tahun Indonesia merdeka ini di bumi Anoa, Sulawesi Tenggara adalah sebuah janji suci untuk terus bergerak maju secara harmoni. Dengan memadukan kekayaan alam yang melimpah, keluhuran budaya, dan kualitas manusia yang unggul, bumi Anoa siap menyongsong Indonesia emas. Mari jadikan momentum sejarah ini sebagai titik pijak untuk membuktikan bahwa dari Tenggara Sulawesi, kontribusi besar bagi kejayaan Ibu Pertiwi tiada pernah surut. Sekian komentar.

Saudara, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Semarak HUT RI ke-81, warga binaan Lapas Bau-Bau ikuti berbagai lomba hiburan internal Lapas. Memaknai 81 tahun kemerdekaan, Wali Kota dan Ketua DPRD Bau-Bau mengajak masyarakat melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui kerja nyata, persatuan dan inovasi untuk kemajuan daerah. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja, saya ucapkan selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mi mati.
1: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

setiap manusia akan selalu berpapasan dengan mimpinya. Ada yang hampir menggenggamnya, ada pula yang tersungkur dalam pencariannya. Tetap kuatkan hatimu, ini hanya tentang sang waktu. Kelak, kita akan temui masa itu.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

0: Bang pagi ini menghadirkan
1: bau-bau kembali meraih kopi di wajar tak
2: kurang peminat.
0: Info dan perbincangan aktual
2: selain interaktif boleh di 08
0: opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.

0: Kepton pagi ini RRI Bai Bau Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Dirgahayu Republik Indonesia. Hari ini Senin ya, 17 Agustus 2026. Suasana pagi juga terasa begitu istimewa. Di bawah langit yang cerah, kita bersama-sama memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, penuh semangat dan tentunya siap menjalani berbagai aktivitas di hari yang bersejarah ini. Saya hadir menemani Anda dalam program Kepton pagi ini, menyajikan lagu-lagu pilihan, informasi terkini, serta berbagai kabar menarik ini seputar Kota Bau Bau dan daerah kita tercinta. Pendengar, ini 17 Agustus bukan hanya tentang upacara dan kemeriahan. Ini adalah momentum untuk kembali mengingat jasa para pahlawan, menjaga persatuan, serta mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif dan bermanfaat. Bagi Anda yang pagi ini sedang bersiap mengikuti juga rangkaian kegiatan HUT ke-81 kemerdekaan RI, yang sedang bekerja, berkumpul bersama keluarga, atau mungkin masih menikmati juga suasana pagi di rumah, tetap bersama kami di RRI Bau Bau. Mari awali pagi kemerdekaan ini dengan semangat yang positif, hati yang gembira, dan tentunya lagu-lagu pilihan yang siap menemani aktivitas Anda. Seria mengucapkan selamat memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia hebat, Indonesia maju. Pendengar, dan pendengar, kali ini kita akan hadirkan juga beberapa informasi juga untuk Anda tentunya, dan informasi kita ini kami rangkum juga dari rri.co.id pendengar. Di mana pendengar, ini Wali Kota Bau Bau Yusran Fahim ini mengukuhkan ada 77 pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat Kota Bau Bau tahun 2026. Dan para anggota Paskibraka ini tersebut akan bertugas ya pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus hari ini. Dan pengukuhan berlangsung di Aula Palagi Mata kantor Wali Kota Bau Bau ini. Sekaligus juga menjadi momentum ya penting bagi para anggota Paskibraka yang telah menjalani berbagai tahapan pembinaan dan persiapan sebelum mengemban tugas negara. Dalam prosesi pengukuhan ini, Wali Kota Bau Bau juga secara resmi mengukuhkan para anggota Paskibraka dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa. Usai mengukuhkan para Paskibraka ini, Yusran juga menyampaikan doa dan harapan agar seluruh anggota diberikan kekuatan serta kemudahan dalam menjalankan amanah yang telah dipercayakan kepada mereka ini. Pengukuhan tersebut sekaligus menandai ya kesiapan Paskibraka Kota Bau Bau untuk menjalankan tugas pada puncak peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Sebanyak 77 anggota Paskibraka yang dikukuhkan terdiri dari 41 putra dan 36 putri. Mereka diharapkan mampu melaksanakan tugas dengan penuh disiplin, tanggung jawab, kekompakan, serta menjunjung tinggi semangat nasionalisme. Yusran berharap ini pengalaman menjadi Paskibraka tidak hanya menjadi kebanggaan sesaat ini bagi para anggota, tetapi juga menjadi proses pembentukan karakter generasi muda. Menurutnya, pengalaman tersebut diharapkan mampu menumbuhkan semangat kebangsaan, kedisiplinan, dan juga rasa tanggung jawab, sekaligus juga mendorong para generasi muda untuk memberikan kontribusi positif bagi daerah dan bangsa. Pendengar,

ada melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
2: Ya baik pendengar, masih di Kepton pagi ini ya. Dan ini ada informasi kita juga pendengar, di mana persiapan pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun atau HUT Kemerdekaan Republik Indonesia 81 di Kota Bau-Bau ini dipastikan juga sudah rampung ya, di mana pemerintah Kota Bau-Bau menyebut kesiapan panitia dan juga seluruh jajaran pendukung telah mencapai sekitar 99% pendengar. Hal tersebut disampaikan juga Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim usai memantau geladi bersih persiapan upacara bendera di lapangan Lembah Hijau. Dan Yusran mengatakan berdasarkan hasil pemantauan, seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan upacara telah menunjukkan kesiapan yang sangat baik. Meski masih ditemukan juga sejumlah kekurangan kecil saat geladi bersih, pihaknya ini memastikan hal tersebut akan segera dibenahi ini sebelum pelaksanaan upacara hari ini pendengar. Dan pendengar, ini menurutnya secara teknis ya, seluruh persiapan berada dalam kondisi koordinasi ketua panitia pelaksana. Namun dari hasil pemantauan langsung di lapangan, ini progres persiapan secara keseluruhan ini berjalan dengan baik pendengar. Selain kesiapan lokasi dan berbagai fasilitas pendukung, kesiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka juga menjadi salah satu perhatian utama ini menjelang upacara puncak peringatan HUT RI ke-81. Sebelumnya ini para anggota paskibraka menemui juga Wali Kota Bau-Bau ini pada Sabtu kemarin ya, 15 Agustus, untuk melakukan persiapan teknis menjelang pelaksanaan upacara. Dan Yusran menjelaskan kedatangan paskibraka tersebut ini merupakan bagian ya dari persiapan penanganan bendera yang juga akan digunakan dalam upacara pengibaran bendera pada 17 Agustus hari ini. Dan Wali Kota Bau-Bau berharap momentum peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tidak sekedar menjadi seremoni tahunan, tetapi juga mampu memperkuat semangat persatuan dan kebersamaan ya seluruh masyarakat serta jajaran Pemkot Bau-Bau. Dan ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kekompakan dan bersama-sama mendukung berbagai program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah daerah pendengar.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: samping barisan. Kerjakan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.